0: meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini. Walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari penyesuaian tarif tiket dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transport dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Di pagi hari ini, selama beberapa menit ke depan, ada berbagai informasi yang sudah kita siapkan dari dunia Piala Dunia 2026 jelang. Pastinya kurang dari satu bulan lagi, padahal pendengar, Piala Dunia 2026 ini banyak sekali mendatangkan hal-hal yang luar biasa pastinya ya. Dan salah satunya kita akan hadirkan beberapa skuad utama yang akan bermain. Di antaranya yang pertama ini adalah Jepang yang baru saja mengumumkan skuad Piala Dunia 2026-nya. Di mana timnas Jepang resmi mengumumkan ada 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 ini. Yang langsung disampaikan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu dalam konferensi pers yang digelar di Tokyo pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Dari daftar 26 pemain yang dirilis, Moriyasu tetap mengandalkan mayoritas pemain yang berkarir di Eropa untuk memperkuat timnas Jepang. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, Wataru Endo, Daichi Kamada hingga Zion Suzuki akan menjadi tulang punggung skuad The Samurai Blue di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Skuad Jepang kali ini didominasi pemain yang tampil di klub-klub Eropa, beberapa di antaranya bahkan bermain di kompetisi elit seperti Liga Inggris, Bundesliga Jerman hingga La Liga Spanyol. Wataru Endo ini yang bermain bersama Liverpool akan menjadi pemimpin di lini tengah Jepang. Sementara Takefusa Kubo yang memperkuat Real Sociedad di Liga Spanyol diharapkan menjadi motor serangan Samurai Biru tersebut. Selain itu, Hiroki Ito yang bermain untuk Bayern Munchen, klub raksasa Bundesliga Jerman, juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Moriyasu. Sementara ada dua pemain besar yang dipastikan tidak masuk skuad Jepang, yaitu adalah Kaoru Mitoma dan juga Takumi Minamino, yang mana ini merupakan pemain yang pernah memperkuat Liverpool harus absen karena mengalami cedera lutut parah. Sementara itu Mitoma gak dipanggil karena cedera hamstring juga. Nah, bagaimana performa Jepang di Piala Dunia 2026 ini? Apakah akan menjadi kejutan lagi pendengar? Setelah kemarin Jepang berhasil mengalahkan raksasa dunia di Piala Dunia 2022, apakah ini akan terulang lagi? Sementara itu, Prancis pendengar berhasil juga merilis 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026. Di mana pelatih legenda Didier Deschamps resmi mengumumkan skuad Les Blues pada Jumat 15 Mei juga melalui program berita malam di stasiun televisi TF1. Nama-nama pemain Prancis yang ternama dulu nih pendengar yang harus tersingkir dari skuad utama, di antaranya ada Eduardo Camavinga di Real Madrid, ada Kevin Thuram di Juventus, Randal Kolo Muani di Tottenham, dan Florian Thauvin di Lens. Kemudian Lucas Chevalier VSG pendengar, ini juga menjadi pemain yang tersingkir. Ada Lenny Yoro di Manchester United, ada Lee Junior Kroupi di Bournemouth, ada Benjamin Pavard di Marseille, Corentin Tolisso di Lyon, ada Pierre Kalulu di Juventus, dan rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Kingsley Coman. Sementara itu Kylian Mbappe masih menjadi sosok utama dalam skuad Prancis kali ini. Penyerang Real Madrid tersebut akan memimpin lini depan bersama sejumlah pemain yang tampil impresif di klub Eropa lainnya. Di antaranya ada Dembele juga, Désiré Doué, ada Bradley Quercola, serta Warren Zaïre-Emery. Terus juga ada Aurélien Tchouaméni yang kembali dipercaya menjadi lini tengah pendengar. Nah, ini apakah berhasil Prancis tahun ini untuk bisa mengembalikan apiknya mereka pendengar di Piala Dunia 2026 ini? Kita tunggu saja nanti bagaimana gebrakan-gebrakannya.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6 Pro Satir FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita beralih ke timnas Belanda, pendengar, yang juga mengumumkan

Nah, bagaimana dengan absennya The Like ini di Piala Dunia 2026? Apakah akan menjadi perhatian khusus ataukah tidak, pendengar ya? Yang pasti ini menjadi salah satu momentum paling berat pastinya yang dihadapi oleh The Like tersebut. Nah, kali ini juga Belgia mengumumkan final skuadnya untuk Piala Dunia 2026. Menurut laman FIFA dari kepala pelatih Rudi Garcia, ini menggabungkan antara pemain senior dan juga pemain muda. Seperti ada Thibaut Courtois, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, ada juga Romelu Lukaku masuk tim bersama pemain muda Senel Lemens, Jeremy Doku dan juga Charles de Ketelaere. Belgia tak memanggil Matsels, Romeo Lavia, Mandela Keita, Malik Fofana, Loïs Openda, Nathan Dechat, ada Arthur Vermeeren dan juga Mika Gotts. Belgia tergabung dalam grup G bersama Mesir, Iran dan juga Selandia Baru. Bagaimana kira-kira sudah tergambar bagaimana kekuatan di Piala Dunia 2026 ini? Apakah ada jagoan baru yang akan tampil ataukah masih digadang-gadang Argentina yang akan mempertahankan juaranya di Piala Dunia tahun ini? Informasi seputar Piala Dunia dapat Anda akses juga di portal berita resmi kami di www.rri.co.id ataupun juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, selepas ini kita masih hadirkan beragam lagu-lagu menarik dan juga informasi teraktual lainnya. Tetap bersama kami di Fresh 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.

pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah beredar di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya klaim tersebut telah tidak benar, dilansir dari Komdigi. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera, selaku penyalur program rumah subsidi, juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Demikian Cek Fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
2: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
1: Silakan tunggu prosesnya.
2: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku gak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh.
3: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

97,6 Pro Satelit di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini bersama saya Fadli, dan selamat siang ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini dengan berbagai program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan di hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga selalu sehat bahagia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang bersama kami. Tetap sehat dan tetap semangat pastinya. Semoga aktivitas hari ini lancar dan juga bermakna untuk Anda. Kita akan kembali berjumpa besok siang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di hari Minggu 17 Mei 2026. Satu lagu terakhir kita melokan dulu pagi hari ini menuju siang dengan lagu Terpukau dari Astrid. Saya Fadli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Kita dengarkan nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan dangsanak? Buhan kula-kula nah. Hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kita sama-sama lah di acara Bepandiran Urang Banua. Bubuhan pian yang hendak bahabar boleh aja di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Atau bubuhan pian ada nang hanyar membuka pro 1, kada bisa bahasa Banjar, kada apa-apa, bahasa Indonesia boleh aja. Kayaknya kita translitkan, iyalah. Nah, bubuhan pian, ayo orang Banua bergabung di sinilah. Ulun tunggui bubuhan pian. Kayak apa kegiatan yang ada di Banua pian di masing-masing? Ada kegiatan apa? Silahkan aja bahabar di acara ini. Mungkin ada peristiwa apa di situ? Boleh dikabarkan. Di ulun hana mengabarkan jua pang. Nah, ulun tadi datang berjalan mencari buah di seputar ini nah, dekat sebelum SMP 7 rasanya. Nah, di situ ada kecelakaan lalu lintas. Kendaraan apa tadi nengganal itu ikam uma ai, aku melihat darah itu rasa lama urat. Rentan benar pang di daerah situ nang parak nang sebelum SMP 7 Banjarmasin. Jadi bebuhan pian lah nah handak nang naik motor, naik sepeda atau apa, hati-hati bana di jalan. Asa halus hati, asa kayak apalah melihat darahan. Jadi hati-hati itu pang bebacaan, jangan kada ingat, mudahan kita diberi keselamatan. Hati-hati di jalan, jangan laju-laju. Nang apeng handak laju-laju apa nang disasah? Iya kalo. Jadi hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Ayo bubuhan pian nang handak bahabar di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Ulun kada saurangan nih, ada Bung Warni, nah ada jua nama anu di Baelang ke Pro 1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Ibu Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ulun tadi julun Bu Haji ai nukar buah lah nang parak SMP 7 tuh, sebelum SMP 7 Banjarmasin. Uma pian ada nang orang kendaraan berumpakan uma ai. Asa menggatar ulun mbah melihat, ya Allah julun, mudahan jangan apa-apa, sehat akan lagi urangnya maras ulun han.
1: Anu tuh kada celik mata. Mungkin iya. Mata kana itu pas kendaraan lo jalan tarus.
0: Tinggi.
1: Nah itu jadinya harus waspada jurang tuh mah hawa si jalan tuh. Sekarang gak bener anu tabrakan tadi
0: di pas tengah
1: bisa juga.
0: Han, ya am julun. Jadi julun anak buah laki itu. Jadi bila bubuhan hendak turun tuh un salawati itu pang, ya Allah julun engkau maha pelindung, ada lagi yang lain minta tolong julun lindungi laki nah. Lawan anak itu pang lagi ulun han.
1: Namanya berhati-hati ya,
0: kan
1: cari sahabatnya kita nih. Perhatian harus kuat dari bismillahirrahmanirrahim.
0: Tinggi. Bebacaan tuh besariat sudah julun. Pokoknya dihamburi itu pang salawat bebacaan macam-macam.
1: Jangan nang jurang terus terusan kayak itu jangan.
0: Iya iya.
1: Suka-suka dengan bismillah lagi.
0: Tinggi.
1: Kasihan kalau misalnya nama nabrak orang kasihan gue.
0: Tinggi.
1: Nabrak aku gue, jadi perhatian aja kuat.
0: Iya am.
1: Jalan yang bilang titik, itu jalan motornya banyak, kendaraan banyak.
0: Tinggi.
1: Ini enggak bener, jadi kita nah itu.
0: Rancak aja di situ lah, Mahaji lah.
1: Enggak bener, karena jalanan itu ibaratnya lah sudah dua arah, kan jalan makasiri lah, enggak kanan lah.
0: Maka asa ganal tuh, udah pian tuh ganal gak jalannya rasanya?
1: Kita simpang tadi lo kayak apa?
0: Leh, macam-macam.
1: Jadi, mai perhatian ntar bela di jalan nih. Kalau kadi nak berbahaya, orang pun kadi nak juga tadi sama-sama kayak itu.
0: Bujur benar. Hen, kada ada nak hendak bahaya gitu nah.
1: Jangan mencari bahaya. Itu cari bahaya itu lah. Parak ini orang ini segitak, jangan juga jakanya tuh. Rajin tuh lah, rancak tuh lah kalau pengandaran. Ini sih sedikit banyak Allah ya Rasulullah.
0: Asa melidep pian Mah Haji ya Allah ya Rahman.
1: Pusing pula nanti belakang kalau ada melihat. Ada tanah seorang itu di renggengnya
0: aja
1: itu.
0: Dan
1: di belakangnya ada pikir ada terabah tang seorang pas orang antara pas orang renggeng juga. Nang pagi pak itu tadi sudah lari ya orangnya namanya. pas tambah urusan entah dubih jadi urusan aja jangan kayak itu.
0: Enggak.
1: Jangan membahayakan orang kayak itu nah.
0: Iya am aja.
1: Ini bahkan dari N ke mobil kah. Hati-hati jangan jangan parkir kayak itu nah.
0: Julun le lawan kekanakan apa nang disasahi.
1: Iya tuh.
0: Am ya julun. Enggak.
1: Kaget orang nih lepas singkir. Orang nanti hijab pulang.
0: Ujar.
1: Iya tuh. Jadi jangan membahayakan orang, itu nah maksudnya.
0: Iya, iya benar. Un setuju benar. Ngejar pian tuh jangan sampai membahayakan orang. Apalagi diri sendiri.
1: Tinggi. Ngejar karo bapak. Jangan kita biar lapas kan kita kalau menyingkirkan tapi orang nanti belak. Kayak apa kayak itu.
0: Iya, bujur, bujur.
1: Men. Saling anu jurang.
0: Saling menjaga.
1: Menjaga diri, kasihan orang, kasihan diri ke orang.
0: Tinggi. Udah pian enggak ya, Mama Haji? Cuaca bagus saja ya.
1: Hari ini pada
0: Ihan di Banjarmasin cerah juga mah Haji eh.
1: Jambu anu jambu nang Habang
0: tuh. Oh nyamannya. Okay. Tuh nyaman tuh vitamin C-nya tinggi tuh mah Haji eh. Bekilo lah pian mah anu tuh betimbang kah?
1: 10 Haji.
0: 10 berapa mah Haji?
1: 10.000 juga.
0: Oh kada larang lah mah Haji leh.
1: Karena di kampung nih kada apa.
0: Kada apa-apa anu niatakan memberi sepalih mah Haji eh.
1: Nomotik
0: nih deh
1: jakung ini.
0: Enggih. Enggih. Tuh bagus juga mun nang Habang anu kah? Nang Habang isinya tuh kah?
1: Habang ini sih Habang sajian tuh kan jambu. Habang
0: oh, berarti itu anu Mah Haji Eul jambu biji kah?
1: Kada jam lain jambu nang anu tuh lain nang biji banyak tuh. Nang jambu agung
0: bakanya. Oh, jambu agung kah? Enggih.
1: Nang Habang tuh.
0: Bah, nyaman tuh dipancok di anu kan dipirikakan nang kacang, gula Habang. Nih, kawarni ini nyarat mau nyamba pian. Nyaman.
1: Ini jangan sarak warni itu beri.
0: Iya juga. Inggi-inggi. Aduh bapak maji ay. Doakan aja kami sehat lah. Nah,
1: mudahan gak kita sehat sebentar.
0: Amin ya rabbal alamin. Inggi.
1: Berbuat baik
0: kayak itu nah iya benar
1: baik juga kayak itu nah
0: inggi amin amin inggi
1: nah, kita selamat ya bubuhannya di jalan-jalan mana
0: Makasih banyak Mah Haji lah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi musim haji juga nah dang sana kae. Banyak kula-kula kita nang berangkat haji. Ya kalau jadi ada sebanyak 5.378 jemaah dan petugas haji embarkasi Banjarmasin ini dilaporkan telah tiba di Kota Mekah. Hingga keberangkatan kloter BDJ-15. Jadi seluruh jemaah mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah mudah-mudahanlah bebuhan kula-kula kita nang tulak haji tahun ini jadi haji mabrur seberataan. Sehat, dimudahkan, beribadah. Assalamualaikum.
2: Tulak haji tahun ini.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matan mana?
3: Pon.
0: Matan mana?
3: Ada Pinando lah.
0: Waalaikumsalam. Matan mana? Yuk Kota Baru ah.
3: Kota KTB, KTB.
0: Oh, iya am, ini Bang Rian nih Pinando ay. Bang Rian Kota Baru. Panas juga kah cuaca di situ?
3: Panas
0: nih. Alhamdulillah sehatan berataan kita.
3: Jadi panas no. Semalam tuh sarayanan haji.
0: Oh udah pian kah?
3: Nggih, hari ini alhamdulillah panas cenah.
0: Nggih. Ah, nyaman tuh baju jamur.
3: Kalau bahasa Rosong itu mariak teh sana.
0: Mariak.
3: Mariak, merintis,
0: Marimis.
3: Marimis.
0: Di udah pian kah?
3: Nggih.
0: Oh, iya kah mun di sini panas nah, cerah banget bungas bener cuacanya.
3: Mun kayak piannya bungas
0: sana. Oh, maai. Huhuy.
3: Walau selang ada anu
0: mau tinggi kemana aja pian madam
3: di rumah mana tangan rekan nah
0: iyalah Jun kemana nih Bang Rian nih lawas biasanya kan yang bergabung nih Mbak Maimunah Mbak Meme Buhan Kota Baru Bang Rian nih kemana Julun
3: jaringannya no kurang anu kurang mendukung no
0: tinggi ini alhamdulillah bisa masuk RRI jelas aja kalau lah
3: ini jelasnya keredahannya, keredahan hamingramingnya.
0: Alhamdulillah kalau jelas.
3: Ya jelas-jelas. Niki lah anakku nih.
0: Pun.
3: Oke, siapa?
0: Kan, kada pinandu si Din tangguh ya.
3: Ada lu cuma ngarantian jila menya onsa kasih bunga sunat ya tanjung pulang ya.
0: Kan pian nih.
3: Acil, aduh hehe.
0: Kan acil siapa tangguh?
3: Abonya aja ulun dah itu kita.
0: Nanti ya. Hadepin handu inya Bu Haji Salah eh. Nanti ya.
3: Kada ngaran pian ulun masa suara pian ni pian
0: Aciniar.
3: Nah, Aciniar. Biar nambah berapa tahun belum kada masuk ya, tuh tetap suara pian
0: yang bisa benar pian. Ayo ha, mudahan sehatan pian sekeluarga di situlah barokah.
3: Semalam tuh pas waktu nang Haji siapa tuh Surya tuh nak kaya tu, iya kada kawa di pang dah.
0: Oh Haji Surya hari anu hari apa yo semalam? Jumat. Hari Jumat kah?
3: Anu gancangan di Haji Salah menumbuk milun.
0: Walah.
3: Tadi maksudnya gancang di sini masalahnya kan hingga parak kilo.
0: Anunya lah sinyalnya.
3: Kadang-kadang di sini kan punya anu apa namanya HP kurang itu kalau nyala radionya kan bening gila.
0: Tinggi.
3: Nah yang penting sehat bertahan ya lah semua kelompok tergabung sini kan buat Haji Salah tadi lah. Haji siapa ya?
0: Haji Anton juga di Tabalong.
3: Haji Anton. Amang Masri. Si Anu kan ada laut kan masuk Anu cila.
0: Si siapa?
3: Yang di tanah yang.
0: Oh dokter Dea kah?
3: Itu Herman.
0: Oh Herman, belum masuk nih nah Herman.
3: Herman, okay. Si Mang Coy kan itu siapa tuh Mang Coy kah? Ya, Abang Kumis tuh.
0: Enggi, baru masuk amin. Juga nah. Kita tunggu ya, mudahan kawa masuk buhan.
3: Amin. Segala siapa acil yang maulah nang apa masakan-masakan tuh siapa tuh acil.
0: Cianti.
3: Eh acil hati yang di anular
0: di Pal Anam.
3: Di Pal Anam, enggi. Sampai buat Maimunah nah, kasih masuk juga.
0: Nah, kita tunggu. Dahan bisa gabung. Itu si Amah, Amah di Palam.
3: Amah, Rehari, ya kan?
0: Palam, Palam.
3: Palam lah.
0: Enggi.
3: Maimunah si Pak, yang di Metapura tuh siapa sih?
0: Si, si Anu kah, si Ojan, si Eza.
3: Ya, ya, punya beritaan lah.
0: Seberitaan tadi, Pak.
3: Enggi, maksudnya kita sampai di Yolah punya, kita mendengar aja gitu, nah. Ada matian kita kadama apa meninggalkan RR persatuan ya.
0: Iya benar. Mas senang benar pian silaturahmi nah hari ini kawa.
3: Di kampung aja lah di mana kah? Pun bawa punya on hambin lebang lah dia.
0: Inggi. Alhamdulillah.
3: Ada anunya lene. Cuma jarang nih pak masuk ya lah.
0: Bujur.
3: Bukan berarti lene kadama meninggalkan daripada persatuan kan.
0: Hen, ulun percaya aja. Kadang anule mendengarkan aja teh.
3: Enggak terima kasih jelas.
0: Makasih cuma banyak.
3: Terima kasih banyak. Cuacanya kayaknya mendukung di pagi hari. Sama langsung dan hari ini kayaknya untuk matahari cerah aja nah.
0: Cerah lah.
3: Ya, bagaikan suara pian tepang cerah.
0: Bisa benar pian ini tersanjung ulun mendengar.
3: Enggak, nah itu lah. Ya lah.
0: Makasih banyak artinya, lah.
3: Hari itu lain-lain untuk cuaca cerah. Jadi untuk pro satu jangan dikhawatirkan lagi untuk di Kota Baru. Ya, mendagum jangan lah. Mendagum.
0: Enggi.
3: Enggi terima kasih jelas.
0: Terima kasih banyak.
3: Ya, salam jawan anu lah kro-kro di anu penyiar yang di studio lah.
0: Enggi siap. Makasih nah, banyak ya. Lah.
3: Mudah-mudahan kita saling mendoakan, saling sehat untuk ke depannya mudah-mudahan harapan kita doa kita ya Bajel.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Sebenarnya apa yang diharapkan dahan kabul Jil, dahan hal yang diinginkan selalu dihindarkan yang Maha Kuasa.
0: Amin, makasih banyak.
3: Ya, terima kasih. Salam 73 Sabri.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah. Ulun mau menyapa juga Aci Ratu. Nah, Aci Ratu, apa kabar Aci Ratu? Mudah-mudahan Aci Ratu bisa bergabung juga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Jeniar.
0: Nah, kita doakan tentang sana kelah Ciratu sehat sekeluargaan berkah.
4: Amin.
0: Rabbal alamin. Datang berjalan tadi ada kabar kapian juga?
4: Oh ada banyak loh di barakah.
0: Nah apa tadi Cia? Hari raya parah ke Ciratu ay.
4: Nah mengenai hari raya dia persiapan banyak le khususnya emak-emak nih nah Jeniar.
0: Engge.
4: Ya, yang jelas di dapur dulu persiapan sambal menyambal bawang.
0: Bila sakoler begawian nang sana kaya bepesan aja Aci Ratu siap sidin maantari. Ngapa nopian handak anak wadai siap. Lah Aci Ratu lah. Handak iwak-iwak siap. Nen.
4: Tapi jangan kada ingat juga pepesan ke Sungai Andai sambal menyambal ya kalah.
0: Bujur-bujur. Inggih, nen.
4: Jadi kami hari ini tapi di daerah Sungai Tabuk Pang kami menukar ayam.
0: Oh, mah jauhnya tak ke Sungai Tabuk pian. Ada langganan kan?
4: Pasar kalau kohan.
0: Oh Sabtu. Iya, hari Sabtu hari pasar Sungai Tabuk.
4: Pasar subuh tuh kan hari-hari nang seminggu sekali nih cah.
0: Murah kecil di situ.
4: Hari ini tak kena 19.000 nasi kilo ayam.
0: Oh biasanya pang?
4: Bah kami pernah menukar ada nih sampai 35 cila sekilo.
0: Tak murah sekali.
4: Murah nih 19.000. So anu hari nang sebelumnya tuh jar 18.000 kan, tapi kami kada menemui kan. Hari ini kami menemui 19.000 ya sekilo. Ini pacangan naik pulang ya apa hari raya teh han?
0: Ii bujur, ii bujur.
4: Itu kisah. Macam-macam yang dipersiapkan. Ulun ada wadahnya kita nih lah masih simpan.
0: Ulun tadi jualan nang nukar buah. Kalau ada, kalau nang parak SMP 7 itu ada. Kalau nang buah-buah, orang menjual buah itu temuras itu ciratu ay.
4: Eh itu oleh.
0: Batu anu pian nak ke situ soalnya di jalan tadi ya tetamu orang nang betabrakan ti uma asa halus hati asa kayak apa kan.
4: Nah, memandir masalah tabrakan seminggu nang lalu hari Sabtu pas apa hari Sabtu.
0: Kan seminggu.
4: Ulun tuh berkeliling yuk cilai belalah kemana-mana ke anu. Biasa ibu-ibu suka belanja gitu kan. Bulikannya cilai ulun muka rahayu nih masuk pembina. Pada hulu pang ulun santai aja kan boleh laju kan aja santai di pang sambil menikmati di kiri kanan bayi teh tehan. Limbah itu kada lawas di belakang ulun brak cilai berbunyi budi kayak aduh ayo ulun besing aja teman-teman nengok ke belakang deh
0: sekalinya
4: cilai tahan bating ta anu kakanakan bertiga teh bataluhan berbaju pramuka
0: uma
4: nah itu ulun melihat baju seragam dari jauh ni anak kakanakan sekolah kan,
0: laju itu. Kah laju kecil.
4: Nah ulun kada melihat cilai soalnya di belakang ulun kada hulu
0: atau orang nang merumpak.
4: Nah jadi melihat dari jauh ulun paling sedikit kan bete sehingga satu umat bete ke belakang ulun kakanakan sekolah nih berseragam pramukaan. Nah jadi bebulik kayak ulun cilai kisah pak ianya aja nih bete mama anu nih kamaraki nang kakanakan tuh deh maju ulun marasnya kenapa makanya soalnya aja cilai raba seorangan. Astaga. Maka bertiga cilai lelakian ketiganya ketiganya cilai luka.
0: Ya ampun.
4: Anang ini di siku nih balah. Nang siku di belakang di mana-mana ke betis tuh sudah. Ini berdarah dari rumah ulun melihat berdarahnya lalu ulun rasa
0: selama lintuhut.
4: Melihat kekanakan tuh lagi mengapa? Ulun dia kada apa-apa cilai menggandang kanakan juga di rumah.
0: Iya.
4: Kayak anak seorang ya kayak apaan melihat kuitan dinto. Majun kenapa pian di ini han? Kalajuannya begimit jual ngalihin lah ngarinya mungkin dadanya itu tak anu satang kalau dicilai
0: ya ampun kena
4: sakit asap binang alias sebih nak ngalih bayi sandar di pagar rumah orang pinggir jalan.
0: Iya
4: jadi ulun takut nek ulun pian sekolah di mana di anak-anak SMP 30 aja cilai
0: berarti di Pak Anam
4: enggak di Pak Anam kan wilayah ulun sini
0: enggak wilayah pian enggak parak pian.
4: Cuma ulun pikir hari Sabtu ini yang tinggi SMP 30 nih parayan kada sekolahan intinya kan 5 hari aja sampai hari Jumat sekolahan. Oh mungkin ulun kelas di ano kelas 3 pian ulun kelas 3 kah inggih jinya kita. Oh ulun mungkin nih kelas 3 soalnya kan anak ulun kada kelas 3 tuh kada turunan
0: inggih
4: sampai itu kayak apakah rasanya ulun tuh jelas di tas tuh alhamdulillah lengkap aja obat minyak angin segala nang apa-apa kah banyu tisu di dalam tas teh. Jadi ulun buka beri banyu kasihan mama rasnya ulun beri banyu ketiganya sebotol sakanya orang parak situ keluar je melihat ulun keluar kalau bibinian babi jadi ibu-ibu keluaran juga di situ tah memberi banyu sebotol seorang alhamdulillah ulun beri banyu minum dulu ulun anu jakanya dibasuh tangan nang luka nang maju cebal lah tangan tan kalau tak bisa di aspal nanya mereka kada merasa cilai tajam aspal tuh kada merasa ya udah tahunya
0: ya ampun
4: nanya merasa maka tahu jurangan ya itu jadi anak ulun kasaya kelon anu tuh udah aku jangan cilai aja padi jarang itu di padi
0: nang itu bang dinapai
4: dibasuh hai luka supaya jangan anu tadi licak rigat anu tadi
0: kan. Uma ai lahan kur semangat.
4: Bajunya jerabit kira maka dua lapis tuh bajunya tuh berabit
0: ya. Ya ampun.
4: Julan, hati-hati, pintar lo, jangan laju-laju bakal
0: daerah. Mudahan ya, baik aja, udahlah, mudahan baik aja, diberi keselamatan lagi, kesembuhan cepat.
4: Nah, yang itu tuh Cilai, ingat pulang ulun nih kan kemarin tuh rancaknya biar digalauin nang apa jar polsek anu kalau sudah Sungai Tabuk kalau nang di barak anu nih.
0: Nah, ingin apain pakai sahil lah.
4: Sudah. Ada aja sudah, cuma ngarannya sewaktu-waktu aja kan bubuhannya nang itu tuh. Karena sore ada pulangnya muncul.
0: Kan. Ada kawa ai kanakan teh juga.
4: Anu terakhir nih lundangan ada kecelakaannya kanakan terajuk kanakan.
0: Ya ampun, nehan.
4: Ya, bujur aja Jepang juga bubuhan polsek Banjar apa Sungai Tabok Toman, cuma kan kada setiap waktu
0: karena hari-hari Pang
4: setiap sore sih tuh, apalagi Sabtu sih lah, Minggu sore bah ya sudah
0: inggi
4: belajuan inya kalau pinana itu tadi Bang inya seorang orang
0: juga. Jadi anuain anak buah kita masing-masing kita padahi hati-hati juga ya kalau Ciratu. Baingat
4: di rumah ini cile ulun tangate yon kayak anak ulun ini kan SMP belum wayahnya lagi jangan coba-coba kelihatan ulun makanaran ada hanya menyok makanaran mana-mana kah
0: iya anak ulun tigin jual lehan jadi biayanya turun anu sa parak aja umi aja ya julun kesini dulu baca isalawat dihamburi eh julun ya Allah engkau maha pelindung tolong dilindungi kan umi umi ini jen kayak apa ha nyata aja julun disalawat itu pang hati-hati
4: kada kita aja lah orang kada hati-hati orang tuh aja lah mengharap kita aja nah hati-hati
0: iya saling menjaga tadi aja Bu Haji Salah kan saling menjaga biar selamat kita sama-sama
4: mak ulun pahan aja mendengar soalnya menyaraan
0: mak iya aja sidin kita saling menjaga sama-sama kan biar kita selamat tak, orang selamat orang menjaga juga kita menjaga juga. Jadi keduanya
4: tapi kalaunya kalau kita kada berwenang, misalnya kayak kanakan tadi cilai kita hendak aja menjaga manangur, tapi kan kada kebijakan kita, kada anunya kayak itu nah, kada berwenang kita.
0: Mudah-mudahan aja Ratu Aina pas mendengar kita nang bepandiran ini nah, pihak nang berkompeten tuh nah.
4: Nang iyanya kuitan, ya cilai. Di rumah tuh menagor, menangati yang
0: berada di situ. Amun kuitan ya ti mama deh ye. Inggih.
4: Ngapain polisi itunya tugasnya sewaktu-waktu aja kadangnya nang kita nang iyanya nang setiap hari di rumah cilah.
0: Hen. Ayo acara Ratu ai mudahan selamat anak buah kita ti juga.
4: Ulun cilai anu lawan Haji Salah si aja kata deh.
0: Inggih.
4: Ada ulun betitip salam benar lawan anu nah. Apa jurang teh siapa ngarannya kedinget ulun nah.
0: Haji Salah.
4: Kada tuh kan si Den.
0: Inggih.
4: Anu siapa yo kali ingat nah. Nah, kena aja gen umun ingat ngarannya.
0: Di ujung ilat. Aduh, urang marah sama pada marabhan juga.
4: Oh, anu Sarmila.
0: Oh, Sarmila mah bagus ya.
4: Padahal kena aja lawan Siden. Lawas ulun kada mendengar Sarmila ni masuk umun haji.
0: Ya
4: Siden rancak aja.
0: Ya orang anu juga kah anjir kah?
4: Ingat tahu mana Siden
0: lawan. Ih, Allah, mudahan bisa Sarmila mendengar.
4: Wah, teman si diturun bisa lu mendengar aja tuh.
0: Inggi, ayo Haji Ratu ai.
4: Ayo terima kasih.
0: Makasih banyak lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han raminya bapandiran lawan Haji Ratu. Nina, Nur Kamila 15 gasan pian nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun empat bergabung nah. Mun boleh minta putarakan lagu Banjar Karindangan. Karindangan lah adalah lagu Karindangan. Ada pembatangan nih. Ulun di perjalanan dari Asam-Asam alhamdulillah lalu lintas lancar alhamdulillah. Sagan pian nang begawi mudah-mudahan lancar haja, diberiakan keberkahan dan pian bahagia sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ada nang bergabung ke pulang nah ulun sapa pulang nah Eza nah. Assalamualaikum Za.
5: Waalaikumsalam.
0: Di mana posisi pian Za?
5: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Sehatan aja kalau.
5: Banyak. Alhamdulillah anak bermasak dulu nah.
0: Ayo ha.
5: Anak bermasak dulu cilai baru.
0: Anak bermasak masak napa teh rencana? Gangan apa? Iwak apa?
5: Masak nasi dia. Masak nasi cilai.
0: Masak nasi aja. Gangan sayur bening nyaman.
5: Sudah ada siap sayurnya sudah.
0: Sayur apa? Tadi. Sayur bening kah?
5: Sayur umbut ya.
0: Sayur umbut. Aku semalam sayur bening yang benar. Iwaknya anu za. Iwaknya peda besanga menyemannya.
5: Nggih Bu Jurang.
0: Gancang makan.
5: Ini mendengar kabar nak rupiah lagi lamah jarah.
0: Apa nang lamah?
5: Rupiah ya.
0: Walah, kada urangnya lagi nang lamah rupiah lamah dang sana kai.
5: Kayak apa juga
0: Ihan kada kawapang juga za.
5: di tempe dikurangi timpinya omsetnya
0: jadi mun kada kawa nukar hayam nukar tempe adang sana kayaknya proteinnya tinggi haji juga
5: nyaman tuh tempe tahu nyaman ya cilai
0: tuh iwak sulangat tuh nyaman aja juga tapi karing-karing
5: nyaman sulangat iwak karing tuh nyaman aja cilai mun lagi musim mandai tuh nyaman lagi tuh
0: bisa lah pian memakan mandai
5: bisa ayo ketujuh ayo mandai yang itu nah yang disangga tuh nyaman ayo kadang-kadang on muka tuh 5,000 kena dibari on acil warung tuh nyaman aja pang cuman on mikir kalau di daerah-daerah lain tuh orang ada tahu mandai apa aja sih
0: mandai itu mandai itu apa ngarannya
5: di wadak tuh kan di cempedak yang di sana gitu kata pahamnya
0: kulitnya
5: soalnya di wadah ulun yang semalam tinggal tuh banyak kata paham ya kan di bahasanya juga lain kalau mikir kalau di Banjar ini banyak banget orang-orang yang pada sunyi wah ini Banjar wah ini lingkungan di semalam ada ke Banjar semalam baru aja pang dari Matan Banjar Baru tuh ke mana tuh ke Banuanya sunyi banget aja kenapa semalam hari raya malam tuh kenapa pina sunyinya Banjar ini kenapa terami di Banjar Baru pang lo pikir cuma lo mikir cilai mudah-mudahan nih kota Banjar Mas ini bisa lebih maju lagi
0: amin diaminakan
5: mudah-mudahan aja kita nih jangan tertinggal dengan yang
0: wujur bana
5: yang lain gitu tertinggal bana kita nih Banjar nih cilai harusnya kita ini lebih menambahkan lagi bisa disambat anggarannya lah biar bisa kata ketinggalan dan itu nggak ulang asa banjarnya ada ketinggalan dah cilai jauh banget ketinggalannya
0: ayo mudah-mudahan maju aja nih, dengan doa kita bersama
5: mudah-mudahan kita menjadi kota global juga gitu
0: amin ayo hajar
5: ayo cilai kita
0: berangkat
5: cilai salam
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam mama hai, jual lah
5: inggih kan
0: mau sampaikan mudah-mudahan sehatan aja si Din lah makasih za
5: mau ngaji mau mungkin kasih alan cil
0: hai iya ay hari apa Senayan lah Senin malam lah
5: mudah-mudahan naik kawa menelpon ngalibah dah menelpon di sikong tuh
0: mudah-mudahan dimudahkan kita jangan supan belajar mengaji
5: mudah-mudahan kita sehat terus cilah mudah-mudahan kita selalu panjang umur
0: amin berkah, amin makasih
5: panjang rezekinya
0: selamat
5: cilah
0: yuk makasih sama-sama
5: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah dang sanak kita jeda dulu lah dang sanak lah kita hendak mendengar lagu Karindangan tapi sebelumnya kita lewatakan dulu nah hendak lewat tapi jangan kedinget lah jam 11 pian bergabung ulun tunggui nah di ruang disabilitas dan inklusi jadi temanya tuh limitasi fisik mental juara kisah atlet ekspor disabilitas menginspirasi jadi bubuhan kakawanan kita disabilitas di Pabel buhan pian jangan halus hati sama aja kita bisa sukses juga ini nah kayak narasumber kami nah Muhammad Nailul Authar namanya bagus lah nah panjang juga Muhammad Nailul Authar mahasiswa BKPI 2024 UIN Antasari nyanyi atlet ekspor dan disabilitas fisik kita dengarkan dulu lah nah anak lewat nah
6: terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
7: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Dan Sandak Barataan, lagu Pembatangan bersama Raja. Nah, kita sambil dengarkan ya kalau ulun anak menyapa jua Anissa. Assalamualaikum Abah Anissa di Tebing Siring. Monitor aja. Salam Gasan Barataan. Tebing Siring panas. Oh, iya kah? Makasih banyaklah Abah Anissa lah. Ulun anak menyapa juana pendengar RRI Mas Yono sama Ibu Rosita. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Apa kabar?
1: Kabar baiklah.
0: Apa nih yang hendak dihabarakan nih? Silakan.
1: Tentang kabar no. Bisa ditabrakan ada juga di ulun melihat di mana? Di lingkar selatan tuh.
0: Dan ya kalau hati-hati jadi, kita Barataan ya kalau.
1: Jadi mungkin ini membawa adingnya tuh nah. Pas saya nyebrang pas ada truk lah mungkin mau membalap mobil truk tronton yang puso tuh. Rabah tergilas yang adingnya yang soleh SMP.
0: Ih ya ampun deh kan.
1: Banyak kejadian lah. Kalian pernah anak-anak juga apa namanya kalau di kendaraannya lah. Ya, biasanya bebinian bang, bebinian maaf lah kalau bebiniannya, bebiniannya kalau berkendaranya kadang melihat ke kanan kiri belok tuh, aku rancak mana, ano kalau di belakang bebiniannya, kadangnya mainan aja, klakson aja, ano lampu leting aja.
0: Kan buat mama nih lah, hati-hati juga Barataan.
1: Gair mana kalau bebinian hati-hati ya.
0: Hati-hati Barataan kita Barataan dong sana kai. Ada kah lagi ano? Mas Yono ini kena jam 11 Mas Yono yang mau kau bergabung juga ulun tunggu.
1: Iya. Ya. Acara apa nih?
0: Anu gara? Ruang disabilitas ada kena nang teman-teman di Paba tuh nyana berkesah di sini mudah-mudahan menginspirasi ya kalau.
1: Iya.
0: Salam aja lah salam Gasan Balastri nang ulun los bahul kada tetamu si Din. Sehatan aja lah si Din.
1: Sehat aja. Rumah Sidin tadi pernah pin tahu lah di Bunyamin lah.
0: Kada di Mahligai situ kah?
1: Masuk Mahligai kan ada Bunyamin. Tahunnya aja juga komplek Bunyamin ya.
0: Di situ lah. Kalau pian di anu lah. Kalau pian belain le rumah le.
1: Lain di. Lu pernah jauh lewat di Manggis itu di mana? Pian tuh?
0: Kami di Manggis Tupang di Parak SMK atau SMA Muhammadiyah. Parak ano, Parak Bakmi itu nah, Bakmi Kawan kah? Kan Parak kah itu.
1: Ada masuk gang lah.
0: Kada, Bang, di situ aja. Seputar situ.
1: Enak kawan-kawan. Tawai ke rumah pian lah belang-elang.
0: Inggih. Mudahan ada aja di rumah kalau terselisih. Bahanu ke pasar. Boleh aja be ilang. Cuma mudahan pastakan ada di rumah kan mudahan tetamu.
1: Iya.
0: Iya kok. Minta rela ulun lah Mas Yono lah. Yo. Nggih.
1: Itu aja lah
0: babar. Iya, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senaklah sampai di sini nah kami mengawani bebuhan pian di acara Bepandiran Urang Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kada ingat jam 11. Bergabung pulang lah.
2: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita bersama-sama di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Banjarmasin. Untuk pendengar, jangan lupa siaran kami dapat Anda saksikan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Selain itu, dengarkan selalu di RRI Digital. Pendengar, setiap manusia tentu memiliki tantangan hidup yang berbeda. Ada yang diuji dengan keadaan ekonomi, kesehatan, bahkan keterbatasan fisik. Namun, seringkali kita melihat justru keterbatasan lahir semangat luar biasa, mental kuat, dan perjuangan yang menginspirasi banyak orang. Hari ini kita akan berbincang santai bersama sosok muda inspiratif, seorang mahasiswa sekaligus atlet ekspor penyandang disabilitas fisik yang terus membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkembang. Ya, narasumber kami adalah Muhammad Nailul Autar, mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Dan tema kita hari ini adalah Litiminasi Fisik Mental Juara, Kisah Atlet Ekspor Disabilitas Menginspirasi. Apa kabar, Nailul?
1: Baik, Ibu.
0: Alhamdulillah. Ini asli Tanjung.
1: Iya, asli Tanjung.
0: Tanjung, Kalimantan Selatan, Indonesia. Udah berapa lama di Banjarmasin?
1: Sekitar 2 tahun, Bu.
0: 2 tahun. Yeah. Mungkin agak dekat dengan mikrofon boleh ya. Nah, untuk pendengar, selamat bergabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ngobrol santai ya dengan Nailul. Dan silakan untuk pendengar yang ingin berbagi inspirasi juga bertanya sama Nailul juga boleh ya. Ingin kenalan sama Nailul silakan di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Kami terus bersamai aktivitas Anda di pagi hari. Baik, Nailul, sebelum kita masuk ke obrolan yang boleh dikata agak serius ya sedikit, saya mau nanya dulu lah kepada Nailul. Kalau lagi santai, biasanya lebih sering main games, dengar musik atau tidur?
1: Biasanya main game, Bu.
0: Oh gitu. Lagi santai sambil main games. Nih berarti dunia games sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari Nailul gitu ya. Oke. Ini memang anak zaman sekarang memang kayak gitu ya pendengar ya dan juga pemirsa. Nailul, boleh diceritakan bagaimana awal mula tertarik sama dunia ekspor?
1: Jadi awal mulanya tuh sebelum ikut ekspor, dulu ulun empat lari, Bu. Kayak dari lari habis itu pindah ke ekspor gara-gara habis kecelakaan yang membuat betis ulun tuh retak. Jadi sebelumnya tuh kayak kadida niatan ulun hendak ke ekspor. Cuman gara-gara ada musibah kecelakaan jadi pindah ke ekspor. Sebelumnya dari 2017 ulun sudah empat atlet kayak peparprop yang khusus disabilitas. Nah, itu tuh ulun tuh empat cabang lari dan alhamdulillah juara juga dulu, juara 3.
0: Alhamdulillah. Yeah. Sering latihan lari juga ya?
1: Iya, yeah, latihan lari.
0: Di Tanjung lapangannya lumayan luas juga ya?
1: Nggih, yeah,
0: di Tanjung. Baik. Ini ternyata main games bagi pendengar, ekspor itu game ya?
1: Nggih. Yeah.
0: Games yang mana ini bukan hanya hiburan semata, tetapi ini juga menjadi jalan menemukan potensi diri dari Nailul, yeah, gitu ya? Baik, tadi udah diceritakan awalnya karena ada musibah tadi mengakibatkan ternyata di balik musibah ada hikmah gitu ya, yang ternyata membuat Nailul bisa sukses. Nah, saya juga mau nanya ke Nailul mengenai ini sebagai penyandang disabilitas fisik gitu ya. tantangan terbesar yang pernah dirasakan, dihadapi Nailu itu apa?
1: Tantangannya tuh cuman kayak aktivitasnya masih terganggu. Cuman bukan rintangan yang berat, Bang Boy, sebenarnya masih bisa aja ulun kayak menyeimbangi kayak kawan-kawan yang normal lainnya. Kayak bukan halangan terbesar bagi ulun, tapi masih, walaupun ulun kayak disabilitas tuh, kayak menjalani hari-hari itu masih bisa aja, Bu.
0: Dinikmati
1: ya,
0: gitu.
1: Dinikmati
0: ya
1: aja, Bu.
0: Mohon maaf, adakah pernah merasa minder begitu?
1: Kalau minder dulunya pasti ada, Bu. Kayak minder lawan kawan-kawan yang lainnya. Tapi dengan dukungan kawan-kawan yang tidak pernah kayak membuli atau mendiskriminasi tuh, membuat ulun tuh kayak kuat, Bu, di lingkungan buahnya juga, kayak bakawanan.
0: Tetap pede begitu.
1: Tetap
0: ya?
1: Pede, Bu.
0: Pernah enggak teman-teman meragukan kemampuan Nailo?
1: Karena pernah, Bang Bay.
0: Baik-baik semua, gaya, ya.
1: Baik-baik semua, kayak mendukung.
0: Artinya di selama kuliah di UIN, teman-teman baik semua, ya. Ini yang kita salut sama UIN Antasari. Sangat mendukung kepada teman, begitu ya. Nah, kalau manusia itu kan kita semua begitu ya, tidak hanya Nailul. Pasti semua pernah merasakan capek, lelah, kemudian semangat begitu. Pernah enggak Nailul merasakan fase merasa lelah atau ingin menyerah? Pernah enggak?
1: Alhamdulillahnya kada pernah, Bang Bay. Kayak dulu ulun sudah anggapannya kayak sekolah tuh sudah di pondok loh, Bu. Kurang lebih 6 tahun ulun di pondok. Jadi kayak anggapannya untuk menyerah tuh kan tidak, kayak diajarkan untuk tidak menyerah tuh tidak ada, Bu. Jadi alhamdulillah tetap semangat terus, Bu.
0: Iya, tetap semangat, tetap percaya diri begitu ya. Karena memang gemblengan itu dari pesantren langsung ya. Iya. Baik. Ini luar biasa pendengar. Nailul selalu menerima keadaan begitu ya, dan tetap bertahan walaupun punya keterbatasan. Ini enggak mudah ya, Nailul ya. Dan di sini biasanya memang kata Nailul tadi diawali dengan diberikan gemblengan di pesantren begitu. Teman-teman Nailul yang sebaya begitu, seangkatan, banyak juga kah di UIN?
1: Yang penyandang enggak, Bu? Enggak ada banyak, Bu.
0: Tidak banyak.
1: Tidak banyak.
0: Iya, iya. Ini kan menjalani kuliah jauh dari orang tua. Apa yang dirasa Nailul?
1: Dirasa kayak kangen tuh pasti ada sama orang tua. Tapi ya, demi cita-cita tetap semangat. Karena ulun kayak balik lagi kayak tadi, ulun pernah juga pesantren, Bu. Kayak 6 tahun. Jadi
0: itu pesantrennya di daerah Tanjung kah atau di mana?
1: SMP-nya ulun di Tanjung, habis itu aliyahnya pindah ke Amuntai pesantren.
0: Oh, jadi sudah terbiasa terpisah dengan orang tua. Ini berapa saudara Nailul?
1: 2 bersaudara, Bu. Ada adik 1.
0: Berarti Nailul ini yang paling sulung gitu ya. Kalau adik perempuan?
1: Perempuan.
0: Oh iya. Sekarang kelas berapa?
1: Baru lulus MTS.
0: Baru lulus MTS. Iya. Ini juga sebagai contoh nih untuk adik ya. Harus semangat, harus pede, harus sukses. Mudah-mudahan bisa dicapai ya, dan dimudahkan. Nah, boleh dikenalkan kepada pendengar dan juga pemirsa nih, Nailul. Nailul di jurusan mana? Kuliah di UIN Antasari?
1: Ulun kuliah di UIN Antasari, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, angkatan 2024. Sudah menjalani semester 4 di Fakultas Tarbiyah Keguruan.
0: Tahun 2024 kemarin masuk ya? Oh gitu. Jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Di UIN Antasari Banjarmasin. Kalau aktivitas sehari-hari selain kuliah apa?
1: Selain kuliah biasanya bisa kayak olahraga. Lari tadi, habis itu badminton, habis itu main game. Itu aja aktivitas.
0: Cara membagi waktunya?
1: Cara membagi waktu, misalnya ulun kuliah tuh dari biasanya matkul tuh kenanya dari jam 8.30 sampai jam 12. Nah, habis itu, habis zuhur itu biasanya main game sebentar, habis itu istirahat, habis asar baru olahraga. Nah, habis itu malam baru istirahat lagi, Bu.
0: Iya. Yeah. Biar ini pendengar mungkin ada yang baru aja gabung, eSport itu games kayak apa sih?
1: Kalau Olun dulu cabangnya cabang eFootball yang main bola. Nah, di situ tuh Olun ada kayak beregu gitu, Bu. Ada tunggal, ada beregu. Nah, di situ tuh main bola kayak pakai stick PS. Nah, begitu, Bu.
0: Susah enggak?
1: Awal-awal susah, Bu. Tapi dengan latihan kayak menjalaninya mudah.
0: Iya. Mudah aja kalau dijalani begitu ya. Latihannya apakah disiplin juga, konsisten kayak gitu? Siapa yang melatih atau belajar sendiri?
1: Ada pelatihnya.
0: Khusus. Dari mana pelatihnya?
1: Dari Tanjung juga, Bu.
0: Oh iya. Ini memang sebagai salah satu cabang olahraga juga ya.
1: Oke.
0: Baru?
1: Baru, Bu. Yang khusus disabilitasnya baru.
0: Iya, iya. Bagaimana Mama Abah mendukung?
1: Mendukung terus kalau soal.
0: Sangat mendukung ya.
1: Nggih.
0: Iya. Ini kan Nailul kuliah di UIN Antasari, semester 4 kan. Nailul bolehlah diceritakan kepada pendengar dan juga pemirsa. Lingkungan yang berada di Nailul itu katanya semua teman tadi mendukung. Boleh diceritakan lagi asal muasal dari Tanjung ke Banjar. Awalnya itu kayak apa? Mereka, sambutan mereka.
1: Sambutannya ya sangat sangat baik, ramah. Dari awalnya kayak minder loh, Bu. Kayak anggapannya ulun kayak pendatang. Jadi pasti merasa minder, kayak apalagi khususnya ulun disabilitas. Nah, dari awalnya minder, habis itu disambut dengan ramah, hangat. Jadi sekarang sudah terbiasa dengan lingkungannya. Karena orangnya juga, mereka menerima dengan apa kekurangan ulun dengan baik.
0: Iya, ini bisa kita bayangkan ya, pendengar dan juga pemirsa. Anak kos, ini apakah catering atau masak sendiri?
1: Masak sendiri, Bu.
0: Masak sendiri. Okay. Biasanya yang paling sering dimasak itu apa?
1: Telur, Bu.
0: Anak kos ya. Telur rebus atau telur mata sapi?
1: Telur mata sapi.
0: Oh gitu.
1: Sama mie instan.
0: Mie instan, waduh, ini jadi andalan ya, menu andalan anak kos pastinya. Silahkan pendengar, Anda boleh berkenalan dengan Nailul, boleh bergabung juga ya untuk pendengar dan pemirsa. Di 0811511410 dan 0511325162. Nah, kita nanti juga akan mengetahui dari Nailul games yang namanya eSport tadi. Itu seperti apa? Bagi orang awam mungkin agak bingung juga membayangkan. Ini kan baru. Kalau kalangan milenial bolehlah mereka sedikit banyak tahu. Kalau untuk yang apa namanya, yang belum tahu, mungkin Nailul bisa menggambarkan itu permainan bolanya yang kayak apa.
1: Jadi eSport ini permainan bola dengan menggunakan stick PS yang kayak analog. Habis itu bisa dimainkan oleh satu orang atau dua orang. Nah, di situ tuh kayak main, anggapannya tuh kayak main bola aja, Bu. Tapi menggunakan aplikasi, kayak mengatur strategi, ada mengopor, ada mengumpan, macam-macamnya, Bu. Ya, cuman itu tadi, Bang, masalahnya kayak mun ulun nih mainnya tuh agak susah menjelaskannya. Karena sebenarnya ulun kayak masih apa yo, masih kurang bisa main, Bu. Karena stick tadi masih mengganggu karena ulun disabilitas.
0: Iya, ini yang menjadi kendala begitu.
1: Iya, kendalanya,
0: ya.
1: Bu.
0: Kita sapa dulu Nailul yang mau gabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, dari mana?
2: Pak Mursidi Limpasu.
0: Pak Mursidi Limpasu. Ini orang Tanjung Nailul nih, narasumber kami, Pak Mursidi. Nggih.
2: Saya ini orang penyandang disabilitas ya, ada melihat buta gitu, Mas.
0: Baik. Boleh ada yang ingin ditanyakan kepada Nailul?
2: Baik. Jadi itu penyandang disabilitas ya, ya.
0: Iya, penyandang disabilitas apa?
1: Nah, tuna daksa tangan.
0: Tuna daksa tangan, Pak Mursidi.
2: Oh, kalau saya ini enggak lihat buta gitu. Jadi itu supervisi lah le.
0: Iya, iya.
2: Tapi saya ini dulu di tim Bang Tempen. Jadi tahun 2002 itu 2000 apa ya 2002 pas corona itu nah pulang kan. Pulang habis corona itu.
0: Ya, sekarang usianya berapa Pak Mursidi kalau boleh tahu, nggih?
2: 57, 69 lahir.
0: Oh, jadi 57.
2: Ya, kalau Nailo tadi berapa usianya?
1: Usia ulun 20 tahun.
0: 20 tahun Pak Mursidi.
2: Oh, muda lagi lah. Jadi di situ agak ada persatuan pertuni lah di Tanjung tuh.
1: Ada aja, Pak.
2: Ada lah. Kalau di Samarinda kami rame pertuni itu anu maju organisasinya lah itu. Tapi kalau di sini kan enggak ada jaringan pertuni kan kalau di Banjarbaru ada.
0: Pian di daerah Limpasu ya?
2: Limpasu Kabupaten
0: AST. Di Tanjung ada.
2: Kecamatan paling ujung kan
0: pertuni.
1: Pertuni.
2: Limpasu ya, itu bergandengan dengan Kecamatan Batu Mandi, Balangan.
0: Oh iya iya. Jadi di daerah Limpasu belum ada Pak ya pertuninya ya?
2: Enggak ada pertuninya. Iya, iya. Jaringannya enggak ada.
0: Mungkin ingin kasih semangat juga buat Nailo, Pak Mursidi, nggih?
2: Ya, kalau Nailo bisa mengembangkan, saya sangat senang, nggak kan? Nailo, Pak Mursidi,
0: nggih? Iya. Minta tolong doakan ya, Pak Mursidi, ya, nggih?
2: Ya, kalau bisa, nggak kan? Iya. Kami organisasi pertuni itu jaringannya sama Bandung, kuat, kan?
0: Nggih.
2: Bandung, Bandung kami Samarinda sama situ pertuni maju itu.
0: Iya.
2: Dikasih macam-macam itu untuk keterampilan ranjang apa segala kan ingin pijat tuh.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu di Samarinda di Rapak Dalam Gang Haji Nurlan namanya.
0: Oh, iya, iya.
2: Nggih. Itu markasnya itu. Markasnya bukan penyandang disabilitas.
0: Mudah-mudahan Pak Mursidi selalu sehat terus ya.
2: Ya,
0: Nail ya.
2: Untuk sementara ini sehat aja, Bu.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Nggih. Oh, kainanya lah.
0: Sehat terus lah, Pak. Nggih.
2: Ini Mbak Nier ya.
0: Nggih.
2: Ya, kayaknya saya ini mau RRI ini enggak pernah hantanya malah mendengarkan siang mendengarkan jadi
0: jelas aja ya Pak ya, ya. Di daerah pian jelas aja suara RRI Pak ya,
2: jelas aja tapi yang empat amuntai itu
0: oh iya
2: lewat kandangan kan udah seberapa
0: enggih
2: nah biasanya kami mengikuti amuntai aja kan.
0: Terima kasih banyak Pak Mursidi ya enggih
2: jadi salam kenal sama Nailul ya. Sebenarnya kalau di apa Nailo berkembang saya sangat senang kan
0: karena kebanggaan kita
2: saya
0: lah
2: kan seorang penyandang disabilitas juga.
0: Iya siap siap. Selalu kasih dukungan kita ke Nailo ya, ya Pak Mursidi ya. Enggih.
2: Ya itu aja Mbak Miar makasih
0: ya.
2: Atas waktunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat doa dan dukungan dari Pak Mursidi. Di live chat YouTube juga ada ya. Terus di WhatsApp juga ada. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar yang ingin gabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nggih, dari mana?
3: Dari Balangan.
0: Dari Balangan. Siapa?
3: Abang Faridi di Balangan.
0: Oh, Abang Faridi di Balangan. Kenalin nih adik kita Nailul. Dia dari Tanjung tapi kuliah di UIN.
3: Di Junior lah nah.
0: Nggih. Salam sehat ya Bang Faridi ya.
3: Ya.
0: Nggih, silakan boleh disapa Nailulnya.
3: Kalau biasanya banyak aja tuh adik Nodaksa le. Nah, kita berkumpulan nih banyak Nodaksa di anak tuh di Banjarbaru.
0: Pak Ridi tadi di mana Pak?
3: Di Balangan.
0: Oh Balangan, ge. Silakan, tunadaksa tadi banyak.
3: Menantunya orang orang Limpasuan.
0: Oh iya. Yeah.
3: Pindah belangan.
0: Okay.
3: Ayo tunadaksa itu biasanya ada di panti Sananitra, banyak kumpulan gitu. Iya.
0: Yeah.
3: Nah, biasanya tadi banyak masih tadi mana lah. Banyak kita kumpulan ya. Apakah lagi nambah si Yeruda ya nang adalah. Ya. Sama yang bisu itu sama aja Pak Yeruda juga.
0: Oh iya, nggih.
3: Jadi situ nang kumpulan duanya jadi pelajaran keterampilan.
0: Iya, iya.
3: Pelajaran keterampilan segala macam. Itu pasti bisanya nah salah. Kehidupan tahunan.
0: Tolong doanya lah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan juga ini dari Nur Kamilah ya, di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Empat bergabung. Nah, mun boleh minta putarakan. Oh ya, tadi udah ya. Ini Masya Allah katanya salut dan angkat topi untuk saudara kita Nailul. Ya. Bentar. Bagus benar sikap beliau dengan keadaan yang telah ditakdirkan Allah. Semua ada hikmahnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Sukses selalu. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Mama Mada Nur Kamilah 15. Ini memberikan semangat juga. Kemudian Fahlevi Reza, ayo sekarang bergabung. Kita tunggu ya. Pahlevi Reza dan teman-teman yang lain yang ingin kenalan dengan Nailul. Ini dari live chat YouTube Nailul, ada juga dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nailul menghadapi tekanan untuk terus tampil baik sementara kondisi fisik mungkin memiliki tantangan tersendiri, dan di balik layar pertandingan latihan seperti apa yang jarang diketahui orang dari perjuangan atlet ekspor disabilitas. Terima kasih. Kemudian ada juga dari Helma Budi Dharma. Keren Nailul. Nailul sudah saya pesan untuk siaran. Saya minta, oh ya oke. Okay. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ini Bu Helma. Salam sehat selalu ya Ibu Helma. Kita doakan selalu ya pendengar dan pemirsa Ibu Helma selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dan nanti bisa siaran lagi gitu ya Bu. Amin. Ya. Nail, boleh ditanggapi teman-teman yang bergabung ini?
1: Untuk teman-teman ke Bu.
0: Iya, ini dari Nur Kamilah tadi, doanya terima kasih ya.
1: Iya, doanya terima kasih.
0: Kemudian dari Pak Zakaria tadi mengenai menghadapi tekanan untuk terus tampil baik.
1: Menghadapi tantangannya tuh cukup berat sebenarnya, tapi cuman jika dijalani dengan baik, dengan usaha, sabar, ikhtiar, berdoa kepada Allah, insya Allah terasa ringan. Tantangan terbesarnya mungkin keterbatasan tadi. Cuman kalau misalnya memiliki semangat yang tinggi, keterbatasan tuh hilang aja Bu. Akan bisa dihadapi kalau punya semangat yang tinggi.
0: Ya, yakin itu ya.
1: Ya yakin.
0: Harus punya semangat. Kita di dunia ini gak ada yang terlahir sempurna ya. Pasti punya kekurangan. Kita semua. Jadi harus pede ya, harus semangat. Kemudian latihan seperti apa yang jarang diketahui orang dari perjuangan atlet ekspor disabilitas? Ini masih dari Pak Zakaria tadi.
1: Latihannya kayak cuman rutin aja Bu, latihannya kayak latihan seperti biasa aja, cuman dirutinakan lebih banyak lagi latihannya. Kayak dari pelatihnya juga yang bisa melatih untuk disabilitas. Itu aja Bang Bu. Cuma kayak latihan atau ada rahasia latihan lain itu tidak ada sebenarnya, cuman semangat terus kayak lebih rutin itu aja.
0: Berarti santai aja. Gaya, tapi santai semangat aja. Ya.
1: Gaya.
0: Ini musuh-musuhnya ibaratnya itu lawan mainnya hebat juga kah? Atau bagaimana, punya strategi?
1: Lumayan hebat juga Bu.
0: Oh, gitu.
1: Strateginya. Gaya.
0: Jadi dari adanya pengalaman ini mengasah gitu ya.
1: Iya, mengasah.
0: Untuk lebih hebat lagi taktiknya gitu ya. Ini permainannya kan kayak mainnya di otak gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa, kayak kayak catur itu kan berpikir gitu ya.
1: Iya.
0: Ini berpikir juga pastinya ya.
1: Iya, berpikir juga.
0: Oke. Baik, untuk pendengar dan pemirsa, kami mengajak Anda silakan boleh kembali bergabung di sini di acara Ruang Inklusi Disabilitas ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum kami kembali membersamai Anda, kita akan dengar dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
4: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira, sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
5: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
6: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
5: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
6: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
7: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

0: Baik, kembali kami membersamai Anda pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 Ruang Disabilitas dan Inklusi, yang tentu saja untuk hari ini mengangkat tentang limitasi fisik mental juara kisah atlet ekspor disabilitas menginspirasi bersama Muhammad Nailul Autar yang merupakan mahasiswa Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 2024 UIN Antasari Banjarmasin, yang juga tentu untuk pendengar dan pemirsa, silahkan Anda boleh bergabung dengan kami di 0811511410 dan 0511325162. Nailul, tema kita kan hari ini tentang mental juara gitu ya. Nah, menurut Nailul, apa arti mental juara sebenarnya?
1: Mental juara dalam artian ulun, itu tuh berjuang sebaik mungkin apapun hasilnya. Yang penting tujuan akhirnya, selama masih berusaha dari awal, apapun akhirnya, walaupun tidak masuk, dalam artian tidak masuk juara dalam 1, 2, 3, walaupun kalau sudah dari awal kita berusaha, itu hasil akhirnya, itu mental juaranya, Bu.
0: Itu sebenarnya mental juara. Artinya enggak selalu kita dapat
1: peringkat,
0: enggak selalu gitu ya. Dan tidak selalu menang begitu. Tapi bangkit walaupun pernah gagal. Itu setuju ya?
1: Setuju.
0: Oke, ini luar biasa pendengar. Jadi mental juara itu bukan tentang sempurna, tetapi tentang tidak mudah menyerah tadi. Nah, pernah enggak ada momen ketika Nailul merasa berhasil membuktikan diri kepada orang-orang yang dulu meragukan? Pernah enggak?
1: Pernah. Itu sangat bahagia banget, walaupun dulu kayak misalnya kayak diremehkan, tapi hasil akhirnya juara tuh dalam diri kita pasti bangga banget, Bu.
0: Baik, kita akan sapa dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, Pak?
2: Dari Ahmad di Banjarmasin.
0: Pak Ahmad, volume radionya boleh dikecilkan?
2: Oh iya, boleh.
0: Silakan. Oke.
2: Ya, gimana?
0: Sudah bagus.
2: Ya, assalamualaikum Nailul.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tentunya keterbatasan fisik tentunya ya bukan penghalang untuk berprestasi begitu ya Nailul. Justru dari perjuangan tentunya lahir mental juara yang tentunya menginspirasi banyak orang. Salut tentunya untuk para atlet apa sports disabilitas begitu kan. Nah, ini bagaimana suatu hari mungkin kisah Nailul ini mungkin dapat difilmkan begitu, tentang penyandang disabilitas yang tentunya sangat menginspirasi bagi anak muda. Apa pesan Nailul tentunya bagi masyarakat muda, orang-orang muda seperti penyandang disabilitas begitu, pesan yang tentunya akan Nailul sampaikan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih kalau diangkat film katanya. Supaya teman-teman di Pabel seluruh dunia ya, tidak hanya di Banjarmasin, ikut berprestasi bahwa di balik diri ada kemampuan yang luar biasa juga. Setiap orang kan punya kelebihan. Bagaimana Nailul?
1: Pesan dari ulun sendiri, tetap semangat, jangan putus asa, karena setiap kekurangan pasti ada kelebihannya masing-masing. Cari bakatmu, jangan hitung apa yang kurang dari dirimu, tapi carilah apa yang menonjol dari dirimu. Tetap semangat
0: tentunya. Ya, baik. Selalu semangat. Saya suka nih dari Nailul. Tetap semangat, kembangkan apa yang ada dalam diri gitu ya. Walaupun suara sumbang sering terdengar, tapi gak masalah ya.

0: keberhasilan terbaik itu bukan untuk membalas orang lain ya Nailo ya, tapi untuk membuktikan kepada diri bahwa kita mampu. Keren banget kamu. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengetahui juga nih masa kecil dari Nailul di Tanjung, tepatnya di Muara Uya ya. Nah, Nailul, boleh diceritakan waktu kecil pernah nggak Nailul merasa berbeda dengan teman-teman yang lain?
1: Pernah, Bu, pasti pernah. Merasa berbeda. Cuman dari kecil yang ulun syukuri sampai sekarang tuh ulun tidak pernah merasakan yang namanya diskriminasi, itu aja, Bu. Walaupun terlahir berbeda, cuman kayak diskriminasinya tidak ada, Bu. Itu
0: aja. Memang perasaan ini enggak mudah begitu ya.
1: Karena syukurnya orang disabilitas tuh sebenarnya tidak menerima diskriminasi aja, Bu. Anggapannya walaupun tetap kuat karena tidak ada ya tadi tuh yang diskriminasinya tadi tuh.
0: Pernah kamu melihat merasa dibully begitu? Terkadang kan pandangan mata orang, ini kurangnya ini. Pernah enggak merasa kayak gitu?
1: Enggak ada pernah, Bu.
0: Artinya semuanya baik-baik aja ya. Ya. Baik. Ini luar biasa pendengar. Nailul bisa melewati fase ini dan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Kita salut sama Mama Abah Pian. Selalu memberikan semangat gitu ya. Luar biasa. Nah, Nailul, selanjutnya kita ingin tahu juga nih dari Nailul, kan bisa sukses. Ini yang baru-baru ini juara berapa?
1: Juara 3.
0: Juara 3 kali,
1: Bu.
0: Juara 3 3 kali.
1: Jadi di e-sport ini ada tunggal, habis itu ada ganda dan bergu. Nah, dari ketiga cabang tadi itu ulun juara 3.
0: Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat ya sama Nailul ya. Ini tahun 2026 ini ya?
1: Nggih, 2026.
0: 3 kali berturut-turut juara?
1: Juara 3.
0: Juara 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa meningkatkan menjadi juara 2 atau juara 1. Amin. Ini juara 3 aja kita sangat bangga banget. Alhamdulillah gitu ya. Nah, Nailul, pastinya di sini dari Nailul berprestasi, adakah sosok yang paling berpengaruh ya dan selalu mendukung Nailul sampai berada di keadaan sekarang? Siapa? Boleh disebutin.
1: Yang pastinya kedua orang tua, Bu. Karena dari dukungan orang tua, dari semangat orang tua, sehingga ulun bisa menjadi sekarang.
0: Ya. Bicara tentang orang tua, kadang bikin baper. Boleh menyapa orang tuanya?
1: Halo Mama Abah.
0: Kasih ucapan mungkin kepada mereka apa begitu?
1: Untuk Mama mungkin. Untuk Mama, terima kasih sudah mendidik ulun sampai sekarang. Terima kasih sudah menerima ulun. Maaf ulun belum bisa memberikan yang terbaik sebagai anak. Cuman ulun bersyukur bisa dilahirkan oleh Mama.
0: Ya, terima kasih ya Mama ya yang ada di Tanjung yang saat ini lagi menyaksikan juga ya Nailul ya. Terima kasih ya, Mama Abah. Nailul sekarang sukses dan nanti akan lebih dahsyat lagi, lebih sukses lagi kalau Mama Abah selalu dukung Nailul gitu ya. Baik, ini ada juga dari Mbak Rosita di Tunjung Maya. Ini bikin baper nih kalau bicara tentang orang tua ya Nailul ya. Baik, ini dari Mbak Rosita. Assalamualaikum Mbak Niar. Waalaikumsalam. Dan juga anak Nda Nailul, apa atlet ekspor hanya bisa disabilitas aja? Terima kasih. Semangat dan barakallah fi ilmu Mbak Niar. Makasih. Terima kasih banyak Bu Rosita.
1: Terima kasih.
0: Ya, boleh dijawab?
1: Ekspor disabilitas bukannya e-sport aja, tapi cabang-cabang lain ada, kayak lari

0: cuman masih terbatas, masih kurang dari untuk disabilitasnya. Karena kami ini e-sport ini kayak sebutannya tuh peparprop. Nah, peparprop ini khusus untuk disabilitas. Kalau untuk yang orang normalnya ada porprop. Nah, jadi kayak saling berdampingan aja porprop dengan peparprop nih. Cuman yang untuk disabilitasnya tadi peparprop.
1: Iya. Baik, itu jawabannya ya Mbak Rosita di Tunjung Maya, Banjarmasin. Yang lain boleh kembali bergabung pendengar ya di 0811511410 dan 0511325162. Tadi diberikan gambaran sama Nailul masa kecil penuh bahagia, punya mama, punya abah yang selalu memberikan kekuatan. Walau agak beda dengan yang lain, tapi Nailul bisa membuktikan di balik kekurangan ternyata bisa menampilkan sesuatu yang dahsyat. Yang ternyata sudah 3 kali juara 3 berturut-turut tahun 2026 ini ya.
0: Okay.
1: Untuk ekspor ini prestasi yang luar biasa. Nah, hidup ini pastinya ada dua ya. Yeah. Ada siang, ada malam, ada sedih, ada bahagia. Ada pujian, ada hinaan dan lain sebagainya. Nailul, bagaimana Nailul menghadapi berbagai komentar negatif begitu ya, yeah, dari orang-orang sekitar? Mungkin ini pernah juga dirasakan oleh Nailul. Mungkin kasih semangatlah untuk teman-teman di Pabel biar mereka bisa lolos dari fase. Yeah. Silakan.
0: Pesan dari ulun, misalnya kita menerima pesan negatif dari orang, cukup simpan, habis itu kita buktikan dengan semangat kita, buktikan dengan kelebihan kita, jangan pernah menyerah dengan komentar negatif orang, cukup dibuktikan aja.
1: Gak usah balas dendam ya?
0: Gak usah balas dendam.
1: Ya, ngapain?
0: Nggih.
1: Buang tenaga ya?
0: Nggih.
1: Baik, setuju banget. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, teman-teman di Pabel, kalau Anda pernah mengalami atau menghadapi komentar negatif atau diremehkan orang, ya bawa happy aja ya, walaupun mungkin gak menopik, ada rasa kecewa juga. Tapi ini gak menyelesaikan ya Nailul ya, gak menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang prestasi atau pencapaian yang mungkin ini paling berkesan ya di hati Nailul, dari berbagai macam lomba yang pernah diikuti, yang paling berkesan itu apa di ekspor ini?
0: Di ekspor yang paling berkesan di situ adanya kayak kekeluargaan untuk yang disabilitas. Mm-mm. Jadi di situ saling menerima kekurangan satu sama lain, saling menyempurnakan satu sama lain, kayak happy aja. Misalnya di perkumpulan macam-macam lu, kayak disabilitasnya tuh ada yang tunadaksa, tunarungu, tunawicara. Jadi di situ saling terbuka, saling menyempurnakan.
1: Iya. Kalau tadi kan udah sama mama abah gitu ya, yang memberikan semangat, doa untuk Nailul. Kalau untuk guru-guru, dosen-dosen di UIN, mungkin ada yang ingin disampaikan juga Nailul?
0: Untuk guru-guru, dosen di UIN, yang ucapkan yaitu terima kasih sudah menerima anak seperti ulun kayak berkebutuhan khusus, tidak membedakan dengan teman-teman yang lainnya, menerima dengan lapang dada, tidak itu.
1: Ya. Kalau di UIN fasilitas apa sih yang diberikan untuk teman-teman di Pabel? Biar betah gitu.
0: Untuk disabilitasnya kalau tantun ada kesak kaki, ada kayak toilet khususnya Bu. Habis itu ada, kalau disabilitas yang lainnya tuh kayak pendampingan akademiknya yang khusus disabilitas ada Bu.
1: Iya, jadi UIN selalu mendampingi, membersamai mahasiswanya. Oke. Begitu ya, khusus untuk di Pabel. Nah, bicara tentang harapan lagi nih, untuk harapan ke depan, mimpi apa yang ingin dicapai oleh Nailul?
0: Yang pertama, membagikan kedua orang tua. Membuktikan ke orang-orang yang pernah meremehkan. Yang pertama itu membuktikan orang tua, membahagiakan orang tua.
1: Iya. Mudah-mudahan dari prestasi yang dicapai Nailul, mungkin ada lagi ingin memberangkatkan apa atau apa?
0: Berangkatkan ke orang tua haji.
1: Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan ya pendengar ya. Nailul punya cita-cita yang sangat mulia, ingin memberangkatkan haji.
0: Nggih.
1: Umrah ya?
0: Umrah.
1: Umrah atau haji? Dua-duanya.
0: Dua-duanya, Bu.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tercapai.
0: Nggih, amin.
1: Dan kita aminkan semuanya pendengar, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya, doa yang dikabulkan oleh Allah.
0: Ya, amin.
1: Mulia banget. Mudah-mudahan sukses ya. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri dialog pagi hari ini di ruang disabilitas dan juga inklusi? Silahkan Nairul.
0: Yang disampaikan khususnya untuk teman-teman disabilitas lainnya, tetap semangat, jangan menyerah, tetap jangan insecure dengan apa yang kurang dari dirimu, tetap jalani kehidupan dengan semangat. Itu aja, Bu.
1: Ya. Terima kasih Nailul sudah hadir di RRI Banjarmasin. Kami senang sekali. Ya. Ini pasti memberikan inspirasi untuk kami semua dari angkasawan, angkasawati RRI Banjarmasin. Terima kasih ya Nailul ya. Ya. Semakin sukses, semakin amin, bersinar, dan semoga dengan doa kita semua, terutama Abah dan Mama, pian lebih sukses lagi.
0: Amin.
1: Dan pendengar serta pemirsa yang telah bergabung juga, terima kasih semuanya. Untuk pendengar, hari ini kita belajar bahwa manusia hebat itu bukan mereka yang hidup tanpa kekurangan ya, tetapi mereka yang tetap melangkah walaupun penuh dengan keterbatasan. Semoga ya, dari cerita Nailul ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh, untuk berkarya, dan menginspirasi dunia dengan caranya masing-masing. Terima kasih kebersamaan Anda di program ini. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar, ada Surya juga, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Oh, yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel around 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we. Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
4: I'm feeling quite good.
5: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea,

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu bagian dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tira Satkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari

0: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktif.

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar selalu bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar di rri.co.id, silakan ada boleh klik berbagai update informasi terkini yang merupakan laporan dari reporter kami di Banjarmasin seluruh Indonesia, dan juga informasi yang pastinya akan hadir selalu membersamai Anda. Pendengar, ada satu informasi laporan dari Lukmanul Hakim hari ini. Mengenai ketimpangan sebaran dan upah guru masih jadi tantangan besar. Persoalan sebaran guru yang tidak merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Penumpukan guru yang terpusat di perkotaan berbanding terbalik dengan jumlah guru di sekolah-sekolah wilayah pinggiran. Berdasarkan data-data pokok pendidikan Dapodik, jumlah seluruh tenaga pengajar di provinsi ini mencapai angka 57.891 orang. Ya, 57.891 orang. Namun, pengamat pendidikan Reza Pahlevi menilai kondisi tersebut masih berbanding lurus dengan pemerataan penempatan. Jadi di sekolah-sekolah tertentu banyak yang memiliki sertifikasi mengajar, sementara di sekolah lainnya, khususnya sekolah pinggiran, banyak kekurangan guru. Selain itu, ia juga menyoroti perihal kesejahteraan guru yang masih menjadi persoalan klasik. Di lapangan masih banyak ditemukan guru-guru dengan status tertentu yang menerima upah jauh di bawah standar kelayakan. Di Kalimantan Selatan, pendengar, banyak guru yang berstatus sudah PPPK ya, untuk paruh waktu, tetapi upahnya di bawah standar. Belum lagi guru-guru lain yang statusnya tidak ASN. Ia menegaskan perlunya langkah konkret untuk memastikan hak pendapatan yang layak bagi para pengajar. Dan skema saat ini menurutnya belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan yang proporsional bagi sebagian tenaga pendidik. Selengkapnya silakan Anda klik aja informasi ketimpangan sebaran dan upah guru masih menjadi tantangan besar, yang mana berita ini disampaikan oleh reporter Muhammad Lukmanul Hakim. Klik aja rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Kembali satu laporan pendengar dari Diki Munadi. Naila Aurelia raih juara 1 Lomba Resensi Buku Sekasel 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi mengumumkan para pemenang Lomba Resensi Buku Tingkat SMA Sederajat Sekalimantan Selatan tahun 2026. Pengumuman tersebut tertuang dalam sebuah berita acara ya, dan lomba ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, serta keterampilan siswa dalam mengulas buku secara kritis dan kreatif dalam proses penilaian. Dewan juri melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap 3 aspek utama, yakni naskah resensi, video resensi, dan penampilan peserta. Nah, seluruh tahapan penilaian dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia guna menjamin objektivitas dan kualitas hasil penjurian. Ini dikatakan Kepala Dispersip Provinsi Kassel, Sri Mawarni, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Aditya Hailina, hari Sabtu 16 Mei 2026. Nah, sebagai bentuk apresiasi, Dispersip Kassel menyediakan penghargaan bagi para pemenang, mulai dari juara pertama hingga harapan 3. Hadiah berupa uang pembinaan, trofi, dan piagam penghargaan. Dan pendengar, selengkapnya di rri.co.id Anda bisa menemukan siapa-siapa yang menjadi juara. Yang jelas juara pertama itu adalah Naila Aurelia dari SMAN 5 Banjarbaru. Kemudian ada Hania Solehah dari SMA IT Ar-Rahman. Kemudian juara 3 Sherly Nanda Octavia dari SMKN 1 Loban. Dan juara favorit Muhammad Grand Faris Lee dari SMAN 2 Kota Baru. Selengkapnya di rri.co.id.

Terima kasih pendengar. Siang-siang kayak gini, sambil istirahat, sambil dengar lagu-lagu lama, kayaknya enak juga ya. Satu lagu lama, Kisah Kasih di Sekolah. Ini lagu ini sebetulnya lagu lama banget, di aransemen dengan aransemen gaya kekinian, dibawain sama Nadia. Gak kalah oke ya dengan lagu yang dibawain sama penyanyi-penyanyi terdahulu. Dulu penyanyi ini ada Marshanda juga yang nyanyiin lagu Kisah Kasih di Sekolah. Terus ada siapa lagi ya? Penyanyi lama itu Obi Mesak juga ya. Ya, semoga saja lagu ini bisa memberikan suasana bahagia, suasana kebersamaan bersama keluarga tercinta dan orang-orang dekat di hati. Pendengar, jangan lupa ayo mampir ke portal kami di rri.co.id. Kembali satu informasi laporan dari reporter Diki Munadi. Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kalimantan Selatan dinilai tidak cukup mengandalkan layanan rumah sakit. Artinya dukungan keluarga dan komunitas disebut sebagai faktor penting dalam proses pemulihan pasien kesehatan mental. Direktur RSJ Sambang Lihum Kalimantan Selatan, Dr. Yudi Riswandi Nora, mengungkapkan masih tingginya stigma masyarakat menjadi tantangan besar dalam penanganan pasien gangguan jiwa, terutama setelah pasien kembali ke lingkungan sosialnya. Dan Dr. Yudi mengatakan intervensi rumah sakit saja tidak cukup pendengar. Dibutuhkan sistem dukungan dari komunitas agar pasien dapat pulih dan kembali berfungsi di masyarakat.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali satu informasi untuk pendengar RRI. Musyawarah Provinsi Luar Biasa Muang Thai Indonesia Kalsel 2026 digelar hari Jumat 15 Mei 2026 di Hotel Rattan Inn. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Muang Thai Indonesia, Insinyur H.A.A. Lanaila Mahmud Mataliti. Kegiatan musyawarah dihadiri jajaran PB Muang Thai Indonesia, pengurus PLT MI Kalsel, dan para ketua Pemkab Pengkot MI Sekalsel. Nah, selain itu juga berhadir Ketua KONI Kalimantan Selatan, diwakili Sekretaris Umum KONI Kalsel dan Kepala Dispora Kalsel yang diwakili Kabid Olahraga Prestasi. Dalam Musprov Love MI ya, MI Musyawarah Provinsi Luar Biasa Muang Thai Indonesia Kalimantan Selatan, pendengar, 2026 resmi menetapkan Hajah Verina sebagai Ketua Umum

pada periode 2026 sampai dengan 2030. Jadi penetapan tersebut dilakukan secara aklamasi dalam sidang pleno dan dikukuhkan langsung oleh Sekretaris Umum KONI Kalimantan Selatan. Selengkapnya di rri.co.id.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dalam Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Saya Yuniar.

0: Tugu 0 km Banjarmasin tidak hanya disiapkan sebagai landmark baru, tetapi juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan. Beragam fasilitas modern dan kawasan UMKM pun disiapkan untuk menarik minat masyarakat dan wisatawan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini terus mematangkan kesiapan kawasan Tugu 0 km sebelum resmi dibuka untuk umum. Selain menjadi wajah baru Kalsel, kawasan Tugu 0 km juga disiapkan sebagai ruang publik representatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial, budaya, hingga pariwisata. Bangunan setinggi 99 meter itu dilengkapi sejumlah fasilitas modern seperti amphitheater, elevator lift, videotron, audio system, area UMKM, hingga fasilitas pendukung lainnya. Tak hanya itu, kawasan UMKM dengan luas ribuan meter persegi juga disiapkan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toib mengatakan, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjadi pusat penyelenggaraan agenda budaya dan pariwisata daerah.
2: Ini juga kita mengundang tim ahli dari UMLAM. Konsepnya seperti apa? Biar sama-sama aman, sama-sama bisa berjalan dengan baik.
1: Dengan konsep modern dan multifungsi, Tugu 0 km diharapkan mampu menjadi ikon baru Kalimantan Selatan sekaligus menambah daya tarik wisata Kota Banjarmasin.
0: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin membongkar masih adanya dugaan praktek akal-akalan yang dilakukan oknum pelaku usaha atau wajib pajak. Praktek itu disebut menjadi salah satu penyebab kebocoran pendapatan asli daerah PAD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin membongkar masih adanya dugaan praktik akal-akalan yang dilakukan sejumlah pelaku usaha atau wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. Praktik itu disebut menjadi salah satu penyebab kebocoran pendapatan asli daerah PAD. Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Kota Banjarmasin Muhammad Syahid mengungkapkan, modus yang kerap ditemukan terjadi pada pengguna tapping box atau alat perekam transaksi usaha. Menurutnya masih ada oknum pelaku usaha yang sengaja membuat transaksi tidak seluruhnya masuk ke sistem. Ia menegaskan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap potensi penerimaan daerah sebab pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan transaksi real yang terjadi di lapangan.
4: Melihat langsung memang ada ya yang tidak sesuai. Kita melihat umpamanya lah rame orang nih pada saat bayar. Anggap itu ada sesuai lawan yang selama ini anggap satu bulan gitu lah kita kontrol ke lapangan, kita lihat rame jadinya nih sedangkan ini bayar per bulannya kita lihat kan sesuai lawan yang ramenya ini. Nah itu kan salah satunya tadi ya Jerpian tadi dianggap kebocoran tadi itu mungkin. Nah jadi ini anginnya jadi lagi intinya tuh kejujuran kita.
5: Nah, ya kesadaran lah
6: ya, tapi ini kan bisa dibilang apa Pak
5: Syed? Iya bisa
4: kita dalam hal ini kan karena SDM kita masih kedua dalam hal ini menindak itu. Itu memang kalau yang memang di aturan kita bisa memberikan sanksi dulu, memberi teguran, lalu ada sanksi mungkin nanti bisa ada penempelan stiker yang juga bahwa ini tidak taat pajak. Kita mungkin sampai ke situ aja.
5: Lebih arahnya situlah.
4: Karena sampai yang menutup apa usaha orang itu pada jadi tidak akan sampai ke situ.
6: Kenapa? Kayak itu kan lihat untuk hiburan,
4: biasanya kafe atau makanan itu yang banyak yang gitu.
3: Tak ingin kebocoran terus terjadi, BPKPAD Kota Banjarmasin kini menyiapkan langkah serius dengan melakukan pembaruan sistem pengawasan pajak daerah. Sistem tapping box disebut akan di-upgrade agar lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Selain pembaruan sistem, pengawasan terhadap wajib pajak juga akan diperketat. BPKPAD memastikan monitoring di lapangan terus dilakukan untuk meminimalisir praktik kecurangan. Dengan langkah tersebut, BPKPAD Banjarmasin optimis target PAD Kota tahun 2026 yang mencapai lebih dari 700 miliar dapat terrealisasi.
4: Melihat langsung memang ada aja yang sesuai. Kita melihat umpamanya lah rame orang nih pada saat bayar anggap itu ada sesuai lawan yang selama ini anggap satu bulan gitu lah kita kontrol ke lapangan, kita lihat rame nya nih, sedangkan ini bayar per bulannya kita lihat kan sesuai lawan yang rame nya ini. Nah itu kan salah satunya tadi ya, European tadi dianggap kebocoran
7: tadi
4: di situ mungkin. Nah jadi ini aneh, jadi lagi intinya tuh kejujuran kita.
7: Ya kesadaran lah ya.
3: Saat ini target PAD triwulan pertama yang dipatok sebesar 15% diklaim telah tembus hingga 20%. Melihat tren tersebut, BPK PAD Banjarmasin optimis capaian PAD akan terus merangkak naik pada triwulan kedua, bahkan bisa menyentuh angka 40% hingga 50%. Juma Muhammad melaporkan.
0: Sebagai upaya menggali referensi pembangunan dan pengelolaan Masjid Raya, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan lakukan studi tiru ke Masjid Raya Al-Jabar. Berikut laporan Fitriana Rahma.
8: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja studi tiru pembangunan Masjid Raya Al-Jabar di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel Mustaqimah bersama anggota komisi dan jajaran pendukung. Mustaqimah menjelaskan kunjungan ini dilakukan sebagai upaya menggali referensi terkait pembangunan masjid raya yang representatif, modern, dan memiliki nilai fungsi luas bagi masyarakat. Selain itu, rombongan juga ingin memperkaya wawasan mengenai konsep pengelolaan masjid yang berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 juga memperoleh penjelasan mengenai proses perencanaan awal hingga konsep desain arsitektur yang mengedepankan estetika dan kearifan lokal. Selain itu dibahas pula strategi penganggaran bertahap, kualitas konstruksi, serta keberlanjutan fungsi bangunan.
9: Pembangunan dan pengelolaan bagaimana Masjid Al-Jabar. Karena kita melihat dan melakukan studi komparasi di sini yang sekiranya nantinya kita akan membawa ke masjid kita ya di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Syekh Arsad Al-Banjari. Tadi yang sudah kita simak bersama, dari proses pembangunan pun memang sudah terstruktur dan terkelola dengan baik. Memang perencanaannya juga cukup bagus, dan juga untuk tata kelolanya itu dikelola oleh BPKAD, seperti itu.
8: Pengelolaan masjid pasca pembangunan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Pengurus masjid turut memaparkan manajemen profesional yang mencakup kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Tata Sukayat menyampaikan bahwa Masjid Al-Jabar ini mengusung konsep keterbukaan. Jadi masjid ini sangat terbuka untuk semua corak keberagaman Islam dan diharapkan akan menjadi rumah bersama.
10: Tadi kami sudah sampaikan dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga pada memfungsikan DKM dengan tiga fungsi, idaroh, imaroh, riayah, yang terbuka untuk semua, terutama semua corak keberagamaan Islam. Jadi saya dan kami berharap masjid yang sedang dibangun, bahkan sudah dibangun ya di Kalimantan Selatan, dengan memberikan sentuhan Islam yang rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi semua umat Islam, bahkan berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan khususnya dan umat Islam pada umumnya, insyaallah.
8: Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga koordinasi antar instansi dan dukungan masyarakat. Berbagai solusi yang diterapkan di Kabupaten Bandung dinilai menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Menjaga kondisi fisik menjadi hal penting bagi jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar tetap fokus beribadah di tengah cuaca yang terik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah haji, jemaah haji embarkasi Banjarmasin diimbau mempersiapkan kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Selain itu, para jemaah juga diminta mematuhi seluruh arahan petugas agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar di Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini cukup terik sehingga memerlukan perhatian khusus dari jemaah. Oleh karena itu, jemaah disarankan menggunakan tabir surya serta memperbanyak konsumsi air putih saat beraktivitas di luar ruangan guna menjaga kondisi tubuh tetap prima.
12: Yang pertama tentunya menjaga kesehatan dan sering minum air putih dan disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, membatasi kegiatan di luar ibadah dan fokus nantinya pada ibadah pada saat di Arab Saudi, di Al-Musnah nantinya.
11: Menurutnya, jemaah haji perlu menjaga stamina dengan mengatur waktu istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas berlebihan di luar ibadah. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi fisik tetap terjaga sehingga jemaah mampu mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan optimal. Dengan kondisi fisik yang terjaga dan fokus pada ibadah, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Persoalan sebaran guru yang tidak merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan. Tidak hanya masalah pemerataan tingkat kesejahteraan para pengajar, turut menjadi fokus utama yang perlu segera dibenahi. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Persoalan sebaran guru yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pinggiran terus menjadi perhatian. Data pokok pendidikan atau Dapodik mencatat, saat ini total tenaga pengajar di Kalsel mencapai 57.891 orang. Namun, pengamat pendidikan Reja Pahlevi menilai besarnya jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan pemerataan penempatan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian akademisi Universitas Lambung Mangkurat ini adalah kesejahteraan guru dengan pemenuhan hak upah yang layak. Ia menilai regulasi penggajian saat ini masih menjadi beban berat bagi para tenaga pendidik.
13: Di Kalimantan Selatan, bahwa masih ada guru yang statusnya sudah P3K, tapi paruh waktu itu digaji 300 ribu ya. Padahal statusnya itu dia tidak guru honorer, tapi dia adalah guru yang sudah dalam notabene-nya masuk kategori ASN walaupun paruh waktu. Belum lagi kita melihat guru-guru ya yang tidak berstatus P3K atau guru-guru yang masih digaji oleh sekolah, oleh komite sekolah dan sebagainya yang masih di bawah UMP lah atau di bawah standar sebagaimana guru harus dibayar.
7: Dari total sebaran guru di Kalsel, Kota Banjarmasin tercatat mengantongi jumlah tenaga pendidik tertinggi, yakni sebanyak 8.159 guru. Angka yang banyak ini juga masih menghadapi persoalan yang sama, yakni sebaran yang tidak merata. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bergerak cepat menyusun basis data sebagai dasar pemerataan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemenpan RB, hingga BKN untuk merumuskan teknis penataan ulang posisi mengajar guru.
14: Terkait dengan redistribusi guru P3K dan P3K paruh waktu, mana-mana yang bisa diretribusi, mana-mana yang belum bisa diretribusi, sehingga ketika kita melakukan redistribusi guru tadi, jam mengajarnya bisa terpenuhi. Ini kami sudah konsultasi dan akan kami rumuskan. Jadi diharapkan secara bertahap guru-guru P3K, P3K paruh waktu yang sudah diangkat kemarin yang belum dapat jam mengajar karena sebarannya tidak merata itu secara pelan bertahap nanti bisa mendapatkan jam mengajar untuk mendapatkan sertifikasi.
7: Langkah nyata untuk menuntaskan persoalan sebaran dan kesejahteraan guru menjadi kunci penting dalam mendongkrak mutu pendidikan daerah. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi utama demi mendorong lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa depan. Lukmanul Hakim melaporkan.
15: Berita olahraga.
0: Setelah resmi dilepas kontingen Popda Bola Basket Kota Banjarmasin masih menjalani sejumlah latihan menjelang kejuaraan. Mereka menargetkan akan mempertahankan titel juara pada ajang ini. Laporan disampaikan Robi Anggatama.
16: Basket Kota Banjarmasin resmi dilepas untuk berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Pelepasan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama seluruh cabang olahraga lainnya pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Kesiapan tim basket Kota Banjarmasin sudah hampir mendekati maksimal, namun mereka masih terus menjalani latihan menjelang hari kejuaraan. Salah seorang atlet basket putri, Sivana, yang merupakan kapten tim, menyebut bahwa secara keseluruhan persiapan tim basket putri sudah maksimal dan siap untuk menghadapi laga Popda minggu depan.
17: Deg-degan sih kak, maksudnya antusias juga karena kita mau juara kan, harus menang pokoknya. Masih ada, kalau masih latihan terus sih sampai sekarang.
18: Ada berapa hari?
17: Hampir setiap hari sih kak, masih kayak biasa latihannya. Mungkin sampai mau dekat juga masih tetap latihan. Masih kayak biasa sih kak, tapi makin meningkat juga intensitasnya makin meningkat sih, makin lebih susah, makin capek kayak biasa. Pastinya menang sih kak emas, karena kan tahun kemarin emas juga, pasti harus mempertahankan emas.
16: Sementara itu pelatih tim basket putri Coach Ina mengatakan dengan persiapan yang sudah lama dilakukan, seluruh pelatih optimis tim basket Kota Banjarmasin bisa mempertahankan medali emas di ajang Pobda tahun ini. Ia juga berpesan kepada para atlet untuk tetap menjaga fisik dan kesehatan menjelang waktu kejuaraan.
18: Sejauh ini, puji Tuhan ya, persiapan kita basket khususnya tim putri sudah masuk 85%, kita sudah siap untuk bertanding. Seperti tadi slogannya Bapak Wali Kota, jaya-jaya sportif itu memang kita pegang dan maju bersama itu ikan dengan anak-anak. Ya harusnya kalau dilihat dari kesiapan pemain, kesiapan kita pelatih dan kesiapan kita semua official itu, kita tetap tradisi kita emas tetap kita targetkan, terlepas tidak mengabaikan pemain dari daerah lain ya.
16: Tim basket Kota Banjarmasin membawa sebanyak 24 atlet, terdiri dari 12 tim basket putra dan 12 tim basket putri dengan tambahan 5 tim ofisial. Mereka akan menjalani laga penting pada ajang Pobda yang dimulai minggu depan tanggal 18 Mei 2026. Robi Angga, laporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Sabtu 16 Mei 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, Salam Musik Indonesia. Pendengar, kita bersama di acara yang tentu setiap hari hadir membersamai Anda, Belaria Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin pesan lagu di sini boleh di 0511325162, juga di 0811511410. Ya, pesan lagu, lagunya udah disiapin sebetulnya ya. Lagunya antara lain ada lagu Kunang-Kunang, Raja Jatuh Cinta, Lagu Untukmu, Mencari Cinta Sejati, Hanya Kamu Yang Bisa, Terima Kasih Sudah Bertahan, Hati-Hati Dengan Hatiku, Tolong Izinkan Aku Sayangimu. Wow. Kemudian ada Terlalu Lelah, Jangan Pernah Pergi Maharani, Rasi Bintang, She Takkan Ada Patah Hati. Kemudian lagi ada Asbak Band, Membuatmu Cinta Padaku, Januari Glenn Fredly, Lagu Cinta Afgan bersama Isyana. Ada yang gabung? Boleh kita sapa di telepon dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Sore.
0: Selamat sore. Dari mana?
1: Dengan Yani di Alabio.
0: Mbak Yani. Apa kabar?
1: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah. Mbak, mau lagu yang mana?
1: Lagunya darinya Si, kan tadi Si ya.
0: Oh iya, ada. Mau ya?
1: Ha-ha.
0: Boleh.
1: Salamnya buat beretan aja, nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Alabio kita kemana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
2: Dari Palepi.
0: Oh iya, Nge. Apa kabar? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nge, senangnya pian bisa gabung di sini.
2: Iya. Mbak Niar, lagunya apa aja tuh?
0: Lagunya kah? Raja Jatuh Cinta Numata, Mencari Cinta Sejati Cakrakan. Kemudian ada Kunang-Kunang Endang Sukamti, Tolong Izinkan Aku Sayangimu Angkasa Band, Hati-Hati Dengan Hatiku Kata Pujangga. Atau lagu mau ini, Jangan Pernah Pergi Maharani.
2: Itu aja lagu yang pertama tadi aja ya, pertama tadi apa?
0: Kunang-Kunang ya. Atau oh, Raja Jatuh Cinta. Raja Jatuh Cinta.
2: Iya.
0: Boleh. Nggih, siap.
2: Makasih Maniar.
0: Nggih, sama-sama.
2: Ya.
0: Baik, pendengar RRI dari mana aja Anda boleh bergabung di sini untuk memilih lagu. Herman, mana ini suara? Kemudian Eza, ada Ozan juga. Kemudian juga Mbak Osin, lama aku gak dengar suaranya. Mbak Rika di Jember, Mas Imam di Batam. Selamat bergabung semuanya ya. Mudah-mudahan sehat, bahagia. Kemudian Pak Fauzi Amuntai, ini lagunya udah di-share ya. Ini lagunya udah di-share Pak. Ya, lagunya ada ya. Antara lain Takkan Ada Patah Hati Lagi, She, Raja Jatuh Cinta Numata, Kunang-Kunang, Endang Sukamti, Lagu Untukmu Raisa, Mencari Cinta Sejati Cakrakan, Kata Pujangga Dengan Hati-Hati Dengan Hatiku. Ada yang ingin pilih lagu lagi boleh di 0811511410 dan 0511325162. Rizal Fikri 209, selamat bergabung. Nida. Kemudian siapa ya? Oh iya, Ahmadi juga. Dio, requestnya kak, Hanya Kamu Yang Bisa. Hanya Kamu Yang Bisa itu siapa ya? Hanya Kamu Yang Bisa, oke. Hanya Kamu Yang Bisa. Dari siapa itu Hanya Kamu Yang Bisa? Ini lagunya udah disiapin sebetulnya ya. Ayo, baik, satu lagi penelpon boleh? Halo? Halo, Belaria Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Nah ini Pak Masri, nggih.
3: Nggih.
0: Jorong Mbak. Gimana cuaca?
3: Alhamdulillah memberangat.
0: Oh panas ya, cerah.
3: Nggih, tadi bisikan tadi hujan Mbak
0: Nia. Oh hujan berkah itu Pak Masri.
3: Nggih, alhamdulillah sudah panas kembali.
0: Ya, baik sih. Lagunya yang mana Pak Masri? Kunang-Kunang, Lagu Untukmu, atau lagu ini Takkan Ada Patah Hati Lagi bagus, Raja Jatuh Cinta. Raja
3: Jatuh Cinta.
0: Waduh, aku nggak hafal ini ya.
3: Iya.
0: Kayaknya libur kali ya.
3: Turun.
0: Libur kayaknya.
3: Libur ya. Kenalin aja guys.
0: Lagunya yang mana Pak Masri? Nggih.
3: Ya sudah jelas Masri Jatuh Cinta.
0: Walah, ya dah dibungkus tak kirim ke Jorong ya, nggih. Siap. Nggih, makasih banyak Pak Masri.
3: Mendatangkan memang ibu pendengar semuanya.
0: Siap. Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita akan coba sapa kembali di acara ini, tapi sebelumnya kita lewatkan yang berikut ini.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Banjarmasin sore ini.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

Silakan boleh kembali gabung pendengar RRI untuk memilih lagu-lagu di Blaria Indonesia. Bu Fatimah Umar, selamat gabung Bu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat bersama keluarga. Lagunya boleh dipilih Bunda, antara lain lagu Untukmu Raisa, Mencari Cinta Sejati Cakrakan, kemudian ada lagu Jangan Pernah Pergi Maharani. Boleh dipilih ya. Atau lagu Kunang-Kunang ada nih.

lagunya asik juga. Pesawatku, Memes, Rasi Bintang, Devano. Silahkan, boleh dipilih. Ya, ini ada lagu permintaan dari pendengar juga, dari Raisa, ya. Dari Azmi di Banjarmasin, terima kasih Raisa, kita siapin dulu. Silahkan yang lain yang mau gabung, kita tunggu untuk memilih lagu di 0811 511410 dan 0511 325162.

Terima kasih kebersamaannya pendengar. Lagu bersama Cakrakan kita siapin ya Bunda ya. Cakrakan. Oke. Salam musik Indonesia semuanya. Salam sehat, selalu bahagia. Nanti ada Mada menemani kalian di sesi kedua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dan dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Dengan demikian, informasi terkait Indonesia tutup Selat Malaka adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
6: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
5: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
7: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
5: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik semuanya, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga tentunya harus berbahagia karena udah di hari Sabtu 16 Mei 2026. Kalau dari Sabtu masih ada lagi satu hari, hari besok hari libur, jadi dinikmatilah ya dengan kesenangan dan juga tentunya bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda, khususnya nih yang lagi dengerin di wilayah Kalsel. Gimana juga kabar cuaca kalau Banjarmasin? Betubal-tubal jar ulun lah menyambat nih. Ada yang daerah sini hujan, daerah lainnya panas menggantang. Tadi ulun dupal satu kehujanan, tapi di Esparman panas menggantang. Dan ya begitulah. Silahkan juga kabari Mada sekaligus request lagu-lagu Indonesia ya. Sudah ada beberapa yang masuk di telepon, tapi Mada mau bacain dulu lagunya ada apa aja ya. Yang pertama nih ada Jangan Pernah Pergi Maharani featuring William, tadi requestnya Bapak Pauji. Ada juga Hanya Kamu Yang Bisa darinya Tiket. Terus Terima Kasih Sudah Bertahan darinya Gea Indrawari. Hati-hati Dengan Kataku Kata Pujangga. Ada juga Terlalu Lelah darinya Evo. Terus ada dari Angkasa, Tolong Izinkan Aku Sayangimu. Ada juga Derby Cinta Terlarang, atau Firsa Besari Rumah, atau Slang Selalu Begitu, atau lagi nih Glenn Fredly Januari. Mau yang mana? Silakan di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-1410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih? Adanglah suara Abang Ali kan nih?
2: Iya benar.
1: Oh iya benar lah Han, 100 dulu ulun nah. Apa kabar Bang Ali?
2: Apa hujan lebat banget.
1: Oh hujan lebat, dari jam berapa ada hujan?
2: Ambil waktu hujan lebat banget.
1: Oh dari siang tadi kah sudah?
2: Ada bang, setengah jam mulanya.
1: Oh hanya raja, ih berarti tak imbayailah enggih. Ayo jak, tapi aman ay kalau radio suara?
2: Iya aman aja bang.
1: Alhamdulillah. Tadi lagunya anak apa pian Bang Ali, nang sudah ulun sebutakan tadi.
2: Apa deh, bangun mendengar dengan hujan.
1: Jangan Pernah Pergi Maharani featuring William.
2: Nah itu aja kan.
1: Oke siap. Langsung salam-salam bang, Sagan siapa Bang Ali?
2: Salam Baratan aja.
1: Salam Sagan Sabaratan aja, siap.
2: Baik waktu banyak.
1: Makasih banyak lah ulun lah, berelan Bang Ali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ulun belum diputar tadi, Hanya Kamu Yang Bisa. Oh dia request lagu itu ya. Oke deh, nanti Mada angkat lagunya buat masuk ke playlist juga ya. Sabar ya Dio ya, habis ini Mada puterin. Halo assalamualaikum Bang Sahrul.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, apa kabar nih Astambul?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Lagi hujan kah lagi panas Astambul?
3: Oh panas, di sini panas.
1: Waduh, di sini menghadap benar Bang Sahrul lainnya.
3: Iya, aku aja duduk di teras belakang lah.
1: Bang, angin-angin biar lah.
3: Iya, bang, angin-angin sambil musik nyalak.
1: Sambil musik jalan, sambil karaoke juga kah pian sambil yo.
3: Nah, karena anu lagi-lagi anu nah kurang nyaman suaranya.
1: Oh iya kah, ayo jam. Mudahan lakas baik tuh suara lah. Lagunya nak apa Bang Sahrul?
3: Mana tadi yo?
1: Ada Dua Cincin dari Hello, Terima Kasih Sudah Bertahan Gaya Indrawari, Hati-Hati Dengan Hatiku Kota Pujangga, Terlalu Lelah dari Evo, Cinta Terlarang Derby, Rumah Firsa Besari Januari Glenn Fredly, Selalu Begitu dari Slang, atau
3: udah Cinta Terlarang aja deh.
1: Oh iya, ayo ngerinya ay.
3: Karena cinta itu sangat
1: sangat larang lah, jadi larang. Terlarang kayak.
3: Bukannya terlarang, bukannya dilarang, tapi sangat larang.
1: Oh lain pulang artinya lah. Finanya nang itu pang nang bujur lah.
3: Si kangen nang paham.
1: Salam-salam dulu Bang Sarul segan siapa ya.
3: Salam buat sahabatan aja, salam buat sahabatan.
1: Nggih.
3: Bukannya aku lagi kangen deh.
1: Aduh mau lagi kangen, sudah ulun langsung tutup ke teleponnya ya. Ada kamu menolongi ulun soalnya lah.
3: Ketularan.
1: Jana. Ketularan, ya Allah, ayu ja. Makasih banyak Bang Sarola, sehat selalu buat Pian.
3: Iya, makasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sarul. Kita ada Yasmin di TikTok, ada Awal Budi. Nah, Awal Budi ini biasanya Bang Budi dari Medan. Ada Om Juana, Om Uji. Kita langsung ke 562 lagi ya. Halo, assalamualaikum. Oke, pagat lah. Kalau gitu kita ke WhatsApp sabutingnya. Assalamualaikum, Bang Udin.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah, los. Los banget, Pin. Kenapa gabung lon mada, ih?
4: Untuk pagat, kali ini kan datang buat sepulang.
1: Bah, ii, ulu nang menangis pun pian bejauh.
4: Awas deh, yang udah nomini pekerja.
1: Iya, amin ya Allah. Tapi saya tajak kalau nih, habar lah.
4: Apa harus kantong kada sehat?
1: Alhamdulillah, munnya kantong kada sehat, bawa gin ke mana tuh lah membawanya.
4: Hanya kantong ada nang abang, nang biru, nyaman lah.
1: Anulah, gambar pahlawan yang paling disukai apa, Jar? Nang di abang tuh, Pang.
4: Ya, nang sebelum cinta terlarang ini apa dah?
1: Cinta terlarang, mana tadi cinta sebelum cinta terlarang?
4: Sebelum deh.
1: Oh, ada Glenn Fredly, Januari. Slang selalu begitu. Rumah Firsa Besari, dua cincin hello. Terlalu lelah Evo, tolong izinkan aku sayangimu Angkasa. Hati-hati dengan hatiku, kata Pujangga. Terima kasih.
4: Ya, kata Pujangga.
1: Oh, kata Pujangga. Oke, okay, siap. Salam-salam Bang, Bang Udin. Sekian siapa Bang Udin?
4: Salamnya buat Sahwal katanya.
1: Tinggi.
4: Salam karena ada si Ahmad Dipa Bano. Papi Coy ada masuk lah.
1: Papi Coy belum masuk Bang, lon ulun lah. Mun lon Imbaniar tadi sudah ya. Belum
4: pinanya. Kayani. Sama ini malas kada masuk nih mah.
1: Sopo? Lagi deh. Nah, iya Bang. Aduh.
4: Siapa ya? Siapa? Buat semua semuanya juga.
1: Ayo aja siap dari A sampai Z lah.
4: Iya, kada lawas ke dalam terkena diingat lagi.
1: Karena dia ada lagi pulang karena sorapian lah.
4: Sebulan, kan 2 bulan
1: ya. Iya, jua ayo Bang Udin kada mau monitor mada, jangan kada ada menelepon. Tomor mana monitor bisa ayo monitor lah.
4: Iya, aku nak masuk dia, no yang pertama tadi. Tapi aku nak waktunya mada.
1: Oh, ayo mah. Sama nepian lah, ayo aja. Dia ada lagi lagunya Bang Udin lah.
4: Ada 100
1: aduh ngalinya ai.
4: Ada dadak
1: kita lah ayo ja. Makasih banyak Bang Udin lah
4: nang di Martapura cari itu
1: siapa Martapura mencari i anu kalun nih siapa di Martapura anu kah Putri
4: ada yang lelakian bisa oh. Kan minta nomor
1: anu Amang Ojan bisa nih Amang Ojan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, nang mencari ulun atau hendak request lawan ulun dihadangiakan lah. Mbak Fatimah, lagunya Cakrakan tadi udah diputerin kali ya yang pas sebelum jam 3 tadi ya buat Anda Mbak Fatimah. Ada Om Sunar juga. Hai. Basir juga selamat bergabung. Oke deh kalau gitu pendengar, biar tanpa berlama-lama lagi lagunya langsung ada puter aja buat Anda semua sembari menikmati sore hari yang lagi panas kepanasan, yang lagi dingin kedinginan. Ada Maharani featuring William. Jangan pernah pergi dan juga tiket hanya kamu yang bisa.

0: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banjarmasin sore ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Belantika Musik Karya Indonesia, Belaria Indonesia. Oh iya ya, Mada belum bilang kalau misalnya nanti Mada nemenin Anda tuh sampai jam 7. Tapi untuk sampai di 1 jam pertama ini, kita request-request dulu sampai jam 4. Sebelum nanti juga Mada mau informasikan buat Anda, kita bakal ada di Green Radio. Yang kali ini insya Allah topiknya juga menarik banget, karena kita bakal berbicara terkait dengan banyak sekali ya isunya dari awal Mei tadi gitu ya, awal bulan tadi, terkait dengan penutupan pegunungan ini ya, apa, bukan pegunungan ya, gunung halau-halau pendengar ya. Nah ini terkait dengan Meratus, nanti kita akan berbicara di Green Radio. Jadi pastikan buat Anda semua stay tune terus di FM 97,6 MHz. Kita kembali dulu ke 562. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun, apa kabar? Mbak, saya sehat. Maaf ya Mbak Maimunah ya, mudah-mudahan sehat. Aduh, terus tuh tangannya.
1: Banyak.
0: Enggak juga deh, kayaknya hari ini emang ini aja enggak terlalu ramai hari ini, Mbak.
1: Anu, cuacanya sini mendung lah.
0: Oh, mendung. Tapi udah hujan belum ya?
1: Wah, hujan 3 hari tadi.
0: Oh.
1: Pagi tagos. Anu, hari ini panas lah, tapi ini mendung pulang.
0: Pirannya sore hujan pulang tuh lah.
1: Alhamdulillah karingannya dah.
0: Alhamdulillah, itu pangnang diharapkan. Mbak Maimunah, lagunya enak apa?
1: Apa lagunya Anda lagi?
0: Habis ini Mada masih ada playlistnya nih, Derby, Cinta Terlarang, ada Kata Pujangga, Hati-hati Dengan Hatiku.
1: Cinta Terlarang
0: tuh, Ginda. Waduh, katanya, tadi kata Bang Sarul ini bukan terlarang artinya terlarang ya, tapi yang paling mahal katanya Mbak Maimunah.
1: Salamnya buat Abang Sahro, okay. Buat Abang Ode, buat Abang Ojan, di mana nih lambet nih?
0: Sahuna kemana sih? Ini sahuran bisa.
1: Buat Mawar, ini buat semuanya aja deh. Salam sehat ya. Buat Mama Dah, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah. Di WhatsApp ada yang gabung lagi enggak ya? Oh, belum ada yang di WhatsApp ya. Kita ke 562 kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Flora Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
2: Mang Mawardi di Parabahan.
0: Nah, Mang Mawardi lawas juga ada bergabung. Apa kabar Bang Mawardi?
2: Alhamdulillah baik. Ini yang di Nganuk kan? Di Mada kan?
0: Eh, betul benar pian. 100 dulu nah.
2: Lagunya
0: Bading. Betul. Habis ini lagunya ada Derby Cinta Terlarang, Hati-hati Dengan Hatiku, Kata Pujangga. Terima kasih sudah bertahan.
2: Kata Pujangga tuh anak lo best jam kalau.
0: Pinanya Kata Pujangga ini Hati-hati Dengan Hatiku nah.
2: Nah, mantap lagunya. Salam-salamnya nih, Mas.
0: Nggih, sekian siapa, Bang?
2: Salam-salamnya ada kalau bebas salah.
0: Bebas benar.
2: Mantap nih RR ini.
0: Mantap.
2: Salam-salamnya langgasan. Langsung kita Bang Jo di Pengaruh.
0: Nggih.
2: Ya ni dia biasanya itu Mbak Mona di Martapura juga. Ya biasanya Abang Ali Hanil Bakti lah.
0: Iya.
2: Abang Ojan di Martapura aja lah. Senang aja masuk tim Mbak Maimunah kah?
0: Betul.
2: Mana Mbak Maimunah sering?
0: Kota Bagu.
2: Nah biasanya Mbak Maimunah di Kota Baru aja lah. Abang Rian aja di Kota Baru, apa kabarnya nah?
0: Belum langsung juga sih kan bergabung lah.
2: Biasanya Mbak Ian sih ya kan di apa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Yanti,
0: Mbak Yanti ini anu Tambus anu di sini Pal 6.
2: Ya Pal 6 kena.
0: Iya betul.
2: Mbak Yanti juga selamat sore juga.
0: Heeh.
2: Biasanya Bang Mihat sama Lauk kena. Salam barengan Bang Lauk kan ya.
0: Tinggi.
2: Ternyata aja ding pada.
0: Iya siap. Makasih banyak ulun memohon di sehat selalu pian ya.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Amin alhamdulillah. Mana
2: mulik tadi lah.
0: Tinggi.
2: Anu masih mah telepon lagi lah.
0: Tinggi mah telepon pulang.
2: Nah, jangan kalau menyambung lagi kalau menyambung sikung lah.
0: Menyambung sikung siapa yang bergabung, ada pian kah?
2: Silakan.
0: Kemana teh? Halo, assalamualaikum.
3: Mandang. Assalamualaikum mandang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan mana pian masuk?
3: Jalan belakang aja mandang.
0: Jalan belakang Madala. Ini siapa di mana nih?
3: Emang cucu-cucu mandang.
0: Aduh, mandang kan pian ada suara pian nah. Perkenalan dulu, Pak.
3: Oma Bang Jo.
0: Oh Bang Jo, ya Allah, lohnya kan mendengar suara pian jalan situ kan tahu ulun. Bersehat kalau Bang Jo.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nyaman mendengar pun sehat. Nih lagunya Bang nih hendak umpatan kayak Abang Mawardi kah hendak pilih seorang kah?
3: Anu aja umpat aja lagunya.
0: Oh, umpat aja, siap. Nggih. Salam-salam dulu nah Bang Jo, lohs kada ada suara pian sini.
3: Oh malahan. Pokoknya dalamnya berantakannya mudah enak.
0: Ayo jasi ya.
3: Ya.
0: Amin.
3: berkat negeri Sikam banyak berlimpah berkat ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Bang Juju ayah.
3: Ya, terbaik mudah-mudahan mantap kebangsaan sehat panjang umur.
0: Amin ya Allah.
3: Amin. Dan itu punya berkat dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Doa terbaik segan pian juga. Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Enggi.
2: Nah, kami anak belikan lambang Jo kita dengan doa yang sama aja ya kalau.
0: Hati-hatilah Bang Mawardil, Bang Jola berelan modalah.
2: Kesempian yang terbaik aja sukses selalu dalam urusannya dimudahkan dalam banyaknya kesempatan dan panjang umur.
0: Amin Allah.
2: Naik haji rataan ya kalau.
0: Amin Allah.
2: Selalu bahagia.
0: Amin Allah.
2: Jangan lupa bahagia Enggi.
0: Bahagia.
2: Iya nih lah.
0: Enggi Bang, terima kasih ya Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau misalnya ada salam bahagia tuh kayak ingat salam RRI gitu loh, ada slogannya gitu ya. RRI Banjarmasin, salam bahagia, bahagia, bahagia, bahagia. Dan mudah-mudahan Anda semua bahagia selalu ya sore hari ini. Amin. Kita mau angkat satu lagi, tapi yang dari WhatsApp nih. Ada Abah Kalbi. Assalamualaikum, Abah Kalbi. Halo. Alhamdulillah. Tak gabung pulang, lona Abah Kalbi. Apa kabar, Bah?
4: Kabarnya baik-baik aja, enak.
0: Alhamdulillah. Cuaca, Bang, wadah pian.
4: Cuaca kandep nah kayak anak malam sudah hujan hendak.
0: Uma berarti mengerikan benar sudah tuh.
4: Di rumah aja pakai lampu sih yang nenek.
0: Ayo, mudah-mudahan hujannya kadang nang membawa macam-macam bah lah.
4: Iya. Bukan hujan malah lagi.
0: Engge, ayo jaga kita nikmati dulu berataan. Lah lagunya nang menikmati sambil apa pian hendak lagunya.
4: Mengikuti aja kok lagunya.
0: Nah. Oh ikut aja kah? Siap. Kalau bang hendak memilih seorang nah.
4: Tunggu aja.
0: Salam-salam Mbah, segan siapa Mbah? Salam.
4: Salamnya Beritan, ya nak kalau pendengar Radio Pro 1 di
0: mana-mana. Oke.
4: Mbak Manda, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali ya Mbah Kalbi. Ya, oke deh kalau gitu pendengar. Mbak anak minum dulu nasarut suara. Anak batuk orangnya lah. Kalau gitu langsung dua lagu dulu habis ini kita putarin buat Anda. Tetap bersama kami ya, stay tune terus di FM 97.6 MHz karena informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

Yah, kata pujangga sih hati-hati dengan hatiku. Kalau ada hati-hati, aduh, udah hati tuh bagus ya. Tapi kalau ada hati-hati jadi kayak warning nih. Tapi ya begitulah ya lagunya dari Kata Pujangga. Mudah-mudahan bisa menemani sore hari Anda nih pendengar. Yuk ya mau gabung lagi sama Mada di 0511-325-1562 atau juga di hotline Halo RR kita ya. Ini lagi kosong banget nih kalau misalnya mau request di telepon, nggak ada antrian, aman ya di 0811-40.976. Oh tadi ada Abah Tiara juga yang coba telepon kita. Ada Bang Pahlepi juga. Kalau mau coba telepon ulang, telepon lagi deh sama Mada ya. Lagu-lagunya masih ada beberapa nih yang kita belum request. Terus yang di TikTok juga mau request, tadi ada Kesetiaan Cinta ya. Itu lagunya siapa, lagunya Rizky Febian. Ada juga yang BCL tadi, BCL Karena Ku Cinta Kau. Nah pas banget, nanti Mada langsung puterin aja habis ini ya, Karena Ku Cinta Kau. Nah ini ya lagunya bisa semoga menemani Anda semua lah ya. So ada lagi nanti yang lain mau masuk, tapi kita puterin dulu lagu ini sebelum nanti adzan asar ya berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Spesial buat Udin Ajak 6 di TikTok, Karena Ku Cinta Kau BCL.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin ya. Dan juga untuk Belahar Indonesia, kita jeda sejenak pendengar karena kita sudah berada di jam 15.43 waktu Indonesia Tengah. Adzan Asar berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Asar bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya.

0: Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 1,

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Blaria Indonesia, yang mana tinggal hitungan menit lagi aja berakhir. Tapi mudah-mudahan tadi beberapa lagu yang sudah di request sama Anda semua ini bisa menemani Banjarmasin sorenya ya. Yang mau gabung juga lagi boleh, masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Lagu-lagunya nih yang mau ada bacain dulu ya. Ada dua cincin darinya Hello, ada juga Devano dan Nendra, Rasi Bintang, ada juga Pesawatku darinya Memes, ada Firsa Besari dengan judulnya Rumah, atau lagunya Slang Selalu Begitu, Januari darinya Glenn Fredly, atau darinya Gaya Indrawari juga ada nih ya. Terima kasih sudah bertahan. Salam ulun buat Kamada. Iya, terima kasih Bang Anton. Lagunya mau apa tadi Kak Anton? Kalau mau ada lagu yang di request tulis aja langsung ya. Kita ke WhatsApp dulu dong, ada gak sih? Oh gak ada ya. Kalau gak ada yaudah deh, sebagai penutup aja lagunya buat sore hari ini sama Pian Seberatan pendengar. Dan jangan lupa ya buat terus dengerin kita nanti di Green Radio, dengan topik hari ini adalah menjaga surga di Pegunungan Meratus. Yang mau gabung nanti pada tungguin juga ya di line telepon kayak biasa, dan juga tentunya ditungguin di YouTube kita, insya Allah live streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Oke, kata Anton lagunya maunya Padi. Judulnya apa kalau lagunya Padi banyak banget Bang Anton? Di sini Tanpamu Seperti Kasihku, atau juga mau Sudahlah Terlanjur Sobat, atau Begitu Indah Bidadari, Mahadewi, Mahal Dewi. Oke, ada Mahadewi dari Padi. Oke, kalau gitu sebagai penutup, terima kasih banyak pendengar. Nanti gabung lagi di besok hari jam 3:30 sampai jam 4 sore. Mau ada pamit, sampai bertemu di episode berikutnya ya. Padi, Mahadewi untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Prosto Banjarmasin. Senang sekali rasanya ada kembali menjumpai Anda di Banjarmasin sore ini dalam program kita. Seperti biasa kalau hari Sabtu sore gitu ya, ada di program Green Radio. Nah, sore ini pendengar, kita akan berbicara tentang sebuah surga hijau di Kalimantan Selatan, yakni adalah Pegunungan Meratus. Tempat yang indah bagi para pendaki, tapi juga rumah ya, dan juga sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, belakangan ini pendengar, halau-halau juga ramai diperbincangkan kah karena isu penutupan pendakian. Nah, dari sinilah kita juga muncul pertanyaan besar. Gimana sih cara menikmati gitu ya, apalagi nih menikmatinya khususnya alam tanpa kita merusaknya. Makanya karena itu, hari ini di Green Radio kita akan berbicara dengan tema menjaga surga di Pegunungan Meratus. Dan tentunya pada enggak sendiri, insyaallah hari ini sudah bersama dengan narasumber dari Guide HPI Kalsel ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia, sekaligus juga pengelola Pok Darwis Gunung Halau-Halau, ada Bang Ramidi AMD. Selamat sore Bang Ramidi.
1: Ya, selamat sore.
0: Alhamdulillah. Suara Mada jelas di sana ya?
1: Sangat jelas, Bu.
0: Oke, baik Bang Ramidi, gimana kabarnya sore hari ini, sehat?
1: Untuk kabar saya sehat, happy lah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak ya sudah gabung di Pro 1. Tapi walaupun ini dari jauh-jauh, katanya nih, saya mau tahu dulu Bang Ramidi lagi di mana? Apakah lagi di atas atau lagi di mana nih saat ini nih?
1: Saat ini kebetulan saya lagi ada di Barabai ya.
0: Oh, lagi turun gitu ya. Maksudnya kan biasanya Bang Ramidi ya, nih. Kemarin juga Mada sempat nonton Bang Ramidi di YouTube-nya Bang Firsa. Terus kayak ngerasa, oh ini apa namanya ya, yang nanti jadi narasumber nih, kayak oh emang sudah hebat banget gitu ya, naik-naik gunung. Oke Bang Ramidi, hari ini kan terkait dengan kita topiknya menjaga surga di Pegunungan Meratus ya. Mada mau tahu dulu dong, mungkin dari pengalaman Bang Ramidi sendiri gitu ya, khususnya dalam pendakian ataupun juga ini kan Pegunungan Meratus banyak gitu ya, tapi yang paling tinggi kalau di Kalsel di Gunung Halau-Halau, begitu ya?
1: Iya betul. Gunung ya, jadinya Kalimantan Selatan ya.
0: Betul banget. Nah ini kalau mau tahu dulu dari Bang Ramidi tuh semenjak umur berapa atau dari kapan gitu ya sudah mulai menekuni di bidang apa nih namanya, hiking gitu ya, daki gunung?
1: Saya di awalnya untuk mulai jadi pendaki itu kan memang saya itu memang aslinya dari Pegunungan Meratus. Jadi saya dari kecil udah diajakin untuk ke apa, mulai muncul naik gunung itu, contohnya ya Gunung Halau-Halau.
0: Oke, dari kecil berarti asli sana ya Bang Ramidi ya?
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi pendakian pertama ke Halau-Halau tuh kapan kalau Bang Ramidi sendiri, umur waktu masih kecil banget gitu ya?
1: Waktu saya ke Halau-Halau pertama kali ya. Waktu ini ya, dulu kan sama saudara itu. Saya tuh masih SD, waktu kelas 1 SD, dia bilang, "Nanti kalau kamu sekolah naik ke kelas 2 SD, nanti kita ajakin naik Halau-Halau," gitu. Okay. Alhamdulillah, ketika selesai ulangan itu, naik ke kelas 2, langsung diajakin naik ke Halau-Halau. Itu pertama kali saya.
0: Kelas 2 SD ya? Yeah.
1: Betul, kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD saya kayaknya masih main di depan rumah aja ya, belum naik gunung saya ya. Beda banget sama Bang Ramidi ya. Tapi ini kalau kita mau tahu juga, sebenarnya kalau Halau-Halau gitu ya, mungkin bagi para pecinta alam gitu ya, mungkin udah tahu di mana letaknya. Tapi bagi orang-orang yang awam nih, pendengar kita juga banyak sekali yang ingin tahu di mana sebenarnya kawasan ini berada, di Halau-Halau ini sebenarnya di mana?
1: Untuk kawasan ya, untuk Gunung Halau-Halau itu posisinya untuk saat ini ya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, tepatnya di Kecamatan Batangale Timur, Kabupaten Hulu, Kecamatan Batangale Timur, Desa Indah Kiri.
0: Oke. Sama kayak kemarin tuh kalau ngelihat ekspedisinya Bang Firsa ya. Ini kan di desa mana Bang Rami, di Desa Kiu ya kalau nggak salah ya?
1: Betul, betul ya, Desa Kiuk.
0: Desa
1: Desa Kiri tapi Kampung Kiuk.
0: Oke, itu adalah salah satu yang mungkin awal dulu gitu ya, kalau mau naik ya ke situ dulu nanti, ataukah ada jalan lainnya kalau ke Halau-Halau tuh?
1: Di sini ada memang jalur utamanya untuk pendakian Gunung Halau-Halau itu posisinya di memang di Desa Indis Kiri atau jalur Kiu, dan satu lagi itu bisa di Pia Loksadu atau jalur Kadayang.
0: Oke, baik.
1: Nah, jadi ada dua jalur.
0: Ada dua jalur ya. Nah, terkait dengan ini juga sih, Bang Ramidia, yang lagi viral juga ya, karena ini terkait dengan Pegunungan Meratus juga, dengan Halau-Halau juga, banyak yang jadi pertanyaan karena kan ibaratnya semakin ramai gitu ya, orang-orang tuh tahu kalau misalnya di Kalimantan tuh punya gunung yang paling ibaratnya indah lah gitu ya, yang paling tinggi gitu ya, atapnya Kalimantan, Gunung Halau-Halau. Tapi dengan adanya berita kemarin tuh di per 1 Mei ya Bang Ramidi ya, ditutup katanya jalur pendakiannya. Ini seperti apa, boleh diberikan gambaran dulu buat Mada dan juga pendengar?
1: Baik, mungkin untuk penutupan sementara itu, penutupan dari informasi yang saat ini berkembang, yang masih belum kejelasan atau masih simpang siur ya.
0: Betul, betul, masih simpang siur.
1: Kebetulan kita juga sebagai pemuda untuk di pengelolaan untuk di Pegunungan itu, memang ada permasalahan yang ditutup secara sebelah pihak, bukan warga maupun si pengelola setempat yang menutup secara permanen.
0: Nah, berarti masih.
1: Jadi yang untuk menutup itu, ya. Jadi yang menutup itu bukan warga, bukan Desa Hines Kiri maupun dari Pokdaris juga kan, itu belum ada menyatakan bahwa untuk penutupan secara permanen. Biasanya untuk penutupan itu biasanya ketika ada acara aruh atau acara adat tertentu, biasanya setelah itu untuk pendakian akan dibuka kembali.
0: Oke, itu yang namanya penutupan sementara gitu ya Bang Ramidi ya. Berarti betul. Untuk saat ini kalau misalnya ada teman-teman yang ibaratnya mau gitu ya untuk mendaki Gunung Halau-Halau, sangat terbuka masih sebenarnya Bang Ramidi ya?
1: Untuk saat ini ya, dari statement dari Pokdaris itu kan memang ada untuk menyatakan bahwa untuk pendakian saat ini memang ditutup secara sementara, tapi tidak ada menyatakan bahwa pendakian itu ditutup secara permanen, karena kita sedang berusaha juga untuk mengatasi informasi yang saat ini yang simpang siur. Sebagai dari Pokdaris pun belum ada menyatakan tindakan yang seharusnya ditutup secara permanen.
0: Oke, baik. Iya, itu yang harus sama-sama kita luruskan bersama Bang Ramidi ya. Baik, kalau misalnya orang ke Halau-Halau gitu ya, ini sebenarnya yang membuat, kan ini kalau Bang Ramidi sendiri gitu ya, sudah sangat erat gitu ya, kekaitannya udah sering gitu ya, mungkin naik turun gunung tersebut. Nah, mungkin kita mau tahu juga Bang Ramidi, perbedaan sama gunung-gunung lain gitu ya, atau perbukitan khususnya di Kalimantan Selatan, atau mau bandingin sama yang di luar Kalsel juga apa? Kita mau lihat gambarnya seperti apa sih gitu. Bang Ramidi.
1: Mbak.
0: Oh ya, terputus-putus mungkin pada ya.
1: Ya. Gimana, Mbak?
0: Iya, perbedaan ya, ini, ya. Perbedaan dari apa namanya ya, pegunungan atau rasnya kan setiap gunung pasti beda-beda. Nah, Halau-Halau ini sendiri yang menariknya untuk kita ketahui itu apa sih?
1: Nah, oke, baik. Pengalaman saya ketika naik di gunung apa? Sebelumnya pernah saya naik udah di beberapa gunung di luar pulau juga, ya sangat beda dengan jalur-jalur pendakian di luar sana sama di Kalimantan atau di Halau-Halau. Walau Halau-Halau itu memang dilihat tidak terlalu tinggi, banyak bagi pendaki-pendaki di luar pulau setinggi 1901 itu masih dianggapnya masih bukit kan. Jadi wah itu enteng aja, nggak nyampe 4 hari gitu biasanya. Nah jadi pengalaman saya, kalau untuk perbedaannya ya jauh sih. Kalau untuk di Halo-Halo itu memang jalur hutannya yang masih lebat dan hutannya masih memang pegunungan Meratus itu kan memang ini ya, hutan hujan tropisnya ya, Kalimantan Selatan.
0: Paru-paru Kalimantan Selatan juga. Makanya mungkin karena itu disebut sebagai surga gitu ya. Nah ketika berbicara terkait dengan surga, pasti bayangannya manusia kan adalah sesuatu yang mungkin wah gitu ya, seindah itu. Nah ini kalau kita lihat surganya di Pegunungan Meratus di sana, kalau bagi Bang Ramidi sendiri, apa sih yang dimaknai dengan surga? Apalagi kan surga tersembunyinya Kalimantan, itu seperti apa maknanya?
1: Surga itu ini sebagai ini ya, kalau untuk warga sekitar bahwa memang pegunungan itu memang sebuah kehidupan yang kita jaga untuk berkelanjutan, berdampingan dengan alam maupun budaya, itu apa, budaya-budaya adat, memang tradisi-tradisi yang harus kita lestarikan. Sama untuk menjaga alam, terus untuk melindungi, jangan sampai hilang dari anak-anak cucu kita, jangan melihat dari dokumentasi atau foto-fotonya saja, supaya menikmati seperti kita juga menikmati surganya Pegunungan Meratus. Gitu.
0: Iya sih ya, karena jangan hanya menjadi ini ya, Mada aja tuh masih menjadi wishlist sih sebenarnya. Tapi kayak nggak berani karena cukup lumayan menantang, karena ada yang bilang tuh yang paling santai 6 hari yang Bang Ramidi ya baru sampai puncak gitu ya, atau ada yang lebih cepat dari 6 hari tuh, 4 hari tadi.
1: Untuk pendakian ini loh, untuk pendakian itu normalnya ya, itu kalau nyari santai itu biasanya 4 hari.
0: 4 hari udah sampai tuh ya.
1: Jadi 4 hari 3 malam ya. Ya. Soalnya gini kan, 2 hari untuk naik, jadi 2 hari untuk turun kembali. Jadi totalnya 4 hari.
0: Oke, itu yang paling nyantai ya. Aduh, kayaknya harus banyak-banyak latihan kalau ke sana ya. Nah, berbicara terkait dengan ini juga, Bang Ramidi pasti sudah kenal sekali dengan masyarakat adat, karena di sana banyak sekali informasi terkait dengan kesakralannya, terus juga menjaga dari itu yang berbau dengan adat lah ya. Sampai saat ini bagaimana masyarakat adat di sana untuk menjaga hal tersebut, Bang Ramidi?
1: Untuk masyarakat di Pegunungan Meratus, tepatnya di Nasgiri, di Sakyo itu, Kampung Gio itu, kita memang saat ini benar-benar menjaga hutan dan ini untuk budaya kelestarian, bagaimana cara budaya-budaya di sana kita tetap menjalankan itu. Jadi untuk budaya maupun dari alam, kita memang masyarakat di sana selalu berdampingan hidup dengan alam.
0: Contohnya seperti apa, Bang Ramidi?
1: Jadi untuk contoh ya, kalau saat ini ya, saat ini lagi musim panen. Nanti setelah musim panen itu kita mengadakan acara adat secara besar-besaran. Nanti kita undang juga kan di beberapa desa, agar warga yang mau melihat di acara itu dipersilakan. Jadi tidak ada larangan ya untuk melihat acara adat itu.
0: Ada ritual-ritualnya juga ya. Nah kalau ini apakah ada ini itu, Bang Ramidi, namanya kayak calendar of eventnya dari masyarakat sendiri, ritual-ritual kayak gitu, ada pasti penjadwalan waktu-waktu tertentu gitu ya. Kalau waktu dekat nih ada nggak sih terkait dengan apa namanya ya, ritual masyarakat adat di sana di Pegunungan Meratus?
1: Kalau untuk di waktu-waktu dekat saat ini memang ada, cuman itu tidak, tempatnya bukan di balai adat, tapi masih diposisikan di ladang gitu ya, masih awal ya, masih di ladang atau di hutan gitu. Nah setelah itu nanti kita selesai di ladang itu, nanti untuk pemaninan itu selesai, nanti kita akan berlanjut di Balai Adat. Itu kemungkinan di bulan 8 ya, biasanya gitu ya. Jadi untuk tanggal, sebenarnya menurut saya itu sebagai buat ini sih, untuk daya tarik ya wisata di Pegunungan Meratus berbasis wisata adat atau budaya ya. Seharusnya kalau nya bisa itu ya, saya juga mikir loh, gini loh Pak, ini dijadikan momen atau wisata ini bagus loh. Tapi gini loh Pak, kekurangannya gini, soalnya cara adat itu kan tergantung dari hasil panen ya, atau berkebun. Nah jadi gak bisa nentuin kalau nya musim hujan atau musim kemarau, kan itu bisa diaturkan. Tapi dengan hasil yang kita buka lahan tapi tidak sesuai jadwal itu selesai, itu makanya itu jadi nggak bisa ditentuin. Maka setelah itu ketika mau ada acara adat itu kita koordinasikan, tapi tidak dijadikan patokan bahwa di tanggal itu.
0: Oh iya gitu iya. Nah, ini berarti menarik gitu ya, karena ngikutin alam juga, karena kehidupannya kayaknya cukup erat sekali dengan lingkungan dan alam juga. Nah, kita mau undang juga bagi para pendengar atau pemirsa yang mau bergabung sama kita di 0511325162 ataupun juga di 0811501410. Silakan juga berkomentar melalui kanal YouTube kita. Sepertinya sudah ada bergabung Bang Ramidi, kita coba angkat dulu ya di 562. Halo, assalamualaikum. Selamat. Halo. Sore.
2: Selamat sore, Mada.
0: Enggih, alhamdulillah. Bang Ojan kan nih?
2: Iya.
0: Dari tadi. Bang Ojan dari tadi. Dari Martapura sih, Din lah. Ya ada Bang Ramidi juga, Bang Ojan.
2: Oh. Selamat sore, Bang.
1: Selamat sore. Iya, selamat sore juga, Bang.
2: Itu Gunungan Meratus itu rasanya di itulah apa? Daerah Kandangan kah?
0: Kandangan Barabai ada di beberapa kabupaten tuh.
1: Barabai di Barabai, Pak.
2: Biasanya tuh.
1: Tepatnya di Barabai.
2: Itu nama acaranya tuh Haul Ganal aja berhubungannya tuh.
0: Nggih.
2: Haul Ganal nyambut. Soalnya banyak juga kawan-kawan situ Bun Dayak sama Noda.
0: Nggih. Nah, acaraan ini ya terkait dengan ritual adat gitu ya, Bang Ozan ya.
2: Tapi mah deh, kada pang lah. Kada nyaman pang lah didengar lah.
0: Nggih, kenapa tuh?
2: Di daerah sana tuh ditambang orang mendahai.
0: Nah, terkait dengan lingkungannya.
2: Kita harus itu.
0: Iya.
2: Dari Januari 2025 kemarin tuh. Sampai ini.
0: Di daerah situ ya, Bang Ojan ya.
2: Di kawanan tuh 20 tahun kontraknya tuh.
0: Terkait dengan tambang tersebut.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ah, kayak apa itu?
0: Nanti kita coba bicarakan lah ya bersama dengan ini para pemuda dari Pak Darwis juga nih.
2: Informasinya itu Jepang lah.
0: Iya.
2: Menurut aku tahu kisahnya tuh.
0: Iya.
2: Di daerah sana tuh
0: nah. Oke, dekat.
2: Itu sudah gitu. Berjalan setahun lebih dah. Sampai bulan ini nah.
0: Iya, karena kontrak tadi tertera 20 tahun juga ya informasinya ya.
2: Bisa ya kayak itu, Bang. Rusak pengalaman dah kayaknya. Akhirnya tuh.
0: Iya timbul, jadi kisah aja pulang lah. Nang kayak jarang Bang Ramidi tadi, kada handak cuman cerita aja atau foto-foto aja ditampayakan anak cucu kan kada nyaman.
2: Iya makanya.
0: Iya betul. Iya oke deh kalau gitu. Makasih banyak Bang Ozan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozan. Nah gimana Bang Ramidi? Sebenarnya ini tuh jadi salah satu hal kalau menyangkut dengan Pegunungan Meratus ya. Makanya pernah ada yang dikatakan safe Meratus. Dan itu adalah salah satu hal yang masih sampai sekarang harus menjadi dikampanyekan, digaungkan lagi Bang Ramidi. Karena banyak ancaman juga mungkin ya, ini terkait dengan tambang dan segala macam. Mungkin yang bisa dikomentari dari Bang Ramidi dulu nih, selaku orang asli sana, pengelola Pok Darwis juga, silahkan Bang Ramidi.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, memang sangat-sangat luar biasa nih. Saya juga ini ya, karena sebagai warga di masyarakat Dayak Meratus atau di Pegunungan Meratus, tepatnya di dekatnya Gunung Alau-Alau. Memang isu kemarin itu dulu ya, memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke hutan itu atau di Pegunungan Meratus yang ada Batubara, habis itu dari sawit, terus karet, itu kan memang mulai dari tahun 2012-an. Tapi untuk warga di sana, kita tidak segampang itu. Kita masih berusaha untuk menjaga hutan di Pegunungan Meratus itu agar tidak ada masuk tambang maupun kegiatan-kegiatan yang merusak alam. Nah, jadi untuk saat ini ya, kalau saat ini memang di Pegunungan Meratus, di tepatnya di Pegunungan Meratus sekitaran Gunung Halau-Halau itu memang tidak ada melakukan pertambangan maupun kegiatan-kegiatan yang merusak alam. Hanya kegiatan-kegiatan masyarakat lokal yang buka ladang untuk menghidupi dengan secara berpindah-pindah tapi tidak merusak alam itu untuk kembali lagi seperti alam-alam biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi untuk yang masalah tambang itu ya, jadi untuk masalah tambang itu memang ada di Berabai waktu dulu ya, ada yang kita mengisukan untuk SIP 400 itu kan kita gaungkan juga supaya memang Pegunungan Meratus ini jangan sampai dirusak gitu.
0: Betul sekali, itu sangat setuju ya, karena langkah ini kalau misalnya ibaratnya kan Bohon Pian ada di sana, tapi nanti kalau dampaknya pun bukan hanya di sana, sampai kita ke sini pun pasti ada dampaknya kalau misalnya alam sudah berubah. Dan ini perlu yang namanya sinergi, berarti ya kolaborasi dari Pokdarwis juga dan pemerintah daerah, mungkin seperti itu ya. Betul, Bang Ramidia. Nah, sejauh ini bagaimana mungkin sinergi antara masyarakat ya, khususnya masyarakat adat di sana, terus juga Pokdarwis sendiri, terus pemerintah daerah, bagaimana bentuk sinergi kolaborasinya, Bang Ramidi, kalau boleh tahu nih?
1: Kolaborasi dari Pokdarwis ya, dari Pokdarwis maupun desa, dari maupun pemerintah, itu saat ini memang kita sangat-sangat berterima kasih juga kan, memang ada beberapa kali bupati juga kan, memang beberapa kali periode bupati kan, memang ya tujuannya kan kita untuk menjaga di Pegunungan Meratus kan, supaya jangan ada melakukan pertambangan-pertambangan yang untuk merusak atau merusak paru-parunya Kalimantan lah. Jadi sampai saat ini ya, untuk di Pegunungan Meratus itu masih tidak ada melakukan pertambangan ataupun yang secara merusak hutan di Pegunungan Meratus. Saya pun selaku warga penduduk di Pegunungan Meratus, kita pasti tahu di sini ada tambang atau apa kan, pasti kita tahu. Nah, gitu. Jadi untuk Pegunungan Meratus saat ini memang kita pantau juga, untuk saat ini tidak ada kegiatan-kegiatan pertambangan maupun yang merusak hutan Pegunungan Meratus.
0: Okay.
1: Terutama yang untuk jalur pendakian itu masih baik-baik saja.
0: Masih terjaga gitu, Bang Ramidi ya. Nah, sepertinya ini juga menjadi salah satu topik yang banyak dipertanyakan, karena ternyata ada yang masuk juga melalui kolom komentar chat YouTube kita nih, Bang Ramidi, dari Kurniawan Aditya gitu ya. Assalamualaikum, izin Bang Ramidi mau nanya gitu ya. Saya ada dengar isu nih terkait hutan Meratus dan Gunung Halau-Halau. Isu yang saya dengar itu selain terkait ingin masuknya industri tambang sawit dan lain-lain dari banyak perusahaan, juga banyaknya pengunjung yang melanggar ada tradisi di sana seperti perilaku sosial dan sejenisnya. Serta itu yang pertama ya. Terus yang kedua katanya ada juga konflik terkait perselisihan antar Pokdarwis terkait bagi hasil dan lain-lain. Nah, ini mungkin ada dua pertanyaan gitu ya, ada terkait dengan ada tradisi dan juga adanya konflik Pokdarwis di sana. Mungkin nanti bisa ditanggapi Bang Ramidi, tapi kita izin ya buat jeda sejenak dulu. Nanti informasinya akan kita lebih gali lagi bersama Bang Ramidi. Bang Ramidi, jangan kemana-mana, pendengar juga pemirsa tetap bersama kami tentunya di Green Radio RRI Prasetyo Banjarmasin.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz dan juga streaming ya, silahkan di RRI Digital dan tentunya masih di program Green Radio sore hari ini. Masih terhubung bersama ada Bang Ramidi di sana nih, langsung dari Barabai ya, melalui Zoom meeting kita. Mungkin langsung aja nih, jadi penasaran banyak orang juga ya, supaya kita langsung jawab pertanyaan Bang Kurniawan Aditya ini. Gimana Bang Ramidi tadi, mungkin isu-isu selain dari isu-isu tambang, isu-isu sawit juga, ini kayak misalnya pengunjung yang melanggar adat istiadat di sana itu seperti apa? Apakah juga banyak gitu ya terkait penyimpangan perilaku sosial dan segala macam? Atau misalnya ini ada lagi konflik terkait perselisihan antar pokdarwis terkait bagi hasil dan segala macam? Bisa dijelaskan ke kita nih Bang Ramidi.
1: Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk memang ada pendakian ya. Memang sering terjadi konflik di pendakian itu, biasanya ada yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola maupun dari tukuh adat atau balai adat. Itu memang sudah ditetapkan agar pendakian ini berjalan lancar. Tetapi ketika di pendakian itu memang banyak hal-hal yang masih melanggar pendakian itu. Maka dari itu memang diberikan sanksi oleh dari kita, gini loh, kita kondisikan, kita memang kita berikan sanksi secara administrasi dari pokdaris maupun dari desa ya, atau dari kepala adat ya, secara adat. Jadi kita supaya untuk menjaga hutan itu memang tetap menghargai aturan-aturan yang ada di sekitar sana lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk ya, jadi untuk masalah pendakian selama ini ya, jadi untuk selama ini pendakian itu memang ada beberapa yang melanggar. Contohnya ya, di tahun lalu itu memang ada sudah jelas pelang yang dipasang jangan memetik anggrek, itu masih melakukan pemetikan itu. Nah, akhirnya itu kan bukan kita yang dari masyarakat di sini, tapi memang orang-orang yang menjaga itu di pegunungan itu kan, dia tuh tahu kan, melihat bahwa ini punya orang. Jadi jangan sembarangan untuk kita ambil.
0: Oke, ini pelanggarannya
1: terhadap... Akhirnya kan sempat itu ya, sampai kejadian. Iya, jadi untuk saat itu ya, kemarin sampai ngambil anggrek atau itu kan memang akhirnya yang kena kan si pendaki itu, jadi sampai kita evakuasi juga.
0: Oke, okay. Berarti dibayar lunas di situ ya. Maksudnya ini kan menjaga tuh karena memang ada hal-hal yang memang harus dijaga gitu ya, baik dari flora fauna di sana gitu ya. Ada lagi nggak sih Bang Ramidi ya, sebelum ke masalah perselisihan yang lainnya gitu ya? Ya mungkin kita sama-sama harus tahu terkait dengan selain anggrek, apa lagi yang kita harus perhatikan nih sebelum kita ke khususnya Gunung Halawalau?
1: Ada kemarin itu yang sempat, selain itu ya, selain mematikan anggrek, setelah itu ada yang ini, apa, contohnya kayak gini loh, kayak misalnya nih, ini kan mematikan anggrek, tapi ketika di tempat itu memaksakan untuk melakukan pendakian di saat ditutup itu juga ada kemarin itu, ada pokoknya banyak lah hal-hal yang kayak gitu loh. Padahal udah jelas kondisinya kan masih ditutup, lagi mengadakan acara adat, tapi dia memaksakan untuk melakukan pendakian.
0: Nah. Oke, okay. Ini makanya.
1: Nah gitu.
0: Penting ya, gitu ya, untuk berkoordinasi juga dengan pihak masyarakat di sana sebelum mendaki. Itu adalah salah satu highlight yang penting sekali. Jangan asal naik gitu ya, Bang Ramidi ya. Oke, okay. Nah mungkin boleh dijawab dan juga dijelaskan ke kita semua nih, apakah pernah gitu ya, katanya ada konflik terkait perselisihan antar pokdarwis terkait bagi hasil dan segala macamnya, Bang Ramidi?
1: Ya baik, untuk yang kedua ya, untuk permasalahan dari pokdarwis ya. Oke, okay. Untuk selama ini, karena dari pokdaris itu memang kita sudah sangat-sangat keterbukaan kepada pihak desa maupun masyarakat di sekitarnya. Harapan kita itu mungkin ya, kita pun sudah berusaha untuk membangun bersama antara desa, bahwa kita untuk membangun sebuah tempat wisata pendakian minat khusus itu memang kita memang udah merencanakan itu supaya desa ini lebih berkembang, lebih maju lagi lah, dan mudah dikenal ke luar maupun secara mancanegara ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi untuk masalah konflik itu, yang merasa ada yang menganggap itu tidak keterbukaan dengan masalah pembagian hasil itu mungkin ya, karena kurang tahu bahwa pastinya itu, sedangkan kita yang dari pengelolanya aja kita sangat terbuka. Ayo kita udah mengajak ya dari pihak desa itu supaya buat inilah untuk memperkenalkan di Pegunungan Meratus bahwa hutan kita nih kaya dengan keasriannya untuk diperkenalkan itu.
0: Baik ya, itu sama-sama ini sudah berarti ya sebenarnya insya Allah sejauh ini aman aja, dan kita doakan terus mudah-mudahan aman terus gitu ya. Karena ini tentunya kalau punya bersama, ini kan alamnya punya semua orang yang di sana, termasuk kita juga yang di sini gitu ya.
1: Betul.
0: Punya apa namanya ya, kewajiban untuk menjaga juga. Nah sebenarnya yang ada mau tanyain lagi juga terkait dengan apa nih Bang Ramidi, terkait bentuk dukungan nyata yang sebenarnya dibutuhkan oleh Meratus.
1: Oke, dukungan ya, mungkin ya dukungan ya sampai saat ini ya memang hal-hal yang dijadikan perkara seperti ini, merembetnya di Pegunungan Alau itu mungkin ada beberapa, memang masyarakat di Pegunungan Meratus itu memang ada beberapa yang ingin dikehendaki dari Perda Masyarakat Adat yang sampai saat ini untuk berjuang yang belum disetujui oleh pemerintah daerah. Mungkin itu juga sih jadi kendala, jadi merasa Buk Darwis juga diikut-ikutin sebagai kayak tiba-tiba sebelumnya ya, untuk Buk Darwis itu tidak ada jadi masalah ya. Kita dari Buk Darwis pun kita sangat terbuka loh, siapapun yang mau untuk membangun bahwa jadi wisata ini berlanjut dan berkembang untuk kedepannya itu sangat sangat sangat dibutuhkan oleh Buk Darwis. Jadi tidak ada jadi masalah. Bukan berarti Buk Darwis ini tidak terbuka sama antar desa maupun dari terkait gitu kan.
0: Berarti itu dukungannya ya, terkait dengan kebijakan juga, itu salah satu hal yang penting. Kita dukung sama-sama, mudah-mudahan kita kawal terus nih ya, karena semuanya tertujulah insya Allah dengan penyelamatan kebijakan-kebijakan untuk Meratus juga masyarakat adat. Nah apakah dari Pian sendiri nih Bang Ramidi, kita mau nanya apakah menurut Pian gitu ya, wisata dan pelestarian ini bisa berjalan bersama-sama?
1: Kalau menurut Ron sih memang harapannya ya pengen banget bahwa untuk membangun sebuah wisata itu tidak bisa dikelola secara per individu ya atau persorangan. Itu kita perlu dukungan kawan-kawan dari maupun desa maupun dari Buk Darwis maupun dari tokoh-tokoh masyarakat adat di setempat maupun dari pemerintahan daerah maupun provinsi juga. Itu yang sangat saya harapkan juga kan untuk, dan saat ini memang Darwis banyak sih yang merasa kekurangan, saya pun sebagai pengelola di Alau-Alau memang banyak kekurangan-kekurangan yang harus yang kami persiapkan. Tapi dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, berarti kami tidak bisa juga harus memaksakan memaksakan untuk bisa mengundisikan secepat mungkin. Mungkin kedepannya ya, harapannya itu untuk Gunung Alau-Alau tetap dibuka secara Bula kita ya sama-sama untuk masyarakat di sekitarnya, entah desa maupun pihak-pihak yang terkait, agar pendakian tetap dibuka gitu.
0: Oke, mudah-mudahan ya, kita doakan sama-sama harapannya nih. Tapi Pak Rom, ini ada titipan pertanyaan juga karena terkait dengan Pian nih sebagai guide juga gitu ya. Ini tentu banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil dari Pian terkait dengan tips naik gunung supaya tidak cepat lelah, terus juga perlengkapan apa yang bisa dibawa untuk khususnya nih kalau kita persiapannya naik ke gunung halau-halau gitu ya. Boleh di-sharing sama Mada. Titipan pertanyaan dari pendengar juga nih, silahkan Bang Ramidi.
1: Baik, untuk kita mau naik ke gunung halau-halau itu, terutama ya kita melakukan fisik, memang itu utama. Buat ya kalau memang yang sakit-sakit ya mending kita nggak usah
0: jangan dipaksa gitu ya
1: untuk melakukan naik ya betul. Terus untuk segi perlengkapan alat-alat camp yang memang standarnya pendakian, jadi untuk logistik yang memang cukup beberapa hari di untuk melakukan pendakian gunung halau-halau. Nah, jadi ketika ini kan untuk pendakian gunung halau itu kan normalnya 4 hari ya.
0: Iya.
1: Jadi kita menghitungkan logistik itu kan memang harus lebih daripada lebih misalnya naik 3 hari. Kita tuh ngitungnya harus
0: lebih dari 3 hari

0: gini loh, jadi gambarannya gitu kan, Alalo itu dari base camp atau di Kyo itu, base campnya itu naik dari ketinggian 200, setelah itu di pos 1 kan ke 780, nanti ke pos 2 itu turun lagi ke 500. Nah, jadi baru naik naik naik lagi. Jadi nggak langsung. Kalau di Jawa ya, saya tuh pengalaman melihat-lihat gunung-gunung yang di Pulau Jawa gitu, kalau udah naik
1: Naik
0: naik
1: terus.
0: gitu, nyampe ke puncak. Ya, jadi lebih cepat dan ketinggiannya untuk base campnya pun udah hampir 1.000 di
1: Iya, betul.
0: MDPL ya.
1: Karena rata-rata kalau di Jawa
0: Kalau di
1: sebenarnya
0: sini,
1: sudah 3.000 ya.
0: itu.
1: Oke.
0: Kalau untuk di sini kan masih memang ketinggiannya di 200 MDPL. Jadi untuk peralatan memang yang utama itu peralatan logistik yang benar-benar cukup, jangan sampai mempersulit apa kata orang tuh, jangan mengalihi orang di sini, jangan juga mengalihi orang rumah. Nah gitu loh, harapannya gitu.
1: Banyak-banyakin ini dulu latihan fisiknya dan segala macam ya.
0: Betul,
1: Satu lagi
0: betul,
1: nih
0: betul.
1: mungkin pertanyaannya dari Kai Uban, boleh untuk dijelaskan mungkin sepengetahuan Bang Ramidi aja gitu ya. Mas sore Bung Ramidi
0: Baik,
1: dan
0: baik.
1: Mbak Mada, dulu Kai Uban pas masih SD pernah baca buku sejarah bahwa di Pegunungan Meratus pernah ada pesawat jatuh yang pilotnya kalau nggak salah namanya Mauler siapa gitu, Kai udah lupa. Dan Bung Ramidi asli dari Pegunungan Meratus, apakah masih ada puing pesawatnya gitu ya? Makasih Mat sore katanya. Ini mungkin pertanyaan penutup juga untuk kita. Apakah ada Bang Ramidi? Soal pengetahuan pian aja nih.
0: Baik, baik, baik, baik, baik, baik. Ya ini, wah, lumayan ini ya, lumayan jauh juga ya, bahwa memang sempat-sempatnya ada apa, dapat cerita-cerita sejarah itu kan. Memang untuk di Gunung Halah-Halau itu memang ada pesawat jatuh. Tapi mungkin lagi saya juga waktu itu memang kurang tahu juga kan, memang posisinya gimana. Tapi memang diceritakan sama, kebetulan sama ibu kan, diceritakan bahwa memang ada pesawat jatuh di tepatnya di Gunung Halah-Halau. Tidak jauh sih dari jalur itu, mau ke puncak itu memang kita lewatin, tapi beda apa, persimpangan. Dan untuk menuju ke sananya pun memang agak sulit dan tidak dibuka untuk secara
1: Umum ya.
0: apa, secara umum ya. Ya, untuk puing-puing dan besi-besinya sekarang masih ada dan nggak hilang kemana-mana, masih ada. Itu memang benar sih, memang benar. Iya, memang ada.
1: Berarti Kai ini
0: Ya, ya,
1: sejarahnya, bacaannya
0: iya.
1: Kai Bahari sampai sekarang tuh masih ada Kai ya. Ini
0: Masih ada,
1: buktinya
0: masih ada.
1: masih ada gitu ya. Baik, Bang Ramidi, mungkin
0: Benar.
1: di penghujung dari perjumpaan dialog kita hari ini juga gitu ya, sebagai penutup dan mungkin pesan juga untuk kita semua, apa yang harus kita pahami dulu nih sama-sama untuk menyamakan pemikiran untuk masyarakat paling tidak Kalimantan Selatan dulu menjaga surga di Pegunungan Meratus. Dari Bang Ramidi, silakan.
0: Baik, untuk kawan-kawan di Kalimantan Selatan, bahwa inilah jantungnya Meratus ya, Kalimantan ya. Ini untuk harapannya memang Pegunungan Meratus itu jangan sampai dirusak maupun dirusak sampai, apalagi melakukan aktivitas ya seperti tambang, seperti menghancur-hancur lingkungan, itu kan merusak lingkungan lah gitu kan. Itu sangat sangat sangat tidak, saya juga tidak suka dengan hal itu. Saya, karena saya juga suka dengan alam, yang menjaga alam. Dan untuk saat ini kan memang saya pun yang ketika melakukan pembersihan di jalur pendakian itu, saya pun ketika melihat apa,
1: Sampah.
0: sampah satu, untuk satu permen, kulitnya permen itu kan, saya lihat di jalur, wah, saya udah emosi loh, emosi nih, kenapa pendaki ini masih masih buang-buang sampah sembarangan. Ya. Jadi untuk kawan-kawan maupun di mana ya, dari pihak pemerintah maupun yang terkait, untuk semuanya di khususnya di Kalimantan.

0: Selatan, mudah-mudahan di Pegunungan Merapi ini jangan sampai dirusak, dan kita sama-sama untuk menjaga hutan Pegunungan Merapi yang satu-satunya ya, yang satu-satunya adalah paru-parunya dunia.
1: Betul, betul, baik. Pesan untuk kita semua mendalam sekali ini. Nah, terakhir lagi ada dari Bang Kurniawan ya. Katanya mungkinkah nanti Meratus khususnya Halau-Halau ini akan buka lagi? Apakah ada kabar-kabar Bang Romidi? Sepertinya banyak yang menunggu juga terkait dengan hal tersebut. Ada persyaratan tertentu atau seperti apa? Dijelaskan terakhir singkat, Bang.
0: Oke, untuk kabarnya ya, memang kita masih berusaha untuk meredamkan situasi yang informasi yang simpang siur. Harapan kita memang untuk wisata Gunung Halau itu memang tetap dibuka, dan kita juga lagi berusaha untuk berkoordinasi antara masyarakat maupun pihak desa yang menutup secara permanen kemarin itu kan hanya secara sebelah pihak. Bukan keinginan dari Pak Darwis maupun dari desa setempat. Yang menutup secara permanen itu hanya desa yang bukan ini bukan aktivitas jalur pendakian Gunung Halau.
1: Okay, berarti
0: Jadi
1: nantinya.
0: poinnya jadi untuk poinnya ya, jadi buat kawan-kawan pendakian di khususnya di Gunung Halau, mohon bersabar dulu, nanti di Pak Darwis kita akan menginformasikan untuk selanjutnya tidak ada untuk penutupan secara permanen, hanya bersifat sementara ketika melakukan acara adat.
1: Baik, siap ya. Kita tunggu Bang Ramidi informasi lebih lengkapnya. Nanti kalau misalnya kita mau tahu informasi lebih lengkapnya, apakah ini nanti Pok Darwis ini ada menginformasikan lewat media sosial dan sebagainya macamnya, Bang Ramidi?
0: Betul, kita biasanya untuk menginformasikan tentang jalur pendakian Gunung Halau itu memang ada sosial media seperti Instagram ya, Halau Official itu. Nanti di situ kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang valid untuk informasi di jalur pendakian Gunung Halau.
1: Oke, bisa dicek di
0: Itulah.
1: sana nanti pendengar dan juga pemirsa ya. Baik, sekali lagi Bang Rafidi, terima kasih banyak atas waktunya. Titip salam buat
0: Terima
1: teman-teman
0: kasih.
1: Pok Darwis di sana dan juga
0: Baik.
1: masyarakat adat. Mudah-mudahan
0: Ya.
1: sukses terus. Kita doakan mudah-mudahan surganya Kalimantan ini selalu terjaga sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, pokoknya sampai anak cucu kita jangan pernah hilang gitu ya. Amin.
0: Ya,
1: Baik.
0: kalau ya, sampai seterusnya lah, jangan sampai ada kerusakan alam.
1: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih
0: Itu.
1: sekali lagi Bang Ramidi. Sukses terus. Baik,
0: Baik,
1: pendengar
0: baik,
1: dan
0: baik.
1: juga pemirsa, demikian sudah kita ikuti bersama ya, dialog di Green Radio terkait dengan menjaga surga di Pegunungan Meratus. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga menjadi reminder untuk kita semua ya. Karena bukan hanya tugas mereka, tugas pemerintah, tapi adalah tugas kita bersama sebagai warga Kalimantan Selatan juga ya khususnya. Baik, kalau gitu pendengar, pada akhirnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan sesaat lagi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita segera bergabung dalam Lintas Banjar Nusantaraya Kornus 8 Berjaringan.
1: Nusantaraya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pada dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan Dita Rania di Samarinda.
0: Baik, Dita Rania, terima kasih. Data kita mungkin salah masuk kali ini ya, Dita.
1: Gak apa-apa.
0: Bagaimana cuaca di Samarinda, Dita?
1: Iya, kabar di Samarinda cuaca mendung ya, masih mendung karena tadi sempat hujan juga. Bagaimana dengan Anda, Amin, di Palangkaraya?
0: Wah, Palangkaraya sempat mendung juga tadi di pagi harinya, tapi cetar nih ke sorenya lumayan panas.
1: Panas ya.
0: Oke, Dita Rania, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini, informasi terkait Pasar Segiri Samarinda yang tetap ramai selama libur panjang akhir pekan di minggu ini tadi.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Ya, pendengar, aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan, di mana stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Suasana Pasar Segiri di Jalan Pahlawan Samarinda Sabtu pagi tetap ramai dipenuhi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Sejak pagi, lorong pasar dipadati pembeli yang berburu kebutuhan dapur mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat di sejumlah titik yang salah satu pasar tradisional terbesar di Samarinda itu. Di tengah keramaian pasar, Solihin kepada RI, salah satu pedagang cabai mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen di sejumlah daerah di Sulawesi. Selain dari Sulawesi, yang distribusi cabai juga datang dari Surabaya, Palu hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
3: Jadi keadaan cukup karena musimnya panen raya kan selesai. Karena tidak ada pembuangan sudah, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
2: Sementara itu pada lapak daging yang berada agak menjorok ke belakang dari area sembako, aktivitas jual beli juga berlangsung ramai. Pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging Mukhlis menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram tergantung kualitas daging. Sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada daging impor.
4: Kalau untuk yang lokal itu Rp160.000 sampai Rp165.000. Harga lokal. Harganya tergantung kualitas daging.
5: Oke.
4: Kalau untuk lokal jarang kan perubahan. Ini bisa turun naik tuh di harga impor. Kalau yang turun naik, kalau untuk lokal stabil aja sih harganya.
2: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri, yang revitalisasi ini sendiri dimulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksananya masih menunggu kondisi anggaran daerah kembali stabil. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
1: Dengan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Aminuddin Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, sekarang saya akan mengajak Anda ke kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya RP Febrianti. Halo RP, apa kabar?
1: Halo Amin, kabar baik, sedikit lapar. Bagaimana Amin di sana?
0: Wah, ini enak banget gorengan habis ini ya RP ya.
1: Ini ngebakso enaknya karena mendung di sini.
0: Oh ala, cuaca di sana lagi mendung RP.
1: Mm-mm.
0: Wah, berbanding terbalik nih Palangkaraya sorenya yang cetar tadi pagi yang
1: oh, iya?
0: Mendung. Iya.
1: Oh, di sini mendung. Yuk kita cepet-cepet yuk. Kita mau makan bakso abis ini.
0: Baik RP, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini terkait sebenarnya dari Malinau ya Amin. Ini terkait peningkatan kuota haji.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pemerintah Kabupaten Malinau berharap kuota keberangkatan jemaah haji daerah dapat segera kembali normal setelah mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 orang pada tahun 2026. Laporannya disampaikan Ading Revlin.
2: Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang.
3: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau pada 2026 hanya 2 orang. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap jumlah tersebut dapat kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kuota haji Malinau sebelumnya rata-rata mencapai 51 orang. Menurutnya, penurunan kuota secara signifikan tahun ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malinau tetap mengalokasikan pembiayaan transportasi jemaah haji asal daerah, yakni perjalanan dari Malinau menuju Embarkasi Balikpapan dan rute kepulangan menuju Malinau. Fasilitas transportasi tersebut menjadi bentuk dukungan rutin pemerintah daerah bagi keberangkatan jemaah haji.
2: Yang kita biayai sampai masuk ke Embarkasi Balikpapan. Nah nanti setelah itu pulang kita jemput lagi di Embarkasi. Ya ini tetap setiap tahun kita lakukan. Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang. Kalau 2 ini bukan ringan dalam pembiayaan, tapi berat dalam upaya kita untuk bisa tahun berikutnya itu kita kembali ke kuota yang ada.
3: Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau Umar Maya menjelaskan 2 jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas cadangan pada tahun 2025. Umar mengatakan kuota murni untuk Malinau pada tahun 2026 hingga 2027 tercatat kosong.
4: Dan alhamdulillah di antara ribuan orang Malinau yang ingin berangkat haji yang terpilih 2 orang. Karena mereka ini 2 orang yang terpilih karena cadangan yang melunasi di tahun kemarin. Sebenarnya untuk kuota murni 2026-2027 kosong, kecuali prioritas lansia.
3: Namun jumlah keberangkatan diproyeksikan meningkat secara bertahap pada tahun berikutnya, yakni 9 orang jemaah pada tahun 2028, 24 jemaah tahun 2029, dan di tahun 2030 meningkat menjadi 65 orang. Ia menegaskan sistem penetapan kuota haji saat ini tidak lagi berdasarkan alokasi tetap per kabupaten, melainkan menyesuaikan masa tunggu dan jumlah pendaftar secara nasional. Perubahan sistem penetapan kuota tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah keberangkatan jemaah haji asal Malinau pada tahun 2026. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Amin.
0: Baik, terima kasih rekan RP dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik. Gimana di sana kabarnya?
0: Wah, baik juga. Cuaca di Nunukan bagaimana? Apakah sama mendung kayak Tarakan hari ini?
1: Kalau di Nunukan berawan aja sih, cuma tadi sempat hujan. Jadi untuk yang mau malam mingguan aman sih nanti.
0: Aman ya, berarti nggak kenapa tadi mau ngebakso juga aman ya.
1: Iya benar banget.
0: Baik Arista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya Arista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar, ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan atau jalur tikus.
3: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1, yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi, belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada diserang daerah Malaysia, itu yang kita jaga.
2: Risiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komunitas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya akan mengajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Mada, selamat sore. Gimana kabarnya dan cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Sore juga Bang Amin. Kabar kita bersama rekan di studio sehat alhamdulillah. Nah, untuk cuaca di luar sih tadi siang habis hujan. Ini sih berawan lah ya. Saya mau ikut ngebakso tadi.
0: Kita ketarakan dulu nih Mada ikut bakso sama
1: Kak. Tapi beneran pas banget Bang Amin, nanti habis ini ada bakso di depan.
0: Wah. Oke, ya kalau begitu saya akan cari bakso juga habis ini berarti ya.
1: Harus, walaupun panas kayaknya di Palangkaraya ya.
0: Sangat cetar sore harinya. Baik, Yaumil Mada, informasi apa dari Banjarmasin?
1: Oke, dari Banjarmasin ini terkait dengan persiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin, Bang Amin.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Sejumlah fasilitas dan sistem pendukung kini mulai dibatangkan agar kawasan tersebut siap digunakan sebagai ruang publik baru. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Terbaru sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah juga melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toy mengatakan, hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari gubernur. Ia menjelaskan peninjauan bersama menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara menyeluruh, agar seluruh fasilitas, sistem pendukung, dan kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan.
3: Dari PU secara pekerjaan sudah selesai. Memang menjadi problem itu masalah pengelolaannya, karena kalau dibuka tanpa persiapan yang matang,
2: Sementara Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Aprizaldi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan gubernur dalam mengelola kawasan tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik dari sektor pariwisata maupun pemberdayaan UMKM.
3: Ini memang sudah ada arahan dari Pak Gubernur untuk menjadi badan pengelola dari area 0 km ini. Hari ini tadi kita juga bersama Pak Gubernur langsung meninjau sesuai dengan PUPR, jadi rencananya nanti kalau memang secara kesiapan ini sudah bisa dilaksanakan, kita akan jalankan. Yang jelas kami saat ini sudah menyiapkan konsep untuk bagaimana badan pengelola itu nanti.
2: Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai dan berdiri di atas lahan seluas lebih 17.000 meter persegi. Pemprov Kalsel berharap seluruh kesiapan pengelolaan dapat segera rampung sehingga ikon Kalimantan Selatan yang baru itu bisa dibuka dan dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik baru di Kota Banjarmasin.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Mada, informasi Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyah se-Kalimantan Tengah dan juga mahasiswa. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso menurunkan laporannya.
1: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
2: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
3: Ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Ini karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA Aisyah se-Kalteng.
2: Tisan menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
1: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Non-litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya. Kalau untuk Pusbantuan Aisyah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
2: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
4: Karena mereka baru dilatih, tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
2: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan dari Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya, FM 97,6 MHz. Dan di Banjarmasin sore ini pendengar, harapannya sih Anda akan terus setia juga sama kita, karena banyak sekali terkait dengan program-program sajian menarik ya, musik dan juga informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan termasuk ya, jangan lupa buat dengerin juga melalui aplikasi kesayangan kita bersama, yaitu RRI Digital. Downloadnya di mana sih Mada? Gampang banget, tinggal pengguna Android, buka aja Google Play Store Anda, terus dicek ada RRI Digital, download dan langsung bisa dengerin RRI seluruh Indonesia. Gampang banget kan ya? Gampang banget. Emang harus segampang itu. Dan juga nih pendengar, ini kan udah hari Sabtu malam mingguan, dan besok tuh hari terakhir libur. Manfaatin deh menurut Mada ya, buat senang-senang, entah itu sama bestie-bestie Anda atau juga sama keluarga, sama pasangan, orang-orang terkasih ya. Dan mungkin juga yang mau bingung gitu ya, kemana, langsung aja deh ke depan RRI menurut Mada ya, orang-orang Banjarmasin khususnya. Banyak banget yang buka tuh, ada di sebelah kiri tuh depan kantor, ada ayam wangi lah ya, ada nasi goreng juga malam, nanti ada matcha, nanti ada kopi, ada gultik, ada apa lagi tuh ya, aduh Mada lupa deh, taichan, bakar-bakaran, pokoknya ada di situ. Terus yang baru buka nih di depan sini juga ada bakso-baksoan pendengar. Jadi kalau rasa-rasa dingin nih malam, langsung aja deh cobain di depan RRI ya. Mada tungguin nanti kalau misalnya mau main kesini, coba aja diketuk. Siapa tahu dibukain, kalau nggak dibukain berarti lagi ada tamunya gitu ya pendengar ya. Dan nantikan juga habis ini masih ada informasi untuk Anda, tetap bersama kami dengan sajian setelah ini buat Anda, pas banget sore-sore senja teduh pelita dari Malik and the Essential.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin. Pendengar ya, ini setelah perdebatan panjang dengan pedagang yang bersikeras tidak ingin direlokasi, akhirnya Perumda Pasar Kota Banjarmasin ini ya, mengambil langkah konkret ya, dengan mengukur lahan yang akan dibangun kios atau toko sementara bagi pedagang terdampak kebakaran Pasar Harum Manis di hari Sabtu ini tadi, pendengar ya. Nah, kebijakan ini muncul setelah banyak pedagang yang menyatakan keinginan membangun tokonya secara mandiri di atas tanah pasar yang telah hangus. Tapi nih pendengar, Dewan Pengawas Perumda Pasar menegaskan larangan tersebut demi menjaga keselarasan bangunan dan juga tentunya adalah terkait dengan tata kota juga. Nah, sebagai langkah jalan tengah, ini pedagang tetap diperbolehkan berjualan di lokasi tapi dengan bangunan semi permanen sementara yang akan dibangun langsung oleh Perumda Pasar di area luar garis pembatas Satpol PP. Disampaikan Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin M. Abdan Syakura menjelaskan bahwa proses pengukuran lahan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pedagang itu semuanya bisa terakomodasi. Jadi katanya ya, kita ukur dulu lahan keseluruhannya itu berapa, kemudian lahan yang akan dibangun seperti apa, katanya ya, hari ini tadi menjelaskan. Karena Abdan menekankan nih bahwa pembangunan kios atau toko sementara ini bersifat mendesak, pendengar, supaya roda perekonomian pedagang juga tetap berjalan. Nah, selain itu proses pembangunan akan mempertimbangkan aspek keselamatan juga ya. Mudah-mudahan beliau berharap 2-3 bulan ini bisa selesai dan juga menanggapi permintaan pedagang terkait dengan adanya perbaikan musola. M. Abdan juga ini menambahkan bahwasannya fasilitas umum akan disiapkan sesuai kebutuhan meski adalah sifatnya sementara.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dengar ya, karena banyak orang, bukan hanya kita di sana, ketika di jalan raya, jadi pastikan untuk mengutamakan keselamatan bersama daripada kecepatan. Terus jangan lupa juga kalau mau keluar rumah tuh check and recheck lagi pendengar terkait dengan apa yang digunakan terkait roda 4 ataupun roda 2 Anda ya. Karena ini baru Sabtu siang tadi, Kabupaten Tabalong khususnya di SPBU Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta digegerkan dengan api yang tiba-tiba muncul dari bagian depan sebuah mobil pickup yang saat itu sedang berada di salah satu area pompa pengisian bahan bakar jenis Pertamax di SPBU Laburan. Nah, petugas bersama pemilik mobil dan dibantu warga lainnya pendengar kemudian bergerak cepat ya untuk sama-sama mencoba memadamkan kobaran api. Nah, adanya api dengan asap hitam yang membumbung tinggi gitu ya di dalam SPBU ini tentu jadi perhatian warga juga ya. Barisan pemadam kebakaran gabungan juga langsung merespons dan mendatangi lokasi untuk bantu memadamkan api di mobil yang terbakar. Dari data yang didapat nih pendengar, mobil pickup yang terbakar ini itu milik Ahmad Syah, usia 40 tahun, warga Desa Dahai RT 01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan ya. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar pada kedua telapak tangan dan juga pergelangan tangan kanan ya. Nah, sementara untuk kerugian material akibat kebakaran mobil tersebut diperkirakan mencapai hampir 50 juta rupiah. Dan berdasarkan informasi ya pendengar, sebelum terjadi kebakaran, mobil pickup itu datang ke SPBU Padang Panjang untuk pengisian BBM jenis Pertamax ya. Dan setelah selesai melakukan pengisian, ini korban mencoba menghidupkan kendaraan tapi muncul percikan api tadi gitu ya. Nah, diduga nih percikan api didapat dari korsleting di lampu depan sebelah kiri mobil dan langsung dengan cepat menyambar bagian kabin kendaraan. Dan akhirnya gitu ya, ini mendapat informasi dari personel Polsek Tanta yang dipimpin Kapolsek Tanta Ibda Aris Sufaryadi langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Dan beliau gitu ya, ini melalui Kasih Humas Polres Tabalong, Ibtu Heri Siswoyo membenarkan adanya kejadian kebakaran tersebut. Dan beliau mengimbau nih kepada kita semua supaya rutin ya memeriksa kondisi kelistrikan kendaraan ya sebelum pergi ataupun juga rutinan gitu ya untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu yang namanya tadi ya kebakaran dan hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar di media sosial Facebook, pendengar, narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Dan faktanya, setelah dilakukan penelusuran, pendengar, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professionals for Transparency, phmpt.org. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer atau BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Dengan demikian, informasi hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19. Pfizer adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya besok hari pukul 9, 15 dan juga 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410.
5: Di suatu senja di musim yang lalu,

0: di suatu senja di musim gajah.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini ya. Kita sudah di jelang senja, yang mana untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Yang mau malam mingguan ya pendengar ya, pastikan untuk selalu cek and recheck lagi sebelum keluar rumah. Pastikan dalam kondisi yang aman, terus juga dalam kondisi yang pastinya Anda harus sehat gitu ya, untuk menikmati malam mingguan ini. Baik yang lagi di rumah aja gitu ya, me time sama keluarga gak apa-apa banget banget ya. Mudah-mudahan kita doakan segala aktivitasnya itu memberikan keberkahan gitu ya. Termasuk hari ini juga insyaallah dan maghrib di Kota Banjarmasin dan sekitarnya itu berkumandang di jam 18.20 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi dulu pendengar untuk Anda, yang mana ini pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sebelah Mutadin tahun ini dipastikan berbeda karena pengelola masjid memilih memusatkan penyembelihan hewan kurban di RPH atau Rumah Potong Hewan Basiri di hari kedua usai sholat Idul Adha. Nah, keputusan ini pendengar diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat itu tetap berjalan dengan tertib. Meski katanya proses pemotongan ini dilakukan di RPH Basiri, pembagian daging itu tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Nah, hingga saat ini pendengar informasinya untuk Anda, panitia sudah mencatat sekitar sudah ada 10 ekor sapi yang masuk sebagai hewan kurban. Dan sejumlah nama pejabat penting turut tercatat sebagai pekurban ya, mulai dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ada gubernur kita juga Bapak Muhyiddin, hingga wakil gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman. Bendahara Masjid Raya Sebelah Mutadin Syukariansyah mengatakan pelaksanaan penyembelihan memang sengaja dipindahkan ke RPH, katanya supaya lebih efektif ya pendengar ya. Dan untuk penyembelihannya sendiri, pembagian tetap di Masjid Raya. Dan ia mengungkapkan jumlah hewan kurban masih berpotensi terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pasalnya pihak pengelola ini masih membuka pendaftaran mungkin bagi Anda di masyarakat yang ingin menitipkan hewan kurban hingga H-3 Idul Adha ya. Dan tahun ini jumlah hewan kurban diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 30.000 ya pendengar ya. 30 ekor sapi maksudnya ya. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pengelola memastikan tidak menerima hewan kurban jenis kambing. Informasi ini selengkapnya silakan Anda baca di portal kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan jelang adzan maghrib nanti insya Allah 18.12 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran di ruang dengar Anda. Hari ini Al-Syad ayat 27 hingga 33 yang dibacakan oleh Mi'rajul Wahyudi. Sari tilawah Yuniar.
1: Baiklah syaitan wajib.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini ya. Walaupun nampaknya di luar udah malam, tapi masih di jelang senja juga program RRI Prosto Banjarmasin hingga nanti di jam 7 malam menemani Anda semua ya. Yang mana ini pendengar, mudah-mudahan yang habis ibadah juga gitu ya, ibadahnya diterima Yang Maha Kuasa. Dan kita akan lanjutkan dengan sajian musik serta informasi yang datang dari RRI.co.id. Kali ini masih terkait suasana Hari Raya Idul Adha, yang mana tinggal hitungan hari juga pendengar. Yang di Masjid Al-Jihad ini dipastikan katanya kembali berlangsung semarak, karena tahun ini Masjid Muhammadiyah tersebut diperkirakan akan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban, dengan puluhan relawan diterjunkan untuk menangani proses penyembelihan hingga distribusi dagingnya juga ya. Bahkan ini hingga pertengahan Mei 2026, panitia mencatat sudah ada sekitar 90 ekor sapi yang resmi terdaftar untuk disembelih. Jumlah itu diprediksi masih terus bertambah karena pendaftaran hewan kurban di sana juga masih dibuka bagi masyarakat. Taufik Hidayat, Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin ini mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Diprediksi ada 100 lebih ekor sapi kurban yang pelaksanaannya dilaksanakan di halaman parkir Al-Jihad. Lonjakan jumlah hewan kurban ini membuat panitia juga harus mempersiapkan tenaga ekstra pendengar. Karena tidak tanggung-tanggung ya, ada sekitar 500 relawan yang bakal dilibatkan katanya untuk membantu gitu ya, menyembelihan hewan dan juga pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dan tentunya juga ya, dengan jumlah sapi yang terus bertambah, kawasan parkir Masjid Al-Jihad akan menjadi pusat aktivitas kurban. Pembagian daging juga akan dipusatkan di area parkiran.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Kelua ini menjadi sangat strategis. Bahkan menurut Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf menilai gitu ya, koperasi Desa Sungai Buloh ini paling strategis di antara 6 koperasi yang sudah terbangun di wilayah Kecamatan Kelua. Pernyataan ini disampaikan Wabub Habib Taufan ya saat menghadiri peresmian serentak ada 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di hari Sabtu ini. Peresmian dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur dan dilakukan langsung bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan terhubung secara daring dengan daerah lain termasuk juga di Kabupaten Tabalong. Dan menurutnya nih pendengar, lokasi koperasi di Desa Sungai Buloh ini berada tepat di depan Jalan Nasional dan sangat strategis ya, yang mana lokasi strategis ini diharapkan bisa meningkatkan transaksi dan juga partisipasi masyarakat untuk memajukan koperasi di sana. Habib Taufan juga menginginkan produk asli Desa Sungai Buloh ya, termasuk adalah produk pertanian di sana yang menjadi komoditas yang dijual di gerai koperasi. Selain beras lokal ya, Wabub juga meminta koperasi menyediakan beras dari Bulog, ada pupuk juga, ada pakan ternak juga, yang mana harapannya bisa memenuhi kebutuhan petani di satu tempat tersebut ya. Dan tidak hanya itu, tentunya Habib Taufan menginginkan adanya setiap koperasi itu biasanya ada layanan simpan pinjam ya, yang mana beliau berharap nih memudahkan masyarakat dan juga bisa menghentikan praktik rentenir ya dengan bunga yang tinggi. Dan tentunya pendengar, informasi ini jadi informasi penutup ya kebersamaan bersama dengan Anda di Banjarmasin sore jelang senja hari ini ya. Mudah-mudahan banyak sedikitnya hari ini kita memberikan informasi untuk Anda bisa menginspirasi. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti lain kesempatan. Insya Allah nanti di Banjarmasin malam sudah ada rekan Mada yang siap menemani Anda bermalam mingguan sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan beragam program menarik tentunya yang kita siap sajikan bersama dengan Anda dan juga Bang Adit ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Banjarmasin sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini ya. Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 kita kembali disehatkan, dipanjangkan umur, berjumpa dalam program inspirasi kehidupan ya. Dan inspirasi kehidupan malam hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat erat dengan kehidupan kita, khususnya buat Anda yang sudah dewasa. Judulnya simple, kenapa semakin dewasa semakin sulit merasa dipahami. Banyak sih sebenarnya makin dewasa makin sulit dipahami, dan banyak kasus kalau ngomongin kok makin dewasa makin sulit dipahami. Mulai dari kasus di tempat kita kerja, pada sesama orang dewasa sulit dipahami. Itu sesama pertemanan juga, kita dari sekolah kita udah temenan kok, 10 tahun lebih loh sebenarnya udah temenan, tapi kok kita udah semakin dewasa kok semakin sulit dipahami. Terus juga bahkan antara orang tua dan anak, apalagi anaknya sudah mulai beranjak dewasa juga, kenapa kok saling sulit memahami antara orang tua ini, anak dan si orang tua, padahal udah sama-sama dewasa loh. Nah, ini yang kita bahas pendengar ya, di kesempatan malam hari ini. Sudah hadir bersama kita dengan Mbak Rima Ria Karim. Assalamualaikum Mbak Rima.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sekian purnama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi hari ini.
2: Adit sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Suaranya anu nih, serak-serak.
1: Ini habis ini, habis suaranya ketinggalan di negeri seberang. Itu dia, pendengar, bagi Anda mungkin yang selama ini mungkin kasus yang paling dekat dengan kita ya, terutama bagi Anda orang tua yang memiliki anak yang sudah mulai beranjak dewasa, artinya udah sama-sama dewasa. Kenapa semakin dewasa kok semakin sulit ya merasa untuk dipahami, lalu akhirnya banyak orang tua yang merasa kesepian. Padahal tanpa sadar juga kalau waktu kita seumur si anak kita itu juga kita sering gak di rumah kadang.
2: Iya.
1: Itu kadang jadi dilema. Di sisi lain Aditya juga waktu almarhum orang tua masih hidup juga sempat menjadi dilema gitu kan. Dan satu kata-kata yang agak bikin nyesel juga sih sampai sekarang itu adalah waktu itu ibu mengatakan gini, lawasnya kan datang ya. Enggih. Dan Adit mengatakan seperti ini. Mohon maaf Bu, karena begawi jadi agak jarang datang. Andai kata datang juga sebentar, jakanya kada begawi kah. Cuman di situ langsung pas ibu sudah meninggal kayak
2: nyes gitu rasanya.
1: Dek, gitu loh. Waktu itu kok merasa ngomong seperti itu kayak itu udah paling bener loh ngomongnya.
2: Tapi setelah
1: ibu nggak ada, kayak
2: ada sesuatu sebenarnya lebih dari itu yang menyebabkan kita tidak datang ke tempat orang tua.
1: Iya.
2: Kurang memprioritaskan kata seperti apa? Mungkin kita berkata seperti itu pada
1: semacam,
2: diri kita.
1: Semacam itu mungkin bingung gitu ya. Mungkin selama ini juga bagi teman-teman, bukan hanya pada orang tua ya, bagi Anda terutama yang remaja menuju dewasa, yang sudah lulus kuliah, sudah mulai bekerja, atau mungkin baru saja berumah tangga, yang baru saja membangun rumah tangganya, yang akhirnya mulai memisahkan diri dari kartu keluarganya. Perlu dicermati dalam topik kita hari ini. Kenapa semakin dewasa semakin sulit merasa dipahami? Di sisi lain orang tua juga merasa kok anakku begini ya.
2: Makin
1: tapi
2: jauh.
1: Di sisi lain si anak juga kok orang tuaku gini ya.
2: Iya.
1: Aku kan udah menikah loh. Aku udah dewasa, udah kerja loh.
2: Iya.
1: Dilema Mbak Rima.
2: Betul. Nit, sebelum kita lebih jauh, kenapa ketika kita semakin dewasa kita merasa semakin sulit dipahami, entah pemikiran kita yang semakin kompleks, entah permasalahan kita juga seperti itu. Saya malah tertarik barusan dengan Adit ceritakan, karena suami saya pun mengalami hal yang sama, Dit. Jadi dia bilang dia itu sebelum menikah sampai setelah menikah itu saya nggak lama ketemu mertua saya. Cuman saya melahirkan anak pertama umur 6 bulan mertua saya meninggal, yang perempuan, yang laki-laki sudah meninggal duluan. satu hal, waktu itu saya tuh selalu ngasih bulanan buat mama. Terus suami saya kuliah, dia mengatakan kuliah di Jakarta di UI berat, biaya besar karena saya juga sambil menikah. Maka di stopnya lah sementara bulanan itu. Dan mamanya sangat sedih sekali, Dit. Tidak lama kemudian mamanya meninggal. Ini kan ya walaupun tidak persis seperti kejadian Adit, tapi dikejar rasa bersalah, Dit. Dia berandai-andai, kalau seandainya coba aku ngasih uang ke mama. Walaupun kita mengatakan bukan gara-gara uang itu yang mama jadi bikin mama sakit atau sakitnya jadi makin berat dan kemudian meninggal. Tapi dia merasa menjadi anak yang bersalah, tidak mampu membahagiakan orang tua yang seharusnya aku bisa. Cuma aku barangkali entah pemikiranku kah, entah kurang prioritas kah, entah apapun barangkali. Nah, saya ingin bertanya ke Adit gitu.
1: Infiltrasi ini.
2: Kalau Adit bisa kembali, gak mau muter waktu, kalau mama ada di depan Adit waktu ngomong lawasnya, kada datang, jawaban Adit seperti itu. Dan ketika mama tidak ada, Adit baru merasa gak gitu juga sih ceritanya. Adit mau ngomong apa sama mama sebenarnya?
1: Sebenarnya gak mau ngomong sih, yeah. Adit lebih ingin andai kata bisa memutar kembali waktu, yeah. Pulang kerja mampir dulu ke rumah.
2: Iya.
1: Abis itu nanti jam 9 atau jam 10 baru pulang. Tapi setiap hari.
2: Oke.
1: Ini gara-gara kerja akhirnya
2: burnout, capek.
1: Capek memilih langsung pulang ke rumah, enggak mampir.
2: Iya.
1: Kalau kata-kata di terus terang jadi, jarang mengungkapkan dengan kata-kata sama,
2: iya,
1: orang tua.
2: Jadi jawaban ya lawasnya sudah kada datang ya karena banyak kerjaan. Mungkin Adik berpikir gini, aku enggak jawab itu sekedarnya aja. Jawaban basa-basi barangkali kita katakan, ya. Tapi mungkin setelah beliau meninggal dan melihat kita paham posisi orang tua bagaimana di perasaan kita, gitu ya. Dan ada dikejar rasa bersalah barangkali ketika beliau tidak ada. Seharusnya aku bisa lebih memberikan waktu buat dia, gitu. Yang andai aku tahu bahwa umurnya tidak panjang. Kadang-kadang kita seperti itu, Dit, ya. Ya. Jadi Adit mau ngomong apa lagi di sini? Andai kalau mama ada di depan Adit, Adit mau ngomong, maaf kali ya Maya, waktu itu gak gitu. Atau seperti apa, Adit?
1: Gak tahu. Gak kepikiran.
2: Iya.
1: Adik kata masih ada, beliau masih ada langsung bilang,
2: yeah.
1: Tenang aja, esok datang lagi.
2: Oke.
1: Terus beliau datang lagi kapan ke rumah? Abis beli begawi. Langsung dijawab gitu.
2: Oke, gak apa-apa. Toh ketika Adit bekerja, Adit juga mencari uang. Jangan-jangan juga nanti uangnya juga sebagian buat oleh-oleh buat mama, buat nyenangi mama dan sebagainya. Jadi dalam pada akhirnya kita memaknai, anggaplah itu rasa perasaan sedih kita, perasaan kesal kita, marah kita atau apa gitu ya. Kita tinggal memaknai apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang tua sebagai penggantinya. Misalnya gini maksud saya, Adit, suami saya dia kuliah, saya bilang kan waktu kuliah uangnya gak mengalir ke mama, tapi uangnya mengalir kepada kuliah. Maka yuk sekarang tugasnya adalah bagaimana bekerja sebaik-baiknya. Karena tadinya ini uangnya anggaplah haknya mama, tapi tidak dialirkan. Sekarang dalam setiap tetes keringat itu ada untuk mama. Nah mungkin Adit bisa memberikan makna seperti itu ya, lebih kurang seperti apa yang Adit rasakan. Intinya adalah dengan hal seperti itu kita merasa bahwa yang kita lakukan memang besar dan memiliki makna yang kuat, dan ini sedikit banyak mengurangi rasa penyesalan atau rasa ya bersalah kita lah barangkali, Dit, ya, ketika kita merasa seharusnya kita bisa berbuat lebih. Jadi kenapa ya kita semakin dewasa semakin merasa kesepian, merasa semakin gak dipahami? Karena tadi saya katakan bahwa semakin dewasa hidup kita semakin kompleks, masalah kita semakin banyak kan, Dit, naik level, naik masalahnya. Dulu kita mungkin masalah kita cuma waktu kecil, mainan kita diambil teman, cuma cukup dipeluk, enggak dikasih permen, dijajanin, ya gitu-gitulah. Relatif singkat dan orang tua kita bisa menyelesaikan masalah kita semudah itu. Tapi sekarang bisa kompleksitas pemikiran kita aja sekadar, aku enggak pulang kenapa? Bosan aja. Aku enggak pulang kenapa? Capek, kalau pulang ngomongnya gitu-gitu aja. Kan itu bisa jadi enggak dipahami orang, Dit. Ah masa cuma alasan kayak gitu? Ya. Tapi kenyataannya banyak. Pernah suatu hari ada mahasiswa yang konseling kepada saya, yang kosnya di luar di Marabahan. Dia orang tuanya di Marabahan di sini. Kan kalau saya pikir Marabahan ke dekat, dia bisa pulang setiap minggu kan, Dit, ya. Kenyataannya dia cuma pulang sesekali saja. Ya. dan nggak bisa lama-lama juga, sekedarnya aja menjenguk mamanya, ya bosan aja di rumah katanya, bingung mau ngapain. Karena bisa jadi di masa lalu kadang-kadang kita tidak terbangun koneksi emosional yang terlalu yang dekat dengan orang tua, sehingga yang sering saya katakan bahwa di masa lalu mungkin omongannya hanya standar saja, sudah makan atau belum, sudah bikin PR atau belum dan sebagainya, itu kalau di masa kini dengan pemikiran kita yang kompleks udah nggak relevan, sudah membuat kita nggak, aku nggak mau ditanya sudah makan atau belum, udah aku udah kenyang dan makan nasi kuning tadi di pinggir jalan, tapi aku nggak pengen yang lain lagi. Itulah yang kita merasa, ah, bukan ini ya aku cari gitu ya, aku merasa nggak mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah jadi pada saat dewasa juga kita kadang-kadang membuat kita orang sulit ingin ngasih bantuan apa kepada kita. Kita kan jaimnya makin tinggi ya Dit ya. Kita menjaga bagaimana ya marwah kita, bagaimana posisi kita, bagaimana pandangan orang lain kepada kita, bahkan ekspektasi sosial itu pun kita pikirkan. Akibatnya banyak emosi kita yang lagi-lagi kita pendam Dit, tidak bisa kita ungkapkan, karena kalau kita ungkapkan permasalahan itu kayaknya akan membuat kita tidak aman. Kan ya? Itulah yang mungkin orang ingin, ibaratkan kalau mau ngasih bantuan ke kita, mau nanya apa, mau apa, orang juga ya sekedarnya aja ya nebak-nebak, paling oh ini lapar nih, oh ini kayaknya lagi sedih aja nih, kayaknya lagi capek aja, mau ini kah, mau dipijetin kah. Padahal gak gitu juga, banyak hal lain sebenarnya yang kompleksitas dari emosi-emosi kita tadi. Nah yang jadi masalah ketika emosi kita semakin kita sering kita pendam ya, semakin besar itu perasaan gak nyamannya, entah itu rasa kesepian, rasa gak dimengerti, dan pada akhirnya kita akan benar-benar kehilangan koneksi emosional dengan orang-orang terdekat. Itulah yang membuat kita merasa, aduh mereka gak pernah ngertiin aku ngomong apa, mungkin kita cangking burn out ya, capek, muka kita udah gak karakawan, aku udah, ah, kan gitu kan kata orang, kita mau bantu dia udah, padahal kita mau bantu benar-benar mau bantu loh, jadi bingung. Nah baik yang merasa, anggaplah dianggap ya, bukan perspektif korban, tapi kita merasa diri kita yang dewasa nggak dimengerti, maupun orang yang mungkin ingin menolong sama-sama nggak ngerti kan kadang ya, ini yang kita merasa kok nggak dipahami ya.
1: Ini yang terkadang Mbak Rima terjadi dalam hubungan suami istri dalam keluarga.
2: Nah iya juga ini.
1: Ini apa yang Mbak Rima sampaikan bukan hanya sekedar antar teman mungkin ya, tapi dalam hubungan rumah tangga suami istri, kita nggak ngomongin anak dan orang tua lagi.
2: Iya.
1: Beberapa kasus yang Aditya lihat, Aditya tonton juga kadang di media sosial. Salah satunya ini, suami capek kerja. Istri mungkin istri juga kerja cuman nggak sefull suami lah bahasanya. Kita nggak ngomong sebagai ibu rumah tangga. Kalau yeah. Soalnya kalau suami kerja, istrinya ibu rumah tangga, itu malah lebih banyak lagi kasusnya.
2: Ya.
1: Tapi ini sama wanita karir juga bekerja juga, cuman tidak sefull orang sefull si suami. Cuman kejadian seperti itu.
2: Ya.
1: Pulang ke rumah tiba-tiba marah atau mungkin istrinya ngomong dikit atau apa kadang ya. Tiba-tiba lah kok meledak-ledak gitu ya.
2: Iya. Hal sederhana aja reaktif.
1: Sederhananya reaktif ya. Atau mungkin istrinya juga diam aja nggak ngasih komentar apa-apa, tiba-tiba suaminya meledak. Apa kek, siapin minum kek atau apa kek,
2: suami pulang didiamin malah sibuk main HP.
1: Serba salah jadinya si istri ini. Itu yang sudah yang sama-sama bekerja ya, artinya si istri juga memahami seperti apa capeknya bekerja. Apalagi si istrinya adalah ibu rumah tangga. Kadang hal-hal
2: kutubnya berbeda nih, tingkat model kelelahannya berbeda, yang sama-sama mungkin merasa enggak dimengerti keduanya.
1: Iya, sama-sama dua-duanya enggak ngerti. Di sisi lain istri merasa, "Lah, aku kan menjaga rumahmu loh. Saat kamu pulang tuh kamu tetap nyaman.
2: Emang
1: lantai
2: sendirian.
1: Bersih. Tempat tidur kamu rapi, bahasanya baju kamu enggak ada yang bau apek semua. Minimal seperti itu pasti istri ibu rumah tangga. Tapi ada aja salahnya.
2: Iya benar Dit.
1: Oh bisa.
2: Karena waktu kita masuk, anggap pulang kerja, kita capek, macet nih Dit. Ya, istri pun juga barangkali dalam mode yang sama, juga capek seharian ngurusin aneka rupa lah, pernah-pernik urusan rumah tangga ya, nggak tahu habis-habisnya. Maka pada saat pulang ke rumah, kalau seandainya tidak membangun koneksi dulu, langsung koreksi. Nah, masalahnya di sini, Dit. Karena orang ketika masuk ke rumah langsung koreksi. Itu pintunya ditutup rapat dong, nanti masuk anunya. Gak kepikir lagi nutup rapat, banyak capek banget. Udah nanti urusannya nutup rapat. Kan ini kan ngekoreksi kan ya. Itu jangan sembarang lempar. Kan capek aku ngurusnya, susun, bantu, itu barang lah. Iya benar-benar. Tapi ini lagi Bondre, tidak bisa dikoreksi. Modenya bangun koneksi, capek ya. Mau minum kah? Segala macam. Ya. Mungkin kalau ketika sebagiannya lain mengatakan, kalau gitu Bu, gak berubah. Iya memang. Ya. Ketika kita bicara tentang perubahan, gak bisa simsalabim 1-2 hari. Ini ketika kita membangun, oh tadi lain kali, coba mungkin kalau Pian lelah banget, gimana caranya Pian punya sedikit waktu mengatur pekerjaan supaya sampai rumah modenya enggak, tenaganya minus benar.
1: Ini yang susah.
2: Nah, ini yang berangkat. Atau barangkali, berarti tentang belajar memaknai sepanjang jalan. Kadang-kadang kan Dit ya, kalau sebagian di kota besar kayak Jakarta, mereka tuh bikin trik-trik sendiri supaya di rumah nggak semode itu ya. Ada yang mandi dulu, kan tahu maghrib pulang Jakarta macetnya kayak apa. Mandi dulu, sholat dulu sampai rumah ya, tinggal makan, tinggal nggak banyak lagi. Ya, atau kita juga bisa afirmasi dulu sepanjang jalan. Aku akan bertemu dengan orang yang aku cintai. Bukankah aku berkorban mati-matian bekerja ini buat dia? Kalau seandainya aku sampai rumah ya kayak gini-gini terus, ya kehidupan kami apa artinya? Ternyata pemaknaan yang luar biasa ini, ya self talk lah kita bicarakan sepanjang jalan dengan tengah macet segala macam. Kan pada saat macet kita fokus, bosan, ya. Nah ternyata ketika kita memasuki self talk yang nggak membara ya, misal, oh, apa kabar dunia? Tetap semangat luar biasa, oh nggak gitu. Aku memang lelah pada hari ini. Aku bekerja ya sudah cukup pada hari ini. Jika hasilnya mungkin tidak maksimal, ya tidak apa-apa. Besok aku masih bisa perbaiki. Namanya juga aku manusia. Jadi aku masih punya waktu buat keluarga, sehingga tidak semua aku habiskan hanya untuk mengejar target-target dan impianku saja. Ya, sejenis itulah self talk yang benar-benar kita merasa kayak teman yang dipeluk.
1: Oke, okay. Bisa dipahami Mbak Rima. Tapi artinya kalau kita kembali seperti yang Mbak Rima sampaikan Dewa tadi, bangun koneksi bukan koreksi. Artinya saat dalam pulang kerja segala macam kita self talk dengan hal-hal yang afirmasi positif, artinya kita sudah ada
2: energi itu,
1: relasi buat sama istri di rumah. Artinya istri juga meskipun capek di rumah ya, anggap ibu rumah tangga, aku ini capek bersihin rumah buat kami bersama gini-gini. Nah, gini. Soalnya takutnya kalau suami udah gitu. Kalau suaminya aja yang begitu, sampai rumah istrinya bla bla bla bla bla.
2: Gak kolaborasi bikin emosi, gak kolab bikin kalap gitu. Jadi semuanya harus kolaborasi. Harus dalam menggayung apa bidang rumah tangga.
1: Itu paling penting ya. Soalnya terkadang kalau kita sama-sama tidak memahami kan, apalagi selama ini ada beberapa hal terkadang sama-sama dewasa, terkadang egonya sama-sama tinggi, sama-sama saling menyalahkan.
2: Betul.
1: Bahkan, tapi ini bukan fokus kita ya pendengar dan pemirsa. Kadang ada hal yang mulai dari perselingkuhan sampai saling-saling menyalahkan. Ada yang mengatakan selingkuh itu dilakukan dengan sadar, bukan khilaf ya. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang kenapa seseorang berselingkuh karena ada alasan tertentu bla bla bla bla. Karena mungkin di rumah nggak bisa dipahami sama istri nih.
2: Betul.
1: Terus ketemu rekan kerja kah?
2: Kok enak, kok nyaman.
1: Nyambung atau bukan, mungkin bukan rekan kerja sekantor, mungkin sama-sama pekerja yang entah ketemu di jalan kah atau apa, tapi mungkin sama-sama
2: ngobrolnya asik,
1: masa
2: dimengerti aja.
1: Ngobrol terus ngomongin mungkin masalah terkait tentang ekonomi sekarang misalnya. Lagi kacau balau. Nyambung kalau di rumah cuman taunya minta duit doang, nggak tahu kita kerja susah, harga mahal, gaji nggak naik gitu, istri cuma tahu minta doang aja. Di sisi lain juga si istri mungkin karena nggak ada koneksi tadi Mbak Rima. Betul. Ya Mbak Rima bilang karena taunya koreksi doang, tiba-tiba di rumah ada laki-laki yang masuk yang bisa ngasih lebih dari si suaminya, mungkin kena juga. Jadi kita gak bisa saling menyalahkan sih.
2: Ada situs yang sangat menarik. Situs, saya lupa nama situsnya itu. Oke, situs untuk chat teman kencan. Ternyata yang paling banyaknya teman kencan itu perempuan di situs itu. Jadi perempuan yang paling banyak selingkuh jadinya kalau menurut situs tersebut ya.
1: Oke.
2: Ya cuma untuk membangun koneksi tadi deh. Itu ada telepon atau gimana?
1: Ada telepon, ada dari YouTube juga ada. Kita sapa dulu yang udah bergabung. Assalamualaikum. Baik, terputus boleh coba kembali 3251562 ataupun di 0811511410 yang ingin bergabung bersama kami. Mau curhat sekalian juga enggak apa-apa ya. Mumpung konsultasi gratis loh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan dengan Bapak siapa di mana?
3: Bapak Yusuf.
1: Bapak Yusuf, silakan Pak Yusuf, ada yang ingin disampaikan Pak Yusuf?
3: Ya, tentang apa?
1: Kenapa semakin dewasa semakin sulit dipahami Pak Yusuf?
2: Pak Yusuf masa sulit dipahami nggak?
1: Sulit dipahami nggak Pak Yusuf nih?
3: Ya, baik banget yang memahami semakin luas
2: nih. Iya.
1: Aha. Gimana Pak Yusuf? Merasa karena diharapin kan pernah gitu loh.
2: Iya.
3: Ya, bagaimana contohnya memahami semakin luas?
2: Supaya bisa dipahami ya.
1: Supaya artinya bisa dipahami akhirnya. Ya. Oke, siap Pak Yusuf. Ada lagi Pak Yusuf?
3: Ya itu aja.
1: Oke, terima kasih Bapak Yusuf.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Pak Haji Damsyah juga nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan Pak Haji.
4: Anulah, kalau bahari itu orang tua itu cuek aja dulu itu.
2: Iya.
4: Ya, anaknya cuek juga.
2: Iya.
4: Nah, kadang-kadang antara suami sama istri itu mulai cuek-cuekan aja. Karena apa, jarang berkomunikasi. Paling-paling wabahnya Sano aja.
2: Iya. Beda sekarang ayang beb ya manggilnya. Oh, apanya si Anu ya.
4: Walaupun komunikasinya supayanya jarang, rumah tangganya baik-baik saja. Cuma anaknya bertanggung terus. Nah, jadi kapan tuh komunikasinya?
2: Capek ngurusin anak.
4: Jadi Anu belum terima di dalam kehidupan ini kan kadang-kadang kan memang apa ya? Ada rasa senang, ada rasa cemas, ada rasa pesan, macam-macam. Kita mau jadi makin dewasa itu memang makin susah.
2: Dan perasaan itu yang banyak ditimpa orang, dapatkan orang dewasa Pak. Perasaannya kayak Bapak sebutkan tadi, ngumpul di kepala.
4: Kalau kami di rumah itu, apalagi kalau sudah bunda ini kan istilahnya kan harus banyak istirahat. Gitu. Nah jadi istilahnya tuh saling memahami apa yang diperlukan gitu.
2: Nah sudah jadi dapat ini kita jawabannya supaya dipahami.
4: Ya tadi ini pengennya makan ketiung misalnya kan. Ya pagi-pagi ke pasar beli ketiung. Nanti kan istilahnya kemampuan fisik kan rasa betul habis stok. Jadi ya kita kerjakan. Bunda itu cuma duduk ngeliatin gitu ya, memotongnya begini. Sudah masak itu sudah pakai sambal acaknya. Terasa itu hubungannya. Nah jadi kalau kadang-kadang, oh hari ini pengen anu aja ayam super. Saya cari ayam beli. Dikukus di suwe-suwe. Masih ada bang lagi nanggung semajanya ayam suwe-suwernya.
2: Iya.
4: Nah jadi memang memahami makin dewasa apalagi makin lansia itu kayaknya memang harus perlu kesabaran ya.
2: Betul-betul
4: kesabaran. Dan maksudnya kalau rumah tangga mau langgang yang laki-lakinya harus banyak coba. Anu di malah aja ditayangkan Bapak.
1: Siap Haji, siap.
4: Ketawa bunda.
1: Belum paham Pak Haji, siap sabar.
5: Jadi kalau masak aja
2: bisa. Ada yang di belakang.
4: Jadi kalau masak-masakan itu anu bumbunya bunda yang mulakan, kita yang menggawe.
2: Iya.
4: Tapi sama gitu. Jadi kalau nya oh, ini kurang garam, oh ini kurang anu. aku kan ada komentar ya, aku tambah hiakan, pura-pura aku tambah hiakan. Daripada aku huwal.
2: Masya Allah, ini jurasiannya nih.
4: Iya tuh memang perlu kesabaran, konvensi, dan kita itu karena sudah ditakdirkan untuk bersatu. Dan bahkan sampai medis kita terus bersama-sama.
1: Amin.
4: Itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Baji.
4: Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum dikomentari Mbak Rima, kami informasikan untuk Anda pendengar dan pemirsa, sekarang sudah masuk kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Terima kasih Pak Haji Damsyah ya. Tadi sedikit selentingannya masuk Pak Haji. Laki-laki sabar.
2: Kalau seandainya apa nih pasalnya, apa nih pasal 1 pasal 2
1: pasal 1 pasal 2 pokoknya istri jika, sama benar.
2: Iya benar, jika istri melakukan kesalahan laki-laki harus sabar. Apalagi
1: kalau ya dengar dari ceritanya Pak Haji Damsyah yang masak bersama ibu mungkin
2: enggak perlu pakai emosi, langsung solusinya
1: dikasihkan kurang asin, kasih garam, kurang manis, kasihin tambah lagi gula, beres.
2: Enggak dibahas ya, enggak perlu dibahas.
1: Enggak dibahas. Sama Pak Haji kalau di rumah itu betul tapas Pak Haji.
2: Adik langsung refleksi.
1: Langsung Pak Haji. Tapi kalau masalah soal masak-masak memang dari awal menikah kami udah sepakat memang tidak ada kemampuan ke arah sana. Okay. Itu makan masing-masing.
2: Yeah.
1: Jadi solusinya apa?
2: Makan di warung.
1: Beli di warung. Nitip, kumput. Nitip atau makan bersama. Kalau nak makan bersama, saling nunggu di rumah, habis ngumpul pulang kerja, yuk kita keluar makan. Kalau mau nitip sambil pulang kerja, beli 2 bungkus makan di rumah sama-sama.
2: Iya, gak apa-apa.
1: Gitu. Tapi kalau yang lain kayak cuci baju, cuci piring, itu harus sama-sama. Mau gak mau Pak Haji, harus sabar Pak Haji ya. Apalagi yang bikin repot itu pas kebetulan suami kena shift libur.
2: Oh,
1: gitu. Okay. Ada aja proyeknya.
2: Proyek akhirat ya.
1: Proyek istri itu akhirat, ada aja.
2: Proyek akhiratnya ya.
1: Niat hati, oh besok libur mau tidur nih seharianan. Oh, okay. Niatnya. Ternyata banyak proyek. Silakan Mbak Rima.
2: Ya, kadang-kadang dalam kehidupan menarik sekali apa dia sampaikan oleh Bapak Idham ya. Tidak perlu banyak solusi, tapi kehadiran kita. Itulah yang kadang-kadang diperlukan supaya kita merasa dipahami. Pak Idham hadir mendampingi istri apa yang diperlukan. Oh, hadir ketika istri mau apa, dibelikan apa ya. Maka pada kondisi seperti ini, seakan-akan orang itu selalu ada, siap mendengarkan kita, siap mendampingi kita, siap memenuhi harapan-harapan kita. Itu kan merasa nyaman banget gitu. Ya, seakan-akan kita memang kondisi perasaan aman itulah yang membuat seseorang pada akhirnya terbangun koneksi. Misalnya contoh, seorang anak dengan mudahnya berbohong, kayak hari ini ketika ngisi seminar, ada orang tua yang mengeluhkan, kok anak saya suka bohong ya Bu ya? Padahal masih kecil lah, kelas 2 SD, kok sudah pintar ngeles bohong. Saya bilang, ibu, kalau ibu nih, ibu janjian dengan teman, anggaplah ke Duta Mall. Ya, ini hari sudah jam 3, sedangkan ibu itu janjiannya jam 2 harus ketemu. Posisi jam 3, teman ibu nanya, di mana posisinya? Oh, OTW, padahal kita mungkin ketiduran, saya bilang. Baru mau pakai baju, kita bilang sudah OTW. Kenapa kita kata OTW? Karena kita tahu, sifat teman kita, orang yang suka ngejudge. Teman kita ini gak aman. Lisannya mungkin setajam silet. Atau kita ini adalah dilahirkan menjadi tipe orang yang memang harus selalu benar, harus tepat waktu. Pokoknya nilai-nilai yang membuat kita, kalau seandainya kita melakukan kesalahan, wah semengeri itu ya. Maka berbohong adalah cara yang paling aman, Dit. Otak kita di setting pertama kali garda terdepannya adalah protektor untuk melindungi diri kita supaya tidak merasa sedih, takut dan segalanya. Maka jawaban OTW itu kan aman banget itu. Nanti kan cuma tinggal bilang macet di mana. Ya deh. Nah, tapi beda kalau seandainya kita merasa teman kita tuh nyaman banget, aman, kita bisa, maaf ya, aku ketiduran, sorry. Ini baru mau ini. Pakai baju, mau enggak masih nunggu? Ya, kita tahu teman kita orangnya lapang. Kita kan bisa gitu. Nah, maka kalau seperti yang tadi Pak Idham, dia tahu barangkali, oh iya, sudah segitu amannya. Tapi gak apa-apa lah gitu ya. Cerewet, aku gak apa-apa kok, aku aman aja. Nah, inilah yang memang harus kita dapatkan di dalam suatu hubungan. Perasaan aman itu yang membuat kita bisa membuka untuk kita bisa terkoneksi lebih dalam. Jadi karena rasa gak aman ini, kita bisa pasang topeng, pura-pura bahagia, pura-pura kuat, padahal kan enggak. Itulah ketika kita melakukan pura-pura bahagia, pura-pura segala macam, pasang topeng itu setinggi-tingginya, disinilah perasaan kita merasa gak dipahami semakin menguat dan kesepian itu memuncak, Dit. Ya.
1: Oke, berarti artinya yang disampaikan Mas Yusuf juga sudah terjawab langsung ya.
2: Iya. Jadi
1: memahami orang
2: betul.
1: Itu.
2: Betul. Jadi banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan supaya hubungan kita lebih baik dan saling memahami. Hal yang sederhana itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang aktif kan, Dit? Mm-hmm. Bisa mendengarkan tanpa buru-buru. Kadang-kadang orang dewasa itu hanya perlu didengarkan saja. Oh, karena begitu kompleksnya tadi pemikiran mereka. Tapi karena kita di masa lalu, otak kita memang belum latihan, Dit. Belum latihan untuk mendengar lebih panjang. Makanya kita gak betah dengar orang curhat lama. Pengen cepat-cepat kasih solusi. Kan ya? Padahal dia itu lagi ngurai kesel sama atasan. Keselnya itu udah lama, berapa bulan itu. Itu mau ditumpuknya ceritanya. Kita bilang, aduh sudahlah, to the point aja, kesel kan? Ya udah lakukan ini. Kita gak siap mendengar tumpahan sampahnya yang banyak itu, Dit. Kenapa? Otak kita gak latihan. Ingatlah waktu masa kecil, ketika kita ngadu, mainan kita diambil, kita dipukul kawan, mamanya, mungkin orang tua kita cuman sabar aja ikam, mengalah aja ikam, kasih aja dengan kawan. Padahal kita masih pengen cerita kalau tadi bolanya gini kejadiannya, aku beli bolanya, nabung segala, banyak kan ceritanya, Dit. Hanya ingin didengarkan, divalidasi. Nah, kalau dulu cuma permasalahan kecil, cuma mainan direbut dan sebaik, dewasa makin kompleks. Itulah yang membuat kita, ya gak mau dengar, ya gak mau memahami, udahlah. Ya, kita mau dengar cerita udah nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Baik-baik aja, bisa diatasi kok. Ih, bingung kata orang.
1: Ya, itu lama kelamaan kanker.
2: Iya.
1: Baik, ini dari YouTube Mbak Rima, ya. Ada yang bergabung dari akun @ahmadfauzi8485 ya. Apakah sudah benar cara seperti ini? Kasus seperti misalnya setiap pulang dari Banjarmasin ke Amuntai waktu kuliah, mm-hmm. lalu sempatkan belanja di Mitra atau di Antasari Ujung Murung,
2: yeah, yeah.
1: untuk oleh-oleh orang tua.
2: Oh, Masya Allah.
1: Nah, sementara anak kuliahan kan biasanya pulang kampung, mm-hmm. untuk mengambil bekal di kampung untuk dibawa lagi ke Banjarmasin. Ini seperti apa Mbak Rima?
2: Saya bangga banget itu kalau misalnya seorang pemuda kita tahu anak kos-kosan duitnya.
1: Masih ada sisa buat ini jarang.
2: Iya. Berarti mama, ini bukan hanya sekedar dia bisa menabung, Dit. Dia memang secinta itu dengan orang tuanya.
1: Okay.
2: Jangan-jangan uangnya pun dikurangi makannya nih, Dit. Cuma buat kan uang kosan ya memang yang ngekos ini anak Raja Batu Bara, enggak kan? Kalau anak kos itu kan ngepas-ngepas orang tua pada umumnya ngasih kan. Jadi makannya sudah dihitung. Kalau dia masih bisa ngasih oleh-oleh, berarti uang makannya yang mana dikurangi. Yang biasanya mungkin pakai ikan, mungkin diganti telur, semakin mengurang berarti. Berarti bangga banget. Nah, intinya ketika siapa namanya tadi?
1: Ahmad Fauzi.
2: Ahmad Fauzi ngasih makanan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar ya, mama ini beli apa, anggap oleh-oleh apalah dari Banjar, orang tua akan sebahagia dan se apa ya, Dit, ya, terharu itu, Dit. Kalau urusan orang tua balik lagi membekali, itu memang bentuk cinta orang tua. Orang tua tuh kepengennya ngasih anaknya bekalnya banyak banget ya. Jadi saya bangga banget kalau ada pemuda-pemuda yang kayak Fauzi kayak gini nih.
1: Iya, ini kayaknya saya yakin ini anaknya Pak Fauzi kayaknya seperti itu.
2: Oh gitu. Nah,
1: dan biasanya kalau saya posisi sebagai Pak Fauzi, sebagai orang tua agak gengsi dikit. Duit yang Abah kasih terus sudah habiskan. Biasanya gitu ya. Tapi biasanya kalau orang tua yang suka guyon kan biasanya gitu. Habiskan aja. Tersinggung Abah namun dibawa duit Abah ada habis ya. Tapi luar biasa. Baik, satu telepon kita terima kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Sadam.
2: Sudah lama sih yang New City ini enggak kedengar.
6: Ya.
2: Yang New City ini sudah lama nih enggak kedengar ada New City ini.
6: Ini sekarang di South Borneo nih.
1: Oh, tergabung.
6: Iya, dari tadi ngebel itu sampai ditanyakan itu nomor mana yang bisa dihubungi RRI apa RRI.
2: Masya Allah. Nah, ini sehat ya.
6: Bisa masuk gitu ya. Alhamdulillah bisa.
2: Sehat Pak Sadam ya.
6: Iya. Nggih. Malam untuk Anda. Nah, berarti siang untuk Marima. Tapi besok. Nah, ini suatu hal yang susah juga untuk dipahami kok kenapa ngomong kayak gitu. Jadi sebelum dilanjut, Sadam mau tanya nih sama Mbak Rima ya. Yang susah dipahami itu siapa sebenarnya? umpamanya contoh orang tua dan anak, anak yang susah dipahami atau ibu yang susah paham begitu loh.
2: Ibu yang susah dipahami anak, karena anak nggak pernah jadi orang tua, orang tua pernah jadi anak.
6: Berarti pengalaman itu belum nyampe ke sana.
1: Iya.
6: Kemudian pola pikir anak itu nggak sampai menelusuri ke sana. Kenapa sih ibuku begini? Kenapa sih kok ibuku begini? Nah, sebagaimana tadi disampaikan, karena belum pernah tua, nah sehingga anak itu agak bengong, Mbak Rima ya.
2: Iya, nggak punya tahu cerita orang tua. Tua
6: nanti, rupanya begini. Itu jawabannya setelah anak itu nanti tua gitu.
2: Nah, baru tahu.
6: Itu yang tahu persis itu. Jadi bagaimana kehendaknya, bagaimana apa namanya attitude-nya juga barangkali itu mengalami suatu perubahan juga itu akibat pemahaman yang misunderstanding barangkali. Nah, di situ. Tapi ini that sekedar teori doang gitulah.
1: Tapi Run dapat jawaban ulun tadi dari Pian.
2: Iya.
6: Nah, tapi kalau memang ini kita implementasikan secara baik, artinya apa? Anak itu harus paham bagaimana attitude-nya orang tua. Nah, karena nggak ada pengalaman, setidaknya anak itu belajar daripada attitude daripada orang tua. Apakah itu kata-katanya atau cara pandangnya apa dan sebagainya gitu kan? Nah, kalau Pak, masalah pendengaran itu tergantung sih. Nah iya kan, tergantung, karena ada yang mampek, ada yang los gitu ya. Nah itu jadi kita perlu read itu istilahnya itu. Ya kalau dalam bahasa Arabiknya barangkali perlu kita ikro. Nah, melalui pertanyaan, kok ibuku kenapa begini ya, gak mau paham-paham sih. Nah mestinya kita harus menyesuaikan itu, menyesuaikan kondisinya. Nah tentunya di dalam batin ini banyak sabar, kemudian banyak menggali ilmu pengetahuan di lingkungan itu barangkali ya. Barangkali aja gitu loh. Nah nanti Mbak Rima nanti untuk meluruskan. Apakah explanation-nya Sadam ini salah atau benar begitu loh. Tetapi kalau benar biarkan aja lewat. Yang salahnya ya yang perlu di apa namanya?
1: Dibuang Pak ya.
6: Dicincang.
1: Siap.
2: Enak nih kayaknya cincang.
6: Iya.
2: Oke. Cincang dong. Daging cincang.
6: Nah, supaya cincangan-cincangan itu perlu dipahami kok kenapa begini bentuknya. Padahal anu arahnya tuh kok sama gitu loh. Ada yang segitiga, ada yang benjol, ada yang apa dan sebagainya. Nah, di situ juga menjadi suatu pelajaran terhadap pola pikir kita untuk membuka pola pikir ini loh sebenarnya ya kan. Nah tapi kalau anak itu hanya menggunakan hawa nafsu, mama begini loh, enggak mampu mengikro, tentunya emosional itu anak itu yang tinggi ya kan. Nah kemudian barangkali dalam implementasinya dia agak menjauh, kurang komunikasi, dibiarkan begitu aja, kira-kira begitu ya. Nah ini Sadam ini selalu kira-kira loh. Nah, karena pembenaran itu sebenarnya tergantung kepada jiwa kita sendiri gitu. Bagaimana mengikro antara kita sebagai anak dan terhadap ibu. Iya kan? Nah, tadinya itu unsur yang paling yang paling menekan, karena belum mencapai belum pernah merasakan tua gitu loh. Nah setelah tua itu akan terjawab sendiri sebenarnya. Nah terkadang kita sambil merokok lah Sadam, begini
2: rasa sakit ini. Lutut gitu
6: ya. Nah itu dia. Iya kan. Nah barangkali itu Mbak Rima ya.
1: Baik, terima kasih Mas Sadam.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
6: Selalu selamat.
1: Amin Allahumma amin.
6: Dan sehat walafiat selalu.
1: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dapat jawaban ya dari Pak Sadam.
2: Oh iya.
1: Dari yang awal perbincangan kita Mbak Rima, dari cerita Adit sama almarhum ibu tadi.
2: Iya, dapat.
1: Dan langsung dapat
2: insight-nya ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Makasih Pak Sadam. Tiba-tiba dapat pencerahan kita di ujung perjumpaan.
2: Iya.
1: Silakan Mbak Rima.
2: Iya, pada usia anak yang belum matang otak prefrontal korteksnya yang bisa membuat makna di dalam kehidupan, membedakan benar yang lebih benar, yang baru matang di usia 20-25, maka posisi anak memahami orang tua itu tidak sehebat orang tua memahami anak. Orang tua sudah pasti bisa memahami anak karena dia pernah menjadi anak. Dit, aku di usia sekian lagi ngapain ya? Oh, aku umur 8 tahun lagi masih ngebolang. Oh, aku nggak pernah teringat sholat. Sekarang aku berharap anakku hafal juz 30 gitu kan ya. Nah, ketika kita memahami seperti ini, kita tidak memberikan beban yang melebihi dari kapasitas seorang anak. Karena ketika orang tua menuntut pemahaman dari seorang anak, kadang-kadang luka yang diberikan orang tua adalah memberikan kapasitas di atas beban di atas kapasitas anak. Ya, mungkin ini terkait dengan ekspektasi orang tua, Dit, yang memang menginginkan dulu dia, kalau kita bahasa kita, trauma apa, luka apa di masa lalu yang diharapkan anaknya jauh lebih baik. Maka misalnya contoh pada Ikam tuh kadang merasa pang kayak apa, sakit lutut, sakit kadang bisa guring malam-malam. Ya karena mungkin kita ketika ngomong sama Nini, ya Nini sabar aja kasih. Ikam kadang merasa ya kita aja susah membayangkan gimana ya, susah tidur, sakit lutut, sendi, sakit-sakit segala macam ya. Kalau kita pikir minum obat aja dulu. Inilah ya, karena kadang pemahaman itu sekedar pengen didengarkan aja, dibuang sampahnya. Oh iya, divalidasi perasaannya. Itu aja.

0: orang tua.
1: Iya, karena memang kalau kita pikir kapasitas anak memang belum ngerti orang tua, Dit. Kalau orang tua pasti ngerti anak, tapi seiring kita kalau sekarang kita kan udah tahu, iya ya, otak PC kita sudah matang, kita sudah lebih dewasa, pengalaman hidup kita menempa kita, kita sudah mulai mengerti, oh ada apa dengan mamaku, kenapa mama seperti itu atau ayahku seperti itu, ya. Tapi kalau seorang anak, dia belum, mainnya kurang jauh, bacaannya kurang banyak, pengalaman hidup tidaklah sebijak orang dewasa. Maka inilah hal-hal yang sangat besar membuat mereka bisa jadi melakukan suatu kesalahan. Ya, yang mungkin dimaknai orang tua sebagai tidak punya attitude tadi, tidak berkarakter dan seterusnya, Dit. Ya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mbak Rima, terima kasih buat Pak Sadam, Pak Haji Damsah juga yang sudah bergabung, buat Pak Ahmad Fauzi juga yang sudah gabung lewat YouTube juga ya. Pokoknya luar biasa. Ini dapat insight buat pribadi di Cia sendiri.
1: Tambah sadar ya, kita merasa mendapatkan ya.
0: Apalagi jawaban Pak Sadam tadi yang tiba-tiba
1: Langsung iya ya. Dapat ya dia.
0: Kenapa Diti waktu dulu tuh bilangnya kan pegawai, ada pegawai kan kawah hari-hari mendatangi ibu misalnya. Tapi setelah sini sampai ke sini oh ngerti gitu ya.
1: Mungkin pengen disapa, pengen barangkali apa kabarnya mak. Ya hal sederhana barangkali ini dipahami ya.
0: Dulu sempat Ma ibu ini kayak kadang ngerti, ini kan lagi pegawai ibu gitu loh.
1: Iya.
0: Jakanya pengangguran kah bahasanya tuh. Kalau aja datang hari-hari ini
1: tapi
0: sambil pegawai sambil ini.
1: Ibu yang merindukan anak.
0: Akhirnya sekarang udah ngerti. Kata Pak Sadam, nanti udah dewasa jawabnya udah ketemu. Oh iya langsung. Oh iya ya bener.
1: Iya.
0: Secapek-capeknya atau apa, kalau pas ini ya ada rindu juga, ada rasa sepi juga yang mencari cari temen ngobrol atau apa. Sampai Mbak Rima tadi sempat cerita kalaunya ada anak yang pulang ke Kapuas, nggak tahu pada deket aja kan dari Banjarmasin.
1: Gampang, tiap minggu bisa datang.
0: Ngapain gitu? Jawabannya Aditya dulu sempat berpikir gitu juga. Kalau di rumah ibu ngapain ya? Apa nggak segala macam?
1: Iya.
0: Mengingat masa lalu tidur-tiduran. Karena bahasa kita kalau kita udah kerja udah kuliah ada yang namanya stress out bahasa kita. Itu sampai berpikir Aditya pernah berpikir yang pengen tidur siang kayak dulu.
1: Kok rindu ya?
0: Sesimpel itu.
1: Serindu itu sangkingnya.
0: Sesimpel itu. Pulang, kalau dulu kan pulang SD zamannya kita
1: nggak mikir,
0: kan
1: tidur
0: jam
1: aja.
0: 1 udah pulang tuh.
1: Iya.
0: Jam 1, jam 2, nggak kayak sekarang ya.
1: Tidur penuh beban, mikir, ini belum dikerjakan, ini belum dikontak.
0: Kita tidur tuh nggak ada beban, tidur ya tidur gitu, pulang ke rumah. Bu makan habis makan tidur.
1: Enak banget ya.
0: Soalnya gitu loh.
1: Ini bangun tidur mikir, aduh skripsi belum dibuat.
0: Ya sekarang ya. Jadi mendingan kalau nyana teman-teman yang kuliah yang masih belum pulang pulang aja dulu.
1: Ya, itu.
0: Ketemu ibu,
1: itu bapak, pesan kita.
0: Salim, terus habis salim makan tidur.
1: Iya.
0: Udah cukup. Tidurnya nggak usah kalau nyemales di kamar sendiri, tidur di kamar orang tua.
1: Iya betul Dit.
0: Biar enak gitu ya.
1: Setelah di ini kita baru merasakan rindunya ya.
0: Rindu hal kecil loh, tidur siang aja udah makan datang makan tidur.
1: Iya,
0: ingat zaman dulu tuh Mbak Rima nggak berasa 53 menit lepas 2019 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada nggak sih Mbak Rima pesan kunci deh buat teman-teman pendengar pemirsa kita yang mulai beranjak dewasa, sudah baru dewasa, sudah dewasa bahkan seperti Pak Idam saya yang sudah lansia, ini seperti apa Mbak Rima?
1: Ya, kita mungkin tidak mudah menemukan orang-orang yang bisa mengertiin kita, Dit. Apalagi kita memang bukan tipe orang yang bisa semudah itu membuka apa sih jalan pikiran kita ya. Belum tentu kita merasa aman, belum tentu kita percaya, kita belum karena kita barangkali tidak dekat dengan orang tersebut. Tapi jika pada saat ini kita masih belum menemukan banyak orang yang mampu memahami kita minimal, kita belajar untuk jadi manusia yang lebih mau memahami orang lain. Dengan cara apa? Mungkin cara yang termudah hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, sekedar bagaimana kita bisa hadir. Memvalidasi perasaannya itu aja sudah nyaman. Makanya kadang-kadang ketika kita berbicara bertemu orang baru di kereta api, di bis, orang itu dengerin kita, kok kita merasa nyaman ya, kok tiba-tiba suka aja sama orang tersebut karena orang itu hadir hanya sekedar berusaha memahami kita, padahal dia sendiri tidak, barangkali hanya sekedar ya udahlah, mungkin bukan basa-basi tapi berusaha aja memberikan hak orang, ketika orang cerita dia berusaha mendengarkan. Maka kalau seandainya kita pada hari ini barangkali masih, ya kita katakan tidak semua orang yang merasa

0: tidak dipahami itu berarti dia punya luka, ya. Bisa jadi kita menyembunyikan banyak hal sambil kita menjalankan kehidupan karena kita tidak ingin dianggap lemah, kan ya. Karena kita orang dewasa, kita berpikir kita harus sekuat itu, produktif, kita harus membanggakan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang kita perlukan bukannya sekedar memperlihatkan bahwa aktualisasi kita sehebat itu. Kita pun juga ingin cerita kepada orang lain bahwa kita lemah juga. Hanya sekedar merealisasikan aktualisasi kita. Di sanalah pada saat kita ingin menceritakan betapa capeknya, rindunya kita ingin tidur ya untuk mengaktualisasikan prestasi kita. Kita pengen ada orang sekedar mendengarkan saja tanpa ngejudge, itu rasanya sudah merasa dipahami.
1: Terima kasih Mbak Rima, ini benar-benar manfaat, bisa dipahami buat kita semua yang masih ada beban di sininya, benar-benar ada sedikit keringanan. Tadi yeah. Tuh nggak bilang abis semuanya, kayaknya nggak mungkin langsung ya. Paling nggak ada sedikit beban yang sudah terlepas ya dari perbincangan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Rima, terima kasih buat Anda pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung. Mohon maaf telepon atau WhatsApp atau komentar di YouTube yang belum sempat terbaca, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan berarti lagi kita semakin dewasa, semakin sulit dipahami, tapi semakin dewasa kita semakin mudah memahami orang lain. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia, kembali kita bergabung sama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
2: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
3: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
5: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
5: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
6: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
5: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
7: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
5: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
8: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
9: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
8: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
10: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
8: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
12: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
11: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
12: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
2: Menjelang fase armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
12: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik. Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
15: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
16: Kami sesungguhnya para jemaah sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu juga sesuatu yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu bukan selain selama campak dan ada ajar-ajar ini yang perlu jaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
15: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
18: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
17: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
19: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
3: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
19: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
20: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
21: Yeah, I'm confident that we'll get.
22: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool.
0: Paul, menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria. Yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
4: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
0: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
4: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 0811 511 1410. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Gah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Terus itu kan informasi dan inspirasi mendengar masih menemani di Banjarmasin malam ya di 40 menit pasir pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Aditya. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar nanti pada pukul 21.10 ya, kita juga akan ada siaran ini ya, dialog interaktif ya di program siaran acara ngobrol bersama komunitas ya. Hari ini kita akan ngobrol bersama kawan-kawan komunitas Sezione Banjarmasin ya, atau Mi Sezione Banjarmasin, di mana kita ngobrolin apa nanti ya. Jadi kita ngomongin cerita menarik ya, cerita unik, pengalaman, kegiatan dari komunitas ini apa aja. Dan juga kita akan sedikit bahas tentang Piala Dunia, meskipun tahun ini Italia yang masuk Piala Dunia ya. Gak apa-apa ya. It's okay. Tapi satu informasi dulu buat Anda pendengar KMB dari RRI.co tadi, Banjarmasin, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km ya, sebelum resmi dibuka untuk masyarakat luas. Jadi mana sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah ini melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal, di mana peninjauan tersebut melibatkan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata, Biro Umum, Dinas Perdagangan, kemudian ada juga dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta dari PT Bangun Banua, serta tim akademisi dari ULM. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan dan kawasan penunjang yang nantinya menjadi ikon baru Kalimantan Selatan. Dan kepada Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Yasin Toyib, ini melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rian Tirta Nugraha, menyampaikan bahwa hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari pemerintah daerah. Dan untuk pengelolaannya ini masih belum ada penunjukan ya secara resmi, apakah nanti dikelola Dinas Pariwisata, oleh Biro Umum, atau PT Bangun Banua ya. Dan ini juga menjelaskan peninjauan bersama ini menjadi bagian penting sebelum kawasan ini dibuka secara menyeluruh, di mana pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas, sistem pendukung hingga kenyamanan pengunjung nantinya benar-benar siap digunakan. Dan berdasarkan dari data dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Tugu 0 km ini memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan total 6 lantai, dan bangunan tersebut terdiri dari berdiri di atas lahan seluas 17.480 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 10.217,82 meter persegi. Jadi ini tidak hanya menjadi landmark baru nantinya, dan kawasan Tugu 0 km juga nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung modern. Di antaranya ada amphitheater, kemudian elevator lift, area UMKM, ada powerhouse, CCTV, sistem pengolahan limbah, musola, videotron, hingga audio sistemnya juga ya. Jadi kita tunggu aja peresmian secara resminya ya. Baik, masih bersama kami di RRI Persatuan Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami, dan untuk informasi lainnya Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan berkembang

Bersatu kenal informasi dan inspirasi, mendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda. Tapi sebelumnya, di malam mingguan bagi teman-teman nih ya, mungkin yang lagi agak suntuk di rumah ya, yang pengen gabung bersama kami di halaman RRI Banjarmasin, langsung datang aja ya. Mumpung masih tengah bulan ya, masih belum akhir bulan, masih ada dana, pengen santai, nongkrong, atau mungkin pengen ngopi gitu ya, atau cari cemilan, wah halaman RRI lengkap ya. Langsung datang aja ke Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ya, karena food court kita lumayan banyak di sini ya. Bakso ada ya, terus juga cemilan juga ada, kopi ada ya, mau makanan berat juga ada, silahkan ya. Ajakin teman-temannya, keluarga-keluarganya, mumpung masih dalam suasana lang weekend ya, masih ada satu hari lagi besok untuk menikmati liburannya. Mungkin kalau nya mau pergi jauh-jauh takut capek, udah nongkrong aja di halaman RRI Banjarmasin. Mumpung malam minggu ya, siapa tahu nih tenan-tenan yang ada di halaman RRI Banjarmasin ini, insyaallah ya, insyaallah ya, kalau nggak ada halangan ya, siapa tahu buka sampai jam 2 malam ya. Tapi yang penting, nyumbung jam segini masih lagi rame-ramenya, ngumpul aja deh ya. Tenang aja, untuk ketersediaan kursi apa segala macam aman kok ya. Mumpung cuaca juga mendukung ya, nggak kada humap ya, terus anginnya juga lumayan, nggak hujan juga, becus langsung ya. Oke, satu informasi untuk Anda dari RRI.co.id, tadi kami informasikan pendengar ya, di mana Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kali ini akan melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah sekolah dasar di tahun 2026 ini. Dan kebijakan ini langsung memantik perhatian publik karena tidak hanya menyasar sekolah dengan bangunan rusak berat, tapi juga berpotensi berdampak pada nasib guru dan aktivitas belajar siswa ya. Nah, jadi langkah regrouping tersebut menyasar sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak di atas 60%, jumlah murid yang minim, hingga sekolah yang terdampak proyek revitalisasi Sungai Veteran ya. Nah, ini diantaranya adalah penggabungan SDN Pengembangan 8, SDN Pengembangan 9, dan SDN Pengembangan 10 yang nantinya akan dipusatkan ke SDN Pengembangan 8 ya. Selain itu SDN Kelayan Barat 2, SDN Kelayan Barat 3 juga masuk dalam rencana regrouping ini. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh hingga pemantauan langsung ke lapangan. Jadi sekolah-sekolah ini kondisinya rusak di atas 60%, tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, ditambah jumlah siswanya yang sedikit, hingga lebih efektif jika digabung. Dan selain itu, salah satu sekolah yang terdampak paling serius itu ada SD Negeri Pengembangan 9 Banjarmasin, di mana sekolah tersebut ikut terkena imbas proyek revitalisasi Sungai Veteran dalam program NUFREP yang saat ini tengah berjalan ya. Kemudian di sisi lain, pihak sekolah mengungkap persoalan yang lebih kompleks. Kepala SD Negeri Pengembangan 9 Banjarmasin, Ahmad Muzayid, mengaku regrouping sebenarnya sudah lama dibayangi keterbatasan fasilitas dan persoalan status lahan ya. Dan dia mengatakan bahwa bangunan sekolahnya ini sebagian terdampak revitalisasi Sungai Veteran. Selain itu, lahan sekolah milik TNI hingga cukup sulit mendapat bantuan pembangunan dari dinas ya. Nah, selain itu SDN Pengembangan 9 tercatat memiliki 206 siswa dengan sekitar 15 tenaga pendidik yang nantinya yang terdiri dari guru PNS, P3K hingga honorer. Namun regrouping dinilai bisa memunculkan efek domino terhadap tenaga pengajar katanya. Nah, jadi pasti ada dampaknya terutama pada kualitas dan jam mengajar. Tapi pihaknya semuanya akan diserahkan kepada kebijakan dari Dinas Pendidikan. Dan berdasarkan Permendiksmen nomor 11 tahun 2025, mulai 2026 guru diwajibkan memenuhi beban kerja 37 jam 30 menit per minggunya yang mencakup tatap muka, perencanaan hingga evaluasi pembelajaran dengan regrouping sekolah. Penataan jam mengajar nanti akan diperkirakan akan berubah

drastis dan intensitas tatap muka guru berpotensi akan berkurang. Informasinya benar kalau cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita bersama-sama mendengarkan drama radio dengan judul Jalan Sunyi Kasih Ibu bersama rekan-rekan dari RRI ND.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: Bu, nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Iya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi, Bu Rani. Ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga, Bu Maya. Terima kasih, Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat, Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi, Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri, Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Bu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga, menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Sering jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani, Bu Rani, ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Saya juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Di tengah berbagai kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri, meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum, meski kadang air mata menjadi teman malangnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu, bahwa kekuatan terbesar sering datang dari cinta yang lembut dan penuh

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya. Terus itu karena informasi dan inspirasi Forza Milan Red and Black. Waduh, ini kalau bahasa Arabnya itu namanya Rossoneri gitu ya. Luar biasa Forza Milan ya. Dan di ngobrol bersama Korintas malam hari ini pendengar nih bersama teman-teman dari komunitas apa nih Bang, kalau boleh tahu nih Bang ya?
1: Milanisti Indonesia, Sezione Banjarmasin.
0: Sezione Banjarmasin Milanisti Indonesia. Waduh luar biasa ya. Awal-awal kita udah ngomong, udah disuguhin Forza Milan lagunya. Ini meskipun bukan lagu kebangsaan Bang ya.
1: Iya.
0: Bukan lagu kebangsaan, cuman kalau denger Red and Black tuh udahlah pasti Milan gitu ya. Dan hari ini pendengar dan pemirsa, kita ngobrol, kita perkenalkan dulu narasumber kita, tiba-tiba ngomong aja gitu ya, belum kenalan. Kita kenalan dulu pendengar, ini bersama dengan Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, beliau ini adalah ketuanya Bang ya?
1: Ya, kalau kita bilangnya sih Kapo.
0: Kapo ya, ya. Nah Kapo, apa tadi, Kapo Milan ya?
1: Kapo Milanisti Indonesia Sezione Banjarmasin.
0: Sezione Banjarmasin.
1: Jadi masing-masing Sezione punya kapo masing-masing.
0: Ah, kapo itu artinya kapten.
1: Ya, ketua lah.
0: Ketua ya. Nah, bersama beliau juga ada Bang Ridwan. Kali siap. Ini Bang Ridwan ini humasnya Bang ya.
2: Siap.
0: Humasnya. Nah, pendengar dan pemirsa, di awal-awal kita udah seru banget dengerin lagu pembukanya aja udah. Wah, berasa banget ya.
1: Berasa banget.
0: Berasa banget piala dunianya, Liga Italianya, meskipun di Piala Dunia ini
1: timnasnya tidak lolos.
2: Timnasnya tidak
0: lolos. Langsung garuk-garuk kepala ini. Dua Piala Dunia kayaknya enggak tembus nih.
1: Hat-trick ini.
2: Tiga Piala Dunia.
0: Aku ngitungnya baru dua loh.
1: menghibur hati ya.
0: Tapi nggak apa-apa ya, meskipun begitu kecintaan untuk Liga Italia itu udah lama sekali. Buat aku pribadi, pendengar dan pemirsa, itu udah sejak SMP ya.
1: Betul.
0: Bahkan sebenarnya hari ini aku pengen ini, pengen pakai baju jersey-nya juga sebenarnya. Cuman untuk jaga netralitas, takutnya minggu depan apa sama tim lain. Tiba-tiba hari ini pakai baju Milan, minggu depan aku gak punya jersey yang lain. Kok curang nanti dibilangnya. Jadi netral lah pakai baju ini aja ya. Yeah. Oke, jadi bersama Mizaze Banjarmasin 030 ya, untuk akun Instagramnya bagi teman-teman mungkin pengen tahu informasi lengkapnya, bisa di sana. Pokoknya buat para Milanesti di seluruh Kalimantan Selatan khususnya wajib nonton acara hari ini ya. Nah, dan yang jelas kita nanti akan ngobrol bersama Bang Hendra sama Bang Ridwan juga terkait kegiatan-kegiatan dari komunitas ini seperti apa ya. Nah, tapi yang pertama dulu ya, kita tahu sebenarnya untuk sekarang kalau kita ngomongin Liga Italia untuk prestasi AC Milan fluktuatif ya, naik turun ya, nggak seperti Madrid atau City yang cukup menguasai peringkat atas gitu ya. Tapi yang jelas nih bagaimana nih ya tantangan cara khususnya nih ya untuk Mises Banjarmasin, karena kita tahu setiap hari, setiap tahun kita semakin tambah tua, regenerasi terus ada, terutama untuk Gen Z dan Alpha yang mungkin betul. Abang-abang sendiri lihat tidak sebanyak zaman kita sekolah.
2: Betul sekali.
0: Zaman sekolah mulai SMP, SMA, kuliah sampai sekarang kita udah punya anak cucu masih berikit, tapi anak-anak Gen Alpha, Gen Z ini kayaknya agak kurang demen gitu sama bola kurang Bang. Demen. Ini gimana Bang?
1: Ya itu tantangan ya, apalagi kalau kita bicara Milan prestasinya naik turun, ya kan? Jadi peluang untuk mendapatkan regenerasi, ya kan? Apa fans dari Gen Z, apalagi Alpha, ya kan? Susah banget, gitu.
0: Okay.
1: Makanya gak kita pungkiri beberapa kegiatan kita ya orangnya itu aja, ya kan? Mm. orangnya itu-itu aja, yang beda umurnya doang.
0: Oke.
1: Ya kan? Semakin tahun semakin tua.
0: Iya.
1: Semakin ada anak, ya kan? Mm-hmm. Bahkan ada yang cucu, ada sudah yang punya cucu.
2: Ada yang punya cucu.
1: Ada yang punya cucu. Ya, jadi tantangan ya. Mm-hmm. Nah, selain itu juga dari segi sistem liga ya, mm-hmm. sistem liga. Nah, beda kan kalau Liga Italia ini enggak seperti Liga Inggris.
0: Aha.
1: Liga Inggris kan ibaratnya masih bisa menyesuaikan gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Ibaratnya jam berapa? Apa jam yang... 10 ya mm-hmm. kan, jam 9 apa. Beda dengan Liga Italia yang jam apa? Jam 3 ya kan, jam 3.45 ya kan mainnya. Mm-hmm. Nah itu ibaratnya perlu effort lebih gitu. Mm-hmm. Nah sedangkan kan tahu sendirilah, ibaratnya kaum milenial sama Gen Z apalagi Alpha kan gak mungkin. Mm-hmm. Ya kan? Apalagi kalau yang masih sekolah, ya jelas diomelin lah sama orang tuanya ya kan.
0: Okay. Oh,
1: ngapain begadang nih ya kan?
2: Bisa ngapain, sekolah.
1: Ngapain begadang? Gitu. Nah kalau Liga Inggris mereka lebih banyak fans, mm-hmm. karena sekarang juga dibantu oleh pemain-pemain bintang ya kan, lumayan bertaburan di sana. Terus jam tayangnya itu masih bisa ditonton,
0: gitu. Lebih pagi ya,
1: nah, lebih sore lah,
0: lebih sore, ya
1: kan? Lebih sore.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Nah itu dari kan memang itu kalau saya baca-baca ya dari itu memang teknik Liga Inggris gitu kan. Kalau dulu kan ibaratnya kita tahun 2000-an ya kan, Liga Inggris itu apa Liga Italia masih menguasain kan, Serie A ini masih menguasain gitu. Ibaratnya. Tapi Liga Inggris dia mencoba mematahkan dominasi Liga Italia, salah satunya ya
0: jam tayang,
1: menyesuaikan ya. Jam tayang tadi. Apalagi ya kan untuk Asia ya kan, ukuran Asia ini kan fansnya kan lebih luas gitu, okay. lebih banyak. Mm-mm. Nah itu makanya mereka menyesuaikan itu.
0: Oke. Okay. Nah, jadi agak susah ya regenerasi Milanisti.
1: Apalagi
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau Milanisti ya kan dari segi jam tayang ya kan, dari segi jam tayang terus prestasi ya kan, pemain bintang nggak ada ya kan, kan macam-macam orangnya jadi fans kan kadang.
0: Betul.
1: Misalnya yang suka Ronaldo ya kan, suka Messi ya kan, Messinya pindah kemana jadi fans PSG misalnya kan,
0: pindah juga
1: ya kan. Nah untuk Milan kan sekarang hampir nggak ada pemain bintang, ibaratnya pemain bintang ya ibaratnya udah di apa, tinggal closing lah ibaratnya ya kan, tinggal di akhir eranya gitu. Kan Modric yang terakhir ini kan, Modric kan ibaratnya udah di akhir era, umur betul. Berapa 44 41 itu kan. Nah itu Adrian Rabiot kan sudah matang-matangnya ini kan. Nggak ada pemain-pemain bintang yang layak dikagumin gitu. Nah untuk di Milan ya kan, jadi susah banget.
0: Oke. Bang Ridwan, mungkin ada yang ditambahkan Bang?
2: Apa ya, mungkin aduh lupa sagi.
1: Gak apa-apa, mungkin apa
2: ya Milan itu gimana ya, ya mungkin ya orang-orang lama aja yang menyukai Milan gitu. Aha. Orang-orang yang dulu,
1: orang-orang aneh sih,
2: kalau mereka sebut orang-orang aneh.
1: Kalau kita bilang sih yang cinta Milan ini, yang bertahan sama Milan ini ya orang-orang aneh, bahkan benar-benar. menjurus gila sih.
0: Ya kan? Kok bisa Bang?
1: Iya, kok bisa gitu kan? Cuma ya kata apa Manuel Rui Costa kan, misalnya bila sudah masuk ke nadi itu ya selamanya kalau Milan ini.
0: Iya. Nah itu. Oke, jadi artinya Milanisnya ini bukan terkait siapa pemainnya. Yeah. Tapi memang klubnya ya.
1: Iya, kami ini ya udah cinta gitu. Soalnya beberapa pengalaman ya kan, kalau orangnya emang masuk komunitas kita ya, komunitas kita, terus jadi member atau apa segala macam, kan itu perlu bayar apa segala macam.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu nggak pernah sih kejadian misalnya, oh si A, si B pindah ke
2: fans club lain.
1: Ke fans club lain nggak ada. Nggak ada itu. Okay. Makanya kita bilang sih orang-orang aneh sama menjurus gila.
2: Nah, itu. Sebentar lagi gila.
1: Jurus gila.
0: Tapi kalau untuk Milanisti sendiri untuk Hasel nih Bang ya. Mm-mm. Ini sejauh yang Bang Hendra sama Bang Ridwan tahu, ini banyak gak sih Bang fans klubnya se-Kalsel lah kita.
1: Fansnya ya. Mm-hmm. Kalau kita sih, kalau kita bicara fans ya mungkin lebih banyak ya. Tapi kalau yang terdaftar di member kita terakhir itu data saya itu 531 orang. Mm-hmm. Itu yang terdaftar di se-Kalsel. Yang 030 ya kan. Yang ibaratnya masuk di Kalsel.
0: Okay.
1: Banjarmasin kan. Kan yang ngatasin di sini kan ibaratnya Sezione Banjarmasin kan. Mm-hmm. 030. Kita juga terbagi beberapa basis, ada basis Barabai, basis Banjarbaru,
2: Plehari,
1: terus Plehari, itu kan ada beberapa. Jadi kalau total member sih 531 nih. Mm-hmm. Tapi kalau ibaratnya fans ya mungkin lebih banyak lagi gitu kan.
0: Oke, cuma tersembunyi ya bahasanya ya.
1: Tersembunyi
0: karena takut dibilang gila kali.
1: Iya. Bisa jadi.
2: Salah satunya.
0: Tapi untuk selama ini untuk komunikasi antar base gimana Bang?
1: Lumayan lancar karena kita juga ada apa grup WA kalau sekarang ya kan. Grup WA terus Instagram kita juga lumayan aktif.
0: Okay.
1: Terus kita juga kalau ada event-event, apalagi event-event nasional, itu kita, alhamdulillah kita ngikutin terus sih. Mm-hmm. Terakhir itu kan kita eventnya waktu AC Milan datang ke Singapura. Mm-hmm. Nah itu bertepatan, berdekatan dengan GATNAS, Gathering Nasional kita. Mm-hmm. Nah, Gathering Nasional kita di Batam. Mm-hmm. Nah itu jadi ya lumayan itu yang ikut ke sana juga ada beberapa kan, walaupun kalau dari segi biaya juga lumayan gitu. Mm-hmm. Ibaratnya lumayan kan perlu ke Jakarta dulu waktu itu kan. Aha. Kan waktu apa belum ada penerbangan ya ke Malaysia. Aha. Kan jadi kita ke Jakarta dulu baru ke Singapura. Nah itu lumayan banyak yang nonton kemarin tuh. Aha. Nah makanya itu kan Milanisti Indonesia di bawah apa kepemimpinan presiden yang baru Pak Bara Adiaksa. Nah di situ kita nunjukin dengan bikin koreo apa segala macam ya kan, kita tunjukin kepada manajemen AC Milan, nunjukin kepada dunia bahwa Indonesia loh ya kan yang bikin rame Indonesia gitu. Walaupun mainnya di Singapura, yang bikin rame bikin heboh itu Indonesia. Nah supaya AC Milan ini tertarik datang ke Indonesia. Nah itu yang kita usahakan kemarin itu.
0: Okay.
1: Makanya kita usahakan sama MI Pusat ya kan, Milanisti Indonesia Pusat nih, gimana nih kita harus anu nih bikin koreo yang seheboh-hebohnya apa segala macam ya kan, harus kita himpun supaya kita dilirik oleh manajemen Milan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah alhamdulillah juga karena pendekatan sama Pak Pres kan, Bara Adiaksa itu dia selalu pendekatan ke Nine Sport. Mm-hmm. Nah Nine Sport pendekatan terus, ngobrol-ngobrol terus, walaupun pertama-tama dibilang susah apa segala macam, ternyata ketemulah sama manajemen Milan apa segala macam kan. Ya alhamdulillah insya Allah itu tanggal 8 Agustus nanti AC Milan datang ke Indonesia. Itu tim ini utama, bukan Glory atau Legend ya. Itu tim utama.
2: Tim utamanya.
0: Tim utama saat ini berarti dong.
1: Tim utama ya saat ini.
0: Oke, mantap. Itu main sama timnas Indonesia dong?
2: Bukan, sama Chelsea.
1: Sama Chelsea.
2: Sama Chelsea.
0: Karena kayaknya sama timnas Indonesia nih ikutan main nih.
1: Karena jadwalnya memang Chelsea pas main di sini juga.
0: Oke, berarti barengan sama fans timnas Chelsea juga dong. Timnas Chelsea.
1: Yeah.
2: Fans club Chelsea.
0: Fans club Chelsea dong.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi mumpung barengan tanding aja gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Gak ada kepikiran nih Bang buat main sama anak-anak timnas Indonesia?
1: Kalau mereka ya?
0: Iya. Gak
1: tahu sih.
0: Kali aja ada gitu ya. Tanggal 8 Agustus
1: 2026.
0: Ya, 2026. Jadi gak usah keluar negeri lagi terutama buat Milanisti Kalimantan Selatan khususnya ya, yang lagi dengar siaran ini. Ataupun dimanapun Anda berada jangan lupa 8 Agustus ya.
1: 8 Agustus. Untuk info-infonya bisa lihat di IG kita kan. Mrs. 030.
0: Mrs. 030 ya. Nah sebelum kita ngomong lebih lanjut nih Bang ya, untuk Mrs. Banjarmasin sendiri, sebenarnya itu mulai berdiri atau dibentuk sejak kapan sih Bang?
1: Berdirinya 14 Oktober 2010. Iya, 2010, 14 Oktober 2010. Jadi sudah 16 tahun ya.
2: 16.
1: Mm-hmm. Hampir 16.
2: Oktober nanti
1: 16.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kita di bawah Milanisti Indonesia yang berdirinya itu malah lebih lama lagi, mm-hmm. 16 Maret 2003.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lebih lama lagi itu Milanisti Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk Milanisti Indonesia sendiri itu ada berapa ratus regione gitu. Pokoknya 100 regione lebih lah. Mm-hmm. Nah, terus untuk membernya seluruh Indonesia itu ada sekitar 31.000.
0: Wow.
1: Nah, jadi lumayan banyak. Mm-hmm. Jadi ya moga-moga ya kan AC Milan datang itu kan daya tampung GBK kan GBK. Sekitar 70.000 ya kan, ibaratnya kalau di ya. Kalau dikurang-kurangnya kan 70.000. Uh-huh. Ya lumayan lah kalau misalnya 31.000-nya nonton semua ya kan.
2: Amin.
1: Mudahan gitu.
0: Cuma kan harus berbagai macam.
1: Tapi kita nggak tahu juga sih 31.000 itu ada yang masih hidup apa meninggal.
0: Iya sih juga. Tapi juga sisi lain harus berbagi sama Chelsea juga dong ya nanti ya.
1: Iya, berbagi sama Chelsea.
0: Okay.
1: Tiket pun sudah dijual. Tiket yang early bird. Hmm. Early bird sudah dijual, udah tutup sih early birdnya tanggal 10 tadi. Hmm. Tapi nanti tanggal 29 Mei nanti ada buka lagi.
2: Buka lagi.
1: Okay. Di websitenya Goers.
0: Oke.
1: Okay. Sama Nine Sport.
0: Jadi pantengin aja untuk informasi terbaru untuk tiketnya.
1: Ya, bagi fansnya Milanisti ataupun Chelsea apa ya namanya, Les Blues ya. Mm-hmm. Les Blues mungkin bisa dipantau IG tim kalian biar kita rame-rame lah di sana. Karena kalau Milan Chelsea ini kan lumayan menarik nih hubungannya. Karena kan banyak pemain nih, mm-hmm. yang ibaratnya pernah main di Milan, pernah main di Chelsea, ya kan?
0: Tukeran.
1: Pernah main di Chelsea, ya. Pernah main di Milan, ya kan? Kalau yang baru-baru ini kan Picayo Tomori, mm-hmm. Pulisic, terus siapa lagi banyak. Pokoknya banyak. Sampai Marcel Desailly kan pernah, Hernan Crespo, Shevchenko, ya kan, Alexandre Pato, banyak banget gitu.
2: Thiago Silva
1: ya kan. Jadi hubungannya menarik nih. Jadi makanya para fans Milan sih, Milanisti bilangnya Chelsea Market ya kan. Kalau pemain-pemain dari Chelsea kan makanya dibilang Chelsea Market gitu. Karena ada hubungan lah. Mungkin ada hubungan khusus apa gitu kan. Karena lumayan menarik kalau ibarat pemainnya masing-masing pernah bermain gitu kan.
0: Oke, jadi ya bro-broan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah tapi untuk terbentuknya sendiri untuk Milanisti Banjarmasin, itu asal-muasalnya bang? Apakah kawan sekampus kah, atau kawan sesekolah kah, atau kawan nongkrong?
2: Asalnya itu dari Bang Rian, mm-hmm. Bang Wandi, sama Bang Yoka.
1: Mm-hmm. Ada tiga foundernya.
0: Jadi mereka tuh teman ngobrol, teman nongkrong gitu misalnya.
1: Mereka itu
2: teman
1: mungkin
2: di yang Facebook.
1: Teman di Facebook.
2: Teman di Facebook.
1: Uh-huh. Nah, jadi sama-sama suka Milan, ya kan. Terus mereka mungkin membicarakan dan gimana nih kita bikin ini. Jadi foundernya ada tiga.
0: Hmm.
1: Jadi khususnya untuk Wandi ya. Kalau Wandi ya lumayan muda lah umurnya kan. Uh-huh. Kalau kita kan lumayan udah berumur ada yang 40 lebih. Okay. Ada yang hampir 40 ya kan. Yes. Kan rata-rata seri A kan emang seperti itu kan. Tapi kalau untuk Wandi ya umurnya tahun ini setahu saya dia masih 30. Jadi mungkin itu dia generasi termuda Milanisti saat ini mungkin.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya Bang Hendra ngomonginnya yang demen sama Milan sampai sekarang umurnya 40, enggak salah, Bang.
1: Iya.
0: Yang ini juga udah 40 nih.
1: Gak salah itu. Pokoknya rata-rata lah. Okay. Makanya kan Dokter Tirta juga bilang kan kalau fans-fans Serie A itu baik-baik gitu kan. karena udah pada dewasa gitu, udah pada bijak ya kan.
0: Betul.
1: Mau ngotot-ngototan juga kayaknya
2: udah enggak ngegas lagi.
1: Itu juga nanti Tribun Selatan nanti di GBK ada bau-bau presker kayaknya.
2: Enggak apa-apa ya. Minyak kayu putih ya. Jangan lupa minyak kayu putihnya.
0: Oke, seru banget pendengar dan pemirsa ya, kita ngobrolin bersama kawan-kawan dari fans klubnya AC Milan di hari ini. Tapi kalau kita tahu nih Bang, untuk kegiatan rutinan ya, untuk kawan-kawan Milan di Banjarmasin ini, ada nggak sih Bang? Selain kita, nonton bareng gitu ya.
1: Oh, selain nonton bareng ya.
2: Biasanya ada donor darah. Atau oke, futsal mungkin atau mini soccer.
0: Oh, oke. Okay. Itu sesama Milanisti atau
1: sesama,
0: sama
1: sesama Milanisti, Milanisti biasanya.
0: Oh, sama Milanisti aja ya.
1: Faktor umur tadi kan kalau untuk sparring-sparring udah
2: sudah enggak kuat lagi.
1: Enggak kuat lagi ya.
0: Kalau aja sama fans klub dari lain gitu.
1: Ya, jarang banget sih kalau ibaratnya ya 5 tahun terakhir ini hampir enggak ada. Nah, terus kita biasanya tiap tahun kita kan ngikutin apa ibaratnya event futsal ya kan. Nah, tapi untuk tahun ini kayaknya enggak ada kabar. Karena dari pihak sponsor kayaknya dengar-dengar kabar itu ada pembubaran divisinya atau apa gitu. Okay. Jadi enggak dilibatkan, karena kalau saya lihat dari Jabar Jawa Barat itu kan udah mulai kualifikasinya. Nah, itu biasanya kita
2: selalu ikut.
1: Ada selalu ikut. Terus satu kali lolos ya kalau enggak salah ya ke regional Surabaya, ke Surabaya apa segala macam. Terus kita ada tim e-sport juga ya kan? Tim e-sport. Nah, itu kita juara 3 nasional itu terakhir. Kalau untuk Kalimantan sendiri, regional Kalimantan sendiri ya kita kalau untuk e-sport kita alhamdulillah juara 1 terus ya beberapa tahun ini. Bahkan ada yang juara 1, juara 2. Finalnya kita ketemu
0: bareng teman juga ya.
1: Tim A sama tim B-nya.
0: Nah, itu. Wah, waduh mantap juga. Artinya tapi berarti sebenarnya kalau untuk kita kembali ke pertanyaan awal tadi untuk regenerasi ya, untuk Gen Z sampai ke Gen Alpha juga sebenarnya selain ngomongin klub atau pemain bintangnya, artinya dari kegiatannya bisa dong Bang?
1: Harusnya bisa. Tapi ya itu untuk event tersebut pun ibaratnya kan dibatasin umur nih. Ya kan umur 30 apa kemarin. Ya saking gak ada regenerasinya.
0: Okay.
1: Tahun kemarin itu batasan umur yang 30 dinaikin jadi 35.
0: Waduh.
1: Ya kan? Okay. Karena yang fans-fans tim Serie A ya kan bukan cuma Milan ya kan? Lazio, Ventus, Inter, Juventus ya kan? Mereka pada ngeluh, nih orangnya mana?
0: Oke. Okay.
1: Kalau umurnya maksimal 30 ini enggak ada lagi gitu kan? Enggak ada lagi ini. Makanya dinaikin jadi 35. Nah, itu. Kalau yang Inggris yang Spanyol ya kan
2: banyak generasi mudanya.
1: Karena mereka juga dari segi prestasi kan ada gitu.
0: Oke. Berarti kemungkinan tahun depan nih maksimal 40 ya.
1: Bisa jadi. Bisa kan, dinaikin terus kan benar.
0: Oke, tapi memang sih pendengar dan pemirsa kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ya untuk Serie A itu memang udah untuk di Asia khususnya Indonesia, ya, Banjarmasin mulai agak redup ya. Kalau kita ingat-ingat zaman tahun 2000-an kita masih sekolah dulu, itu kita sebenarnya pakai teknik kalau mau nonton Serie A, kita tidur habis isya.
1: Betul.
2: Baru bangun lagi.
0: Nah, sedangkan untuk zaman sekarang kan mereka baru tidurnya udah baru jam 2, jam 3.
1: Iya.
0: Begadang beneran kalau kita tidur dulu. Baru tahajudnya sambil nonton bola.
1: Betul.
0: Sekalian subuhan gitu kan. Nah, mungkin ini ya. Tapi kalau Bang Hendra sama Bang Ridwan lihat, kalau untuk Banjarmasin sendiri, untuk fans klub bola secara umum ya, bukan ke satu klub aja, itu seperti apa? Apakah memang fans bolanya musiman aja kah? Atau memang ada benar-benar kayak Milanisti ini Bang?
1: Kalau untuk semua yang saya lihat ya, tapi bukan cuma Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, ibaratnya seluruh Indonesia. Karena lihat dari info dari teman-teman juga, ya rata-rata emang menurun. Bukan menurun anunya ya. Kalau dulu kan ibaratnya kita kalau mau nobar ibaratnya enggak segampang sekarang. Kalau sekarang kan ada
2: aplikasi-aplikasi
1: itu iya, kan iya, ya aplikasi itu jadi di HP di TV sendiri mereka bisa. Nah itu jadi mengurangin jadi mengurangi minat nobar, apalagi nobarnya yang jam subuh ya kan, jam 3.45. Jadi bukan cuma Milan sih, Inter, walaupun Inter juara, juara Serie A berkali-kali kan, yang akhir-akhir ini kan sama aja mereka. Saya tanya untuk anu, ibaratnya menghimpun manusia-manusianya susah juga gitu nih. Paling Jupe apa segala macam. Jadi samalah. Walaupun ibaratnya tim Liga Inggris pun ibaratnya enggak ada yang seheboh dulu ibaratnya kan. Kalau dulu kita banyak acara apa segala macam. Kalau sekarang memang menurun. Memang menurun. Karena kan kalau untuk fans-fans bola ini enggak kita pungkiri yang bikin rame itu, bikin kita dipersatukan, bikin kita erat, itu kan waktu nobar.
0: Okay.
1: Ya kan, waktu nobar. Misalnya nobarnya nanti misalnya di champion kita ketemu sama tim Liga Inggris ya kan. Nobar kita masing-masing, misalnya kita ketemu sama MU ya kan, sama fans MU ya kan. Nah, kita ngumpul, kadang-kadang balas-balas chain apa-apa, saling teriak apa segala macam kan. Itu seru gitu. Kalau sekarang itu enggak ada lagi gitu.
0: Yes.
1: Itu enggak ada lagi. Benar. Di luar anu ya, di luar AC Milan enggak main di champion ya.
0: Yes,
1: ya kan, di luar di AC Milannya itu. Jadi contoh misalnya di Serie A juga ibaratnya nanti AC Milan ketemu Inter, kalau dulu kita masih rame. Oh, bener. Bang, ini kita nobar di sini. Oh, ya kan. Entah kami yang tuan rumah atau mereka tuan rumah, ganti-gantian gitu nah.
0: Yes.
1: Kalau sekarang enggak. Sekarang juga kalau misalnya nonton nobar pun ibaratnya kan kebetulan pagi nih, ibaratnya kan sore, lebih sore ya kan, jam 9 atau jam 7. Ya pada diam-diaman. Ya mungkin karena umur tadi kan enggak ada yang kayak dulu balas-balasan.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Tapi ya itu bukan cuma di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tapi seluruh Indonesia.
0: Indonesia ya.
1: Enggak tahu sih kalau di luar negeri kan.
0: Oke, berarti sih dilemanya ini sama aja berarti.
1: Sama,
0: ya.
1: Karena kita diuntungkan, dimudahkan aplikasi-aplikasi itu kan. Nah, itu bener. Jadi orang daripada anu nih masuk angin apa segala macam, mending kita nonton di rumah aja. Gitu.
0: Tapi padahal esensi itu ada sebenarnya.
2: Dari nobar itu,
1: ya, dari nobar itu yang seru gitu. Kalau sekarang ya kita ngadain nobarnya ya, misalnya ada yang jam 7 sore kan, jam 9 itu kita masih bisa nobar, lumayan orangnya masih 20-30.
2: Gitu. Kalau udah jam 12 ke atas.
1: Kalau udah jam 12 ke atas ya.
0: Masing-masing
1: pernah,
0: ya.
1: Pernah saya sendiri berdua aja berdua, sama Amang aja. Sama Amang Ulis berdua aja nonton di rumahnya. Yang penting nonton, Mang.
0: Oke, ya. Dan juga kalau lihat juga kondisi anak muda sekarang, kalau nanyain gitu nonton apa nih? Milan sama si A misalnya. Main, itu klub mana?
1: Iya. Banyak yang enggak tahu kan, tahunya yang ya yang
0: di Liga Inggris sih paling banyak terkenal sampai sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, pendengar dan pemirsa, memang dinamika terkait fans club baik Liga Italia khususnya ya, ini udah mulai redup, dan saya ngerasanya redupnya itu setelah tabloid bola nggak ada lagi.
2: Sama soccer.
0: Sama soccer.
1: Lama banget berarti. Bang, betul. Ya.
0: Fans lama, soccer nggak ada, tablet bola udah nggak ada lagi. Betul. Udah mulai ini deh ya. Tapi sebelum kita lanjut pendengar, kita break dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Kembali lagi kita di ngobrol bersama komunitas kawan-kawan dari Milenisti Indonesia cabang Banjarmasin ya.
2: Sezio
1: Banjarmasin ya. Oke, pendengar dan pemirsa, bentar lagi ya, nggak berasa kita udah mulai masuk Idul Adha, ada ya. Betul. Tapi lebih ke musim bola nih, Piala Dunia 2026. Euforianya udah mulai berasa banget, iklan-iklannya sudah berasa banget, dan official nonton live-nya juga kita udah punya TVRI dan juga RRI ya.
2: Mantap.
1: Nah, jadi bisa ditonton dan bisa didengar. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi resmi. Jadi yang nggak bisa, nggak usah lagi nyari-nyari di web mana gitu ya, TVRI bisa. Kalau nya buat teman-teman difabel nggak bisa lihat, bisa dengar langsung lewat RRI juga di seluruh Indonesia tentunya.
2: Tepuk tangan TVRI.
1: TVRI RRI luar
2: dan
1: biasa.
2: RRI.
1: Mantap. Oke, jadi seperti yang kita tahu, yang namanya bola dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti mempersatukan setiap orang gitu ya.
2: Betul.
1: Bagaimanapun kondisi keadaannya bisa. Nah, itu. Jadi RRI dan TVRI itu memang memiliki misi terutama untuk Piala Dunia ini di tahun 2026. Karena yang sebelumnya kita sempat gagal, tapi tahun-tahun yang kemarin-kemarin ada sempat tembus juga. Betul. Untuk RRI dan TVRI. Ini mudah-mudahan ke depannya terus aja. Nah, tapi ngomongin demam World Cup 2026, bagi kawan-kawan Milenisti sendiri, esensinya nih apa? Kita ini ngomongin klub lagi nih, bola dunia nih bang. Meskipun ya Italia
3: lagi-lagi nggak lolos.
1: Nggak lolos ya, siapa bang?
2: Sorry, apa namanya, Azzurri ya?
1: Azzurri, tim Azzurri.
2: Ya esensinya ya, apa? Gimana yang jelasinnya? Karena sepak bola nih ya sepak bola gitu kan. Contohnya saya sendiri kan dari kecil ya emang sepak bola.
1: Oke.
2: Sukanya sepak bola, ibaratnya olahraga lain dikasih olahraga lain kayaknya susah gitu. Untuk beli sepatunya atau apa ya kan, kayaknya apa lebih mahal gitu. Walaupun harganya di bawah itu ya kan, tapi kalau bukan bola ya rasanya lebih mahal. Jadi ya sepak bola ibaratnya lebih senang lah kita kan, apalagi Indonesia ya kan. Indonesia ini kan gila bola. Sayang sekali kita tahun ini gak ada kesempatan
3: main
2: untuk lolos
3: dunia.
2: Lagi kan main di Piala Dunia lagi. Padahal sudah sampai round 3 ya kemarin ya di Jeddah. Nah itu, nah kebetulan saya juga nonton waktu itu tuh.
1: Oke.
2: Nonton di Jeddah ya kan. Dan akhirnya kita gak lolos, tapi ya

0: Sih, nah ya, itu betul. Kita tonton. Makanya kemarin kan ada desus-desus info ya kan. Ini di Amerika ya kan mainnya kan kalau kita tempat kita kan pagi nih. Tempat kita pagi. Kalau di Eropa kan tengah malam betul. Nih. Oh, jadi ada desas-desus kan. Ini gimana nih misalnya supaya siaran kita ini selalu rame Piala Dunia, kita usahakan Indonesia lolos. Ya kan? Karena kan Indonesia kan rakyatnya aja kan total kan 270 jutaan ya kan, ibaratnya yang disensus kan ibaratnya ini banyak nih ibaratnya penonton gitu. Kalau Indonesia lolos ini otomatis tambah banyak ini penontonnya gitu kan. Karena kalau kita berharap ke Eropa, Eropa tidak seperti Asia gitu. Khususnya Indonesia. Mereka kalau tengah malam ya enggak nonton gitu nih.
1: Yes.
0: Ya kan? Itu kan memang palit kan datanya kan. Kalau mereka tengah malam mereka enggak nonton gitu. Kalau kita ya subuh. Kita
1: terus ya.
0: Kita subuh mainnya pagi ya nonton terus ya kan. Kan Piala Amerika kan mainnya pagi ya kan. Kita nonton juga ya kan. Apalagi Piala Dunia mau pagi apa ada aja apa ibaratnya cara orang nonton ya kan. Apalagi sekarang bisa nonton apa lewat HP ya kan.
1: Betul, nah itu oke, apalagi kalau nya Indonesia benar-benar tembus ya seandainya.
0: Iya, gitu ya. Bisa
1: apalagi mainnya di Indonesia
0: bah, meledak ya.
1: Meledak.
0: Gila bola sih,
1: gila bola. Oke, tapi buat teman-teman dari abang sendiri fans club nih, ada nggak sih nanti ngadain acara sendiri untuk nonbar rencananya?
0: Nonbar biasa kita ngadain ya kan. Ya kita ngikut-ngikut misalnya di mana di tapi nanti di TPRI berarti ada ya di halaman ya.
1: Ada dong. Nah, di sini juga kita rencana ada nih.
0: Mantap. Oh, di sini ya. Nah, makanya kita apalagi kan kalau TPRI, RRI ngadain kan lebih enak nih karena kan halamannya luas-luas ya. Kadang kita yang seperti sebelum-sebelumnya kebingungan apalagi kalau sudah partai-partai mencapai puncak kan ibaratnya kebingungan apa kehabisan gitu. Udah penuh di mana-mana penuh ya kan. Nah kalau makanya kalau ini RRI TPRI ngadain ya kan, oh tepuk tangan banget nih.
2: Terima kasih TPRI.
0: Jadi ya ibaratnya kita nanti kita jadwalkan lah nanti ya kan. Kita jadwalkan walaupun tapi dari Pens Milan juga terbagi-bagi ya. Terbagi-bagi, tapi kalau ya saya lihat itu yang paling besar itu fansnya Italia sama fansnya Belanda. Nah, biasanya kalau fansnya Belanda ini berarti kan rata-rata umurnya lebih senior lagi ya kan, lebih senior lagi karena zaman apa?
2: Patokannya trio Belanda.
0: Trio Belanda kan, kan? Ibaratnya apa? Ruud Gullit, Van Basten, sama Frank Rijkaard ya. Nah itu kan, ya itu jadi kalau saya lihat sih ada yang Italia sama Belanda yang paling banyak. Brazil juga ada, kalau saya sendiri sih Inggris ya kan, dari dulu saya Inggris. Walaupun saya tim saya AC Milan, saya sukanya Inggris.
1: Oh oke, okay. Tapi kalau abang lihat sendiri untuk Piala Dunia tahun 2026 ini bang, ada gak sih beberapa tim dari Milan yang memperkuat negara masing-masing?
0: Ada.
2: Ada.
0: Karena kebetulan juga AC Milan ini kan banyak juga nih yang apa yang Prancis kan. Yang Prancis kalau sekarang kipernya itu kan kipernya masuk Mac Maignan ya kan. Masuk timnas Prancis, terus Adrien Rabiot, terus ada Modric. Mudah-mudahan Modric juga bisa main karena kan terakhir cedera apa?
2: Tulang pipi.
0: Patah tulang pipi kan. Tapi katanya sebelum Piala Dunia bisa bermain. Terus ada Pulisic juga kan di timnas timnas Amerika. Terus siapa lagi, Lang?
2: Siapa? Kunku.
0: Kunku enggak masuk. Gak masuk Prancis karena kebetulan bukannya kebetulan sih beberapa tahun ini orang Italia di tim AC Milan itu memang sedikit gitu nih.
2: Sampai nggak ada
0: bahkan
1: banyak pemain luar semua berarti
0: bahkan di UCL pun di Piala Champion pun waktu menghadapi PSG pemain Prancis dari tim AC Milan malah lebih banyak dari tim PSG pemain daripada pemain Prancis yang bermain di PSG.
1: Oke.
0: Ya kan? Jadi kan aneh gitu. Lebih banyak pemain Italia di AC Milan daripada

0: pemain Prancis di PSG. Gitu.
1: Oke, jadi cukup lumayan ya dinamikanya ya berarti ya. Hmm. Untuk Piala Dunia ini di tahun 2026 yang berkaitan dengan AC Milan juga. Yeah. Baik, gak berasa bang 56 menit lepas dari pukul 21
0: waktu yeah, Indonesia. Kalau kita membicarakan hal yang kita suka ya kan. Sampai pagi ya,
2: kita lawan. Sampai subuh nih.
0: Sampai subuh kita lawan ini. Bahkan sampai besok kita lawan.
1: Ini jadi keingetan zaman kuliah.
0: Obrolannya ya tetangga malam ya udah ngatur ya. Wih, ngatur. Ini. Coba aja pemain ini kesini nih kemarin ya kan. Atau bahas kemarin ya kan. Coba itu nendang kesini, ngasih aduh kesini ya kan, hasilnya pasti beda.
1: Sampai ya, sengaja ya gitu ya nginap di kos teman gitu ya.
0: Betul. Buat
1: nonton bareng doang. Oke, sebagai closing statement bang, buat fans klub Milanisti, terus juga buat generasi muda yang ada di Kalimantan Selatan ya khususnya, atau bahkan di mana aja yang lagi nonton atau denger siaran kita.
0: Ya, yang pertama saya mengingatkan lagi ya bahwa AC Milan itu nanti datang ke Indonesia, nanti bermain di GBK tanggal 8 Agustus 2026. Jadi pantau aja IG kita @mises030
2: maupun IG pusat
0: ataupun IG Milanisti Indonesia, Milanisti apa? Or ID. Nah, itu nanti untuk apa pembelian tiketnya. Nah, itu makanya apa kita ramaikan. Kita ramaikan, mungkin bisa bawa anak-anaknya ya kan, atau yang mungkin cucunya udah bisa layak ke stadion ya kan, kita ajak. Kita kenalkan tim kecintaan kita ini, tim yang kita cintai ini kepada generasi muda. Supaya regenerasinya
2: bisa jalan terus.
0: Okay. Gini-gini, kalau saya sendiri sih capek ini udah berapa tahun jadi kapok, gak diganti-ganti, ya kan? Harus ubah ADRT nih, ya kan? Kita kenalkan anak-anak kita, ibarat yang punya cucu, ya kan? Atau keponakan kita kenalkan. Karena pada dasarnya kita Milanisti Indonesia lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Mantap. Porsa Milan.
1: Porsa Milan luar biasa. Bang Ridwan mungkin ditambahkan.
3: Porsa Milan aja.
2: Porsa Milan aja.
1: Baik, terima kasih Bang Hendra, Bang Ridwan juga sudah hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Pokoknya sukses terus buat Mises Banjarmasin dan semuanya para fans Milan Milanisti. Tetap semangat, jangan lupa tadi ya untuk informasi-informasi terbarunya cek aja di akun Instagram di @misesbanjar_bjm030 ya untuk informasi-informasi entah normbar atau kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Atau tadi untuk pembelian tiket pertandingan antara AC Milan dan juga Chelsea nanti di GBK 8 Agustus 2026 ini ya. Pokoknya saya Aditya Rudir dari Indra Ngeranda. Tetap jaga sportivitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori. Untuk edisi hari ini, pendengar, edisi hari apa sih? Sabtu ya, 16 Mei 2026 ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen request lagu, silakan 3251562 ataupun 0811-5111-4120 ya. Silakan, dan playlist lagu-lagunya yang mau lengkapnya Aditya udah share juga di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin atau di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, udah lengkap di sono ya. Jadi silakan dilihat ya. Tapi kalau mau dengerin lagunya apa aja nih, Aditya sebutin sambil ya, bentar ya. Yang nonton lewat TikTok sabar ya, ini agak mencang-mencong dulu. Kita benerin dulu posisi handphonenya. Oke, udah lengkap. Udah posisinya udah bener ya. Oke, jadi lagu-lagu yang bisa dipilih Aditya sebutin dulu ya. Ada Bryan Adams ya, Everything I Do. Ada Trioli Bells, Aku Suka Kamu. Mega Sylvia, Semanis Madu. Boys to Men, Four Seasons of Lonely Lines. Wahyu OS featuring dengan Dian Piscesa, Cintaku Seindah Namamu. Uta Likumahua, Ku Ingin. Kemudian dari Eksis, Mengintai dari Tirai Kamar. Ada Oasis, Whatever. Ada Farid Harja dan juga Lucky Resha, Ini Rindu. Ade Bing Slamet, Hari Demi Hari. Ada Yana Yulio, Hasrat Cinta. Kemudian ada Sweet Martabak, lagunya Dididit. Ada Sudirman, Salam Terakhir. Ada Scorpion, Still Loving You. Ada Nindi Elise, Kesal. Ada Inka Kristi, Rela. Dan terakhir ada Air Supply, Goodbye. Oke, silahkan. Dua line telepon ya, telepon WA juga boleh Aditya terima juga. Silahkan. Telepon ini dulu deh ya. Halo, Melody Memory.
1: Assalamualaikum, Aditya Cecen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dari mana pulang Cecen beliau nih?
1: Tahu, dari sekolahannya. Kepala sekolahnya itu kakak kelasku bari.
0: Dapat dari mana kabarnya beliau ini?
1: Dari sumber-sumber yang bisa dipercaya lah.
0: Oke, siap Bang Andi, silakan.
1: Silakan, gak pidato dulu kah?
0: Silakan, mau request lagu apa?
1: Oh, Still Loving You lah, Scorpion.
0: Ini
1: apa Ica, aku bedo dulu, aku ambil lah.
0: Iya.
1: Cari yang lain aja buat mereka.
0: Udah kawai dah.
1: Ini suaranya masih pipa yang ada bagus, kenapa nih?
0: Suara yang mana?
1: Suara situ.
0: Anu, bingusan sikit.
1: Sudah jangan melakukan semalam, Drit.
0: Hah?
1: Yang pare diri sudah jangan diminum lah, dimakan lah.
0: Anu, koler menggawi.
1: Bilang aja kan tanpa itunya lah.
0: Aduh, mulai bahari dari serata ketujuh bari tahit.
1: Iya lah. Tadi buan Milan kah?
0: Buan AC Milan, lain Inter Milan lah.
1: Kukira buan AC Milan.
0: Oh, Milanisti dong, Milanisti.
1: Ada di Ejo kah?
0: Hah?
1: Ada di Ejo kah?
0: Zaman sekolah lawan kuliah, iya. Mbak itu ampe. Oh,
1: ini ampe lah.
0: Nih.
1: Banyak ya, bisa di fan-fannya macam-macam ya, lo.
0: Iya, setiap minggu kan semalam beda-beda lo. Lah namang Padli siapa semalam?
1: Mun seorang Madridista.
0: Buan Madrid kah?
1: Anunya tuh yang info bola tuh repot kabar.
0: Hah? Info bola belum Piala Dunia kena? Belum lagi bulan Juli kah?
1: Kalau tapi yangnya mau April sampai Juli ya, April mana dia kadang ada muncul-muncul.
0: Itu iklan pertamanya aja April tuh.
1: Wah, jauh kejauhan. 3 bulan belum muncul.
0: Soalnya belum ada update profil terbaru dari tim yang umpet ya, Pak. Rata-rata masih persiapan-persiapan buat timnasnya.
1: Belum fix penganunya, daftar pemainnya.
0: Jadi apa yang diinformasikan? Sabal ya. Dulu sabal.
1: Anu sementara anunya kah perjalanannya sampai ke situ dulu kan ya, ibaratnya atau sejarah. Sejarah itu nah.
0: Ya kayaknya sejarah klub bujur, ini negara om. Piala Dunia loh, per negara mainnya.
1: Iya. Aku berharap masih Indonesia bisa masuk nah.
0: Di Jeddah semalam kita sudah gugur kayak apa kisahnya?
1: Ada Iran mundur loh. Iran mundur ini. Ini kada mau nyuruh si Oman lawan Uni Emirat itu kan anu lah sekutu Amerika. Ada maunya. Mudah-mudahan.
0: Aku digabung-gabung akannya itu geopolitik bola-bola Oman.
1: Contohnya Amerika malah menghendaki Italia masuk. Italia kawan sekutu di NATO juga.
0: Tapi kan Italia ketemu siapa?
1: Iya sama, maksudnya pengganti Iran gitu nah. Maksudnya bila Iran dikerja di empat penggantinya siapa gitu nah.
0: Mungkin anu loh, kosong aja lah.
1: Wah, udah marah amek. Oh, Indonesia syukur ya.
0: Indonesia naik lah.
1: Iya, siapa tahu. Apalagi kalau ada hak Iran mundur, yang anunya yang ngusulkan, yang mundurin yang ngusulkan kan kalau kan pro Iran loh.
0: Iya. Oh, itu. Masuklah gantikanlah. Oke. Mudah-mudahan.
1: Siapa tahu mudah-mudahan. Ya kalau.
0: Siapa tahu ya.
1: Salamnya gosan Power Ranger lah.
0: Siap.
1: Berapa kumbara, Joko Singkir, siapa tadi itu yuk. Kura-kura ninja, Datu Palima Kumbang, Dewi Hatnum. Ebon Pandawa masukan.
0: Doraemon kira disambet kah?
1: Lupa. Pahalusnya lupa.
0: Pahalusnya kira di kionya.
1: Yang menjualan anu tuh siapa itu bentuk panglima perang kita sama Papi Coy.
0: Papi Coy siap.
1: Iya. Oke masih lah.
0: Sama-sama. Oh. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siap, abang.
2: Adit.
0: Siap, dapat salam tuh nah dari komandan tadi.
2: Tadi kan tadi mau hande tadi lo.
0: Untung di situ disambat ngarannya. Ente apa? Panglima Kumbang kah lain? Power Ranger kah?
2: Ini emang anu nih Jaka aja no. Joko Tingkir
0: kah? Oke, siap. Aduh, posisi. Kabarnya baik. Posisi di mana, Her?
2: Masih di Kalteng emang lah?
0: Masih di Kalteng enggak? Oh, kalau Bang nanti para hari raya bulik dulu belum lagi lah.
2: Ini seminggu emang aja nih Jumatin lah.
0: Oh, baju. Berarti Jumat kena berarti bulikan lah.
2: Iya, Jumat kena cuma dihadapnya.
0: Oh, kalau Bang menghadangi hendak hari hanya nyer bulik.
2: Ada hari raya ada dua hari lah hanya bulik.
0: Oh, hari raya apa? Sebelum hari raya 2 hari bulik itu kah?
2: Iya sebelum hari raya 2 hari boleh.
0: Oh iya parah kayak lagi hitungannya.
2: Iya.
0: Oke, kayak apa di sana kayak apa amannya kan? Ada lo nunggu takon lo kayak apa di sana dulu di Kalteng? Belama kabo kurus.
2: Aman banget ya nak. Tadi hanya panas banget tadi besok dari mana pagi tadi tuh.
0: Belama kabo kurus di sana.
2: Orang kah?
0: Iya.
2: Kalau bang
0: di sana anu liur pinata buka lalu belamak makan tarus sana aja.
2: Kada juga mangai natap aja mangai.
0: Tetap aja kan. Oke, okay, lagunya apa?
2: Yang nomor 3 apa?
0: Ini ada Everything I Do dari Bryan Adams, Beto Semanis Madu Mega Sylvia dari Exis mengintai dari tirai kamar. Atau dari Adi Bing Selamat hari demi hari. Ada Spiderman Sudirman salam terakhir. Nindya Lise kesal.
2: Yang tadi bang yang salam terakhir tadi tuh.
0: Yang salam terakhir dari Sudirman. Oke siap.
2: Iya.
0: Salamnya mah. Ya. Hah hanyar duikung masuk.
2: Anu hanya kah Hendi lah.
0: Hendi loh nente masuk hanyar.
2: Wedian ditungguan nah pembakal aja Pak Grojan kah?
0: Grojan, siap.
2: Ya bakal biar juga semuanya dah mangana. Ya,
0: aha.
2: Hanya datang dua rumah nah.
0: Nukar apa tadi?
2: Anon atau nukar rokok mangai.
0: Wes. Kada mau tertinggal.
2: Ngopi aku pikirang.
0: Iya.
2: makan dulu hanya ngopi.
0: Nah, mantap tuh.
2: Iya. Ayo mangai tanya lu mangai.
0: Sip, sama-sama. Terima kasih Mang Hekman.
2: Kalau ya kalau.
0: Amin. Rabbal alamin.
2: Ya, berdilan lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Aditya pengen cek dulu yang udah gabung lewat TikTok ya. Ada siapa nih yang udah gabung lewat TikTok di malam hari ini? Silakan tulis komentar di bawah ya. Ini Aditya mau bacain dulu yang udah gabung. Ada Mbak Fatimah Abang. Fatimah Umar ya, assalamualaikum Bang Adit, akhirnya bisa live di malam hari ini, alhamdulillah. Ada Junai 99, gabung Mas dari Junai di Kabupaten Tanah Bumbu. Siap Bang Junai, mantap ya. Ada Basi 707, salam dari negara. Oke, mantap, salam balik juga buat negara. Kemudian salam juga buat yang ada di Tanah Bumbu, salam juga buat kawan-kawan yang ada di wilayah Yogyakarta. Ya, mau request lagu juga boleh ya, silakan tulis aja komentarnya. Dan cek WA dulu bentar, dia mau cek WA, udah ada yang gabung belum ya? Belum ada gabung nih ya. Oh, ada nih. Oh, belum ada gabung. Apa nih? Aduh, Eja gabung ya? Eh, bukan Bang Eja. Bang Sahlil nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap.
3: Oh iya. Pak Perdet.
0: Kabarnya sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Apa cuaca nih? Dua hari diterbitnya.
0: Kenapa?
3: Nangis aja.
0: Anu di sana di hujan. Di sini anu kering.
3: Siang semalam di teh.
0: Oh, semalam.
3: semalam lawan hari ini tadi juga.
0: Hari ini tadi lah ulun pada ulun hujan lebat, ulun sampai ke Ayani kantor kering.
3: Awet benar di aku aja di Benua Anyar gitu.
0: Nah, Benua Anyar Handil Bakti sungai andai hujan lebat.
3: Iya, makanya itu maka anu Benua Anyar tuh anu udah hujan lawas ya dah.
0: Jalanannya
3: iya.
0: BBU tuh. Ya, bujur. Bujur.
3: Nah, itu.
0: Turun semalam kayak itu bulik kayak itu banjir.
3: Anehnya ini tadi lah anu pas betadu tuh di teh. Ada pas ada tenda di sebelah kiri itu nahan. Sebelum naik jembatan pengambangan gitu temannya yang ada BPK tuh.
0: Iya.
3: Nah, di sebelah kanan tuh anu tenda tadi. Tendanya tuh kan ada bawa kursi bermeja di teh. Jadi pas betadu di bawah situ.
0: Angkat.
3: Kada atau pas main motor ya.
0: Ay, kalau Bang tak angkat tendanya tadi pas betaduh tadi.
3: Ada. Jadi pas kayak itu nah anu mantap sepeda motor di tengah-tengah. Jadilah. Ini satu mat aja Bang. Dari jam 2 tuh. Salahnya tuh bakal 2 jam nih teh.
0: Aduh sebujur sampai jam berapa prak jam 4 belum sampai lagi hujannya.
3: Iya makanya dari itu mulai jam 2 aduh rasanya gak nyampe di rumah jam 4 aduh woy saking anunya tuh lah, maka anehnya nih teh dari belakang ini asalnya betaduh tuh di teh saya kemau 2 aja kok berarti yang saya kemau ini berjalan tidak tahu serangan baik itu ada siapa dari belakang nih ada pulang
0: betaduh
3: ada pulang betaduh dihitung deh ada sampai 10 ikung lah bidit teh.
0: Wah.
3: Di bawah tenda tadi. Jadi aku di mana jalan simpang 4 Gatot atau Petra itu kan udah hujan kan. Jadi raminya kan di belakangnya kada bayang jas hujan.
0: Kada bayang hujan bujur.
3: Timbo di muka anu di adi aku betaduhnya di situ tadi teh. Nah, jadi bingung juga aku mikir kan apa ya kalau ramainya di belakangnya orang betaduhan di Benua Anyar ini ya kayak hujan dan mati jauh nih labat mana tuh?
0: Labat, sebujur labat bar ulun jauh turun labat. Mulai rumah tadi tuh labatnya luar biasa jadi apa jurang tuh sampai ada kelihatan kan di muka tuh saking labatnya nih
3: iya model anu kayak pula langit tuh mulai berkukus modelnya saking labatnya tuh nah mode berkukus kelihatannya.
0: Tapi pian pas sudah sampai Ayani ulun tadi tuh kering.
3: Iya.
0: Ayani pal 1, pal 2, pal 3 sampai kantor kering karena hujan lalu bekasnya kereda.
3: Kemnya datang berapa jam?
0: Ulun tadi sampai kantor jam 4-an.
3: Jam 4-an. Iya masih ya kenan ulun lah jam 7-an.
0: Maaf sen ulun jam 4-an tadi kan lo. Asli kering sini tadi heh. Sampai ini ya kering nah.
3: Ya. Mendayani itu kelewatan mobil ban kan anu panas loh hitungannya tuh.
0: Iya, karena tapi desa bujur mah. Desa karda lu hujannya di sini.
3: Iya.
0: Halaman kering jadi mulai Esparman tuh kan lewat Esparman sampai ke arah Kayu Tangi sampai Sungai Andes sampai ke arah Handil Bakti itu nah itu dasar bujur lambat luar biasa lambat tuh.
3: Iya. Selamat pada hujannya.
0: Lagu Om Bu Pandiran kita timut ya.
3: Iya, cuma mengesal hujan nang tadi. Sepi lagi jam di tempat dua lawasan. Lagunya apa tadi? Inka Kristi ada.
0: Ada Inka Kristi rela.
3: Nah, bunyi itu aja lagunya.
0: Oke, okay, siap.
3: Aja deh. Aja salamnya buat semua hujan nang ya Allah.
0: Oke.
3: Okay. Kalau yang lain belum masuk ya Allah.
0: Sip.
3: Ya, buat nanti semua selulit lah.
0: Oke. Okay.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang udah gabung juga, ada Om Adan nih udah gabung juga. Lewat TikTok ada Diana Nurlita juga udah gabung banyak. Silakan yang mau request tulis komentar aja di live TikTok kita di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Monggo dipersilahkan ya. Jadi lagu-lagu yang udah bisa dipilih. Ini yang siap next Still Loving You dari Scorpion. Salam terakhir Sudirman nanti diikuti juga ada Rela dari Inka Kristi. Dan yang masih standby bisa dipilih ada Brian Adams Everything I Do, ada Trolley Bells Aku Suka Kamu, Mega Sylvia Semanis Madu, ada Boys to Men Four Seasons of Lonely Lies, kemudian ada Wahyu OS featuring Dian Piscesa Cintaku Seindah Namamu, ada Utaliku Mahua Kuingin dari Oasis Whatever, Farid Harja featuring Lucky Resha Ini Rindu, ada Adi Bing Selamat Hari Demi Hari, Yana Yulio Hasrat Cinta, ada Nindi Elise Kesal dan Air Supply Goodbye. Jadi bisa langsung di komentar aja atau di WA dan telepon juga boleh nanti ya. Tapi kita putar dua lagu dulu ya. Ada Still Loving You from Scorpions dan salam terakhir dari Sudirman. Selamat menikmati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Terus dengan informasi dan inspirasi, salam terakhir dari Sudirman sudah membawa kita ke 40 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Makasih buat Bang Herman kopinya ya. Tadi yang nanya, hostnya mana nih? Sorry Bang, tadi ke belakang dulu, sempat nahan lama. 3251562 ataupun 811511410 masih kami terima. Di telepon WhatsApp juga kami persilakan ya. Ada Bang Eja, halo Bang Eja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bang?
1: Antri banana dari Tanjung Mas.
0: Iya.
1: Oh. Ini kena awak tetangga kita tuh. Assalamualaikum. Milan tadi anak ucambat ke itu.
0: Milanisti.
1: Ayo ya. Dosa ngeri.
0: Masa ngeri itu Itali.
1: Itu lain pula. Dosa ngeri itu AC Milan mangai.
0: Oh iya kan Rosa Neri kah? Oh, Rosaneri itu artinya no hitam merah, merah hitam.
1: Itu tetangga ulun.
0: Iya, Rosaneri merah hitam, merah hitam. Siap.
1: Bukan Neva Majri.
0: Iya, jangan dong. Sesuai klubnya.
1: Man, kan Kio ini Inter pulang lah.
0: Kenapa?
1: Karena Kio Inter lah. Oh, Mang Ji. Mang.
0: Bon.
1: Kio Inter lah kena nambah nih kena.
0: Insyaallah amunnya ada kena
1: bulan. Mudah-mudahan aja ada Inter juga tuh. Itu Nela Juri mangai.
0: Kira Juventus bilang. Anu banyak seri A nih. Bon Tuha juga nih.
1: Kan tuh juga.
0: Bon seri A nih Bon Tuha aja.
1: Cewek apa lah kawan ini kawan Bianconeri Juventus lah.
0: Iya buan umur 30 tahun ke atas
1: bon.
0: Buan 30 tahun ke atas buan ACN seri A nih
1: udah lebih dua kayak itu ketahuan dua ambang nih.
0: Oh iya dong
1: bon.
0: Ketahuan hobi dan kesukaan tuh ketahuan umurnya berapa?
1: Ketahuan, nah ya sudah. Kayak Obet juga sama aja kok Sidin.
0: Oh kayak Obet tuh harus ada dong sudah ketahuan dah.
1: Sidin kita tahu dah. Sidin tahu banget tuh itu bubuhan temuit mang. Mang.
0: Bon.
1: Kio akan pang demit pang kena minggu kena kau mon kawa.
0: Apa demit?
1: Decul kio akan.
0: Kena, anu. Takon ni mas pat aja gin.
1: Nah. Buhan Barka nah baru lagi diwawancarain.
0: Iya Buhan Barka pulang.
1: Semalam di Subaru Buhan halaman itu. Undang nggak lah si Amang Febri itu. Unelakan aja mang tetuha sudah Buhan seriannya Buhan pengemor orang tua. Sekalinya waktu penghuninya kayak Obet dua orangnya tua juga sudah ya. Kalau sedikit apa tuh
0: intinya umur 30 tahun kan? Intinya tuh umur 30 tahun ke atas dah
1: nih ibu jepang gitu tuh bubuhannya orang bubuhan kepala tiga tuh
0: kepala tiga dah malanya
1: kawanan orang tuh si yang tuh
0: aduh si,
1: kepala empat tuh ganja
0: sesuai nah,
1: tertawa mangannya nah
0: baju kecuali buan anu buan di Inggris ada aja yang anu masih
1: nah MCI baru lagi
0: kena fasenya buan
1: United nih kio akan mangai Indo United nah baru
0: kena bahasa
1: Arsenal belum tuh nah
0: bahasa
1: Arsenal berdulu nah ini lagi panik nih di posisinya diambil City jatuh
0: mangai iya amtoh apa Manchester City ya.
1: Un penggemar tuh kalau un tetangganya yang habang mengai.
0: Apa glory glory kah?
1: Mengai itu.
0: Hah? Buan glory glory kah?
1: Kan aja lagunya Inka Beduri.
0: Inka Kristi ya kah? Kalau bang lagunya glory glory glory man sesit.
1: Nah mantap lah, nggak ketahuan abang bubuhan ini king lah.
0: Oh iya dong.
1: King MU.
0: Kada peduli, yang penting glory glory.
1: Matahari bersinar. King MU. Kenapa jadi king aduh. MU? Nah, yaudah mangin king MU aja nah.
0: Oh iya dong, jangan lihat sekarang, tapi lihat kami pernah berjaya.
1: Kantona kah?
0: Sabar, atau sabar. Sabar, sabar. Kena bulik.
1: Nah, bangun gitu Kantona aja udah pensiun. Jangan pelatih Barito makanya cucu.
0: Amin. Lagunya itu apa? Inka Krisi Jaka?
1: Mama pun tak obat. Apa aja sih amang sih kau pengen berbola jagonya aja.
0: Ada juga bang. Bahari kau tuh juga.
1: Mari kita pamit lagi. Salam dia mang Ena.
0: Salam balik kawan mama.
1: Mudah-mudahan sehat lancar rezekinya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Itu tuh aja mang lah bawa anak aja.
0: Sama-sama mang Eja.
1: Dunia perbolaan kata ada ampihnya.
0: Bujur benar sampai subuh gin
1: lah. Aja mang lah berwilaan ulun lah.
0: Yo sama-sama. Yo.
1: Assalamualaikum warahmah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku bilang belang sar dada di tiap.
0: Kenapa Pak J?
2: Mami C.
0: Awas banget jir. Aduh.
2: Lagunya nang apa? Nang ada pena.
0: Lagu Indo aja kah? Lagu Tamanca juga?
2: Lamona lagu manca apa?
0: Lagu manca ini ada Goodbye dari Air Supply, Bryan Adams, Everything I Do.
2: Nah itu aja udah, selamat tinggal aja.
0: Selamat ya, tinggal aja. Nah. Siap Haji.
2: Bryan Adams tuh. Ini ada yang mau nyambung akan di belakang nih nah.
0: Siap, langsung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah ini?
3: Bang Bakti.
0: Bang Bakti, Han. Bang Bakti di mana Bang Bakti?
3: Di Banjar.
0: Banjar, siap Bang.
3: Lagunya apa lagi?
0: Lagunya nih, nang ada nih lah. Lagunya Mega Silvia Semanis Madu. Utalik, wah langsung UKS siap Bang Bakti.
3: Kebanyakan pandir kada jadi apa-apa
0: ya. Jadi bahagia Bang Ai.
3: Pokoknya manis daripada salak.
0: Bah, ya amto. Kada bumas saman lagi dah sama manis madu nih.
3: Kada halat. Makasih ditlah.
0: Sama-sama. Nggih.
3: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Matan Tanjung lawan Bang Bakti nang ada di Banjarmasin. Han. Kalau kita lihat waktu dengan requestan kayaknya hendak merequest lagu lagi kada sawat lagi sana kai. Tapi namunnya hendak menyapa kekawanan masih boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Engge, dengan siapa di mana?
4: Mas Ran di Bahaur.
0: Mas siapa tadi?
4: Mas Ran di Bahaur.
0: Mas Ran di Bahaur lah.
4: Nah. Bang Adit kah?
0: Beneran.
4: Salam kenal Bang Adit lah.
0: Salam kenal juga Bang Masran.
4: Ya. Anu nah, salam untuk Haji Anton kata deh.
0: Bujur banget.
4: Salam juga sama kawannya lah.
0: Inggi.
4: Salam sama Gesen Sabertaan lah, nama sudah masuk kudilah.
0: Mantap Bang.
4: Ya. Untuk anu nah, Panyar Persatu Banjarmasin kebetulan dan disediakan badan.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Dipanjang umur.
0: Yeah.
4: Dan murahkan rezeki selalu lah.
0: Amin.
4: Bang Adit lah.
0: Sip. Amin.
4: Banyak-banyak terima kasih Bang lah.
0: Sama-sama Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sudah bergabung lewat TikTok juga Bang Hengman nah. Sudah hadir jar siap. Matan Kalteng lah ada. Molekna. Langitnya sama awannya belain. Siap. Amazing jar. Ada An Ajib. Bang salam dari Banjarbaru Utara. Siap lah. Ada PB01, mana hostnya? Tadi sudah dipadahi hostnya, lagi ke WC. Dari Jack Dance, salam dari Surabaya, salam balik Mas Jack. Salam dari Banjarmasin juga ya. Oke, 48 menit lepas dari pukul 22 waktu di tengah, kita putar dua lagu lagi untuk Anda ya. Kita punya Rela dari Inka Christie dan juga Goodbye from Air Supply.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar 57 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman-teman di TikTok juga. Artinya perjumpaan kita harus cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama enggak nyampe 1 jam. Aditya pamit ya, tapi jangan khawatir, RRI Pro 1 Banjarmasin terus akan menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Tentunya setelah ini dari pukul 23 sampai dengan 23.55 Anda akan ditemani dengan sajian music di Just Music sembari sebagai pengantar menuju tidur Anda. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur. Welcome to Mobile Legends!
2: Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu, ayolah.
3: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang, malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, sedang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut ke dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu, setelah adanya guncangan tsunami Palu. Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi 52 menit lepas dari pukul 23 waktu di sinarnya perjumpaan kita di Banjarmasin Malam bersama Dita. Kita juga lalu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19, tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang.

Sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua hari ini. Semoga pada pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu tetap bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan menemani Anda hari ini. Kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi bersama saya Auliana. Baik pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 48 dan seterusnya, dibacakan oleh Norsida.

我能。

ولو قد

on the

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin Pagi. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Ya, di suasana Kota Banjarmasin yang saat ini diguyur hujan, semoga hujan membawa berkah di kesempatan pagi hari ini di suasana akhir pekan ya. Semoga diberikan kesehatan mengawali kebersamaan kita sebelum kami hadirkan kuliah subuh. Pendengar, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menerima audiensi Komunitas Literasi Umat Beragama KLUB Kota Banjarmasin di Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin Sabtu siang 16 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan gerakan toleransi lintas iman di Kota Seribu Sungai. Dalam audiensi tersebut, Yamin didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani serta Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzayyin. Pertemuan membahas pembentukan kepengurusan KLUB Kota Banjarmasin masa bakti 2025-2026. Sekaligus memperkuat program literasi lintas agama dan moderasi beragama di tengah masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah buruh.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barokatuh, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dan pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita mengucap syukur segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini kita diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali dalam acara Kuliah Subuh edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar Kuliah Subuh pagi ini mengangkat tema seni mencukupkan diri dengan meneladani kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran Kuliah Subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, kami sudah terhubung bersama Akademisi Win Antasari Banjarmasin melalui via Zoom bersama Ustadz Muhammad Komarudin ME. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Komarudin untuk memberikan pengantar tema pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Saya kembali menyapa para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan puji syukur ya atas nikmat yang sampai hari ini itu terus diberikan kepada kita semua dan tiada bertepi. Ya, zat yang dengan kemurahannya sampai hari ini denyut jantung kita ini masih berdetak, kelahan napas kita masih berhembus ya. Hidayah Islam masih bersemayam di dalam dada kita. Maka dalam sebuah perumpamaan, jika air laut itu dijadikan sebagai tinta dan ranting itu dijadikan sebagai penanya, maka itu tidak akan cukup semuanya ya untuk menulis semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita juga tak lupa memberikan selawat serta salam ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru serta manusia yang paling mulia yang memilih hidupnya itu secara bersahaja. Para pendengar, di tengah riuhnya tuntutan zaman di mana manusia itu seringkali dipaksa untuk terus mengejar, terus berlari mengejar sesuatu yang belum ada di tangannya. Nah, kita itu seringkali lupa untuk menikmati atau untuk mensyukuri apa yang sudah ada di genggaman kita sebenarnya. Maka Al-Qur'an itu mengingatkan kita semua ya dalam sebuah ayat yang mungkin sangat familiar juga dengan kita semua dan sering sekali juga kita dengar gitu. Di dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya bahwa, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku itu akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmat tersebut, maka azabku sangat pedih. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pondasi awal gitu. Apa yang kita coba untuk bahas hari ini, bahwa kunci dari bertambahnya nikmat dan lapangnya dada ini bukan seberapa keras kita mencoba untuk menggenggam dunia gitu. Tapi seberapa pandai kita merasa cukup atas semua pemberian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah tema untuk lebih menekuni tentang bagaimana seni untuk mencukupkan diri, dan tentu saja kita mencoba untuk meneladani kesederhanaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba untuk jujur sejenak gitu ya. Kita coba melihat di sekeliling kita pada hari ini, di mana kita hidup di era modern ini. Era di mana semuanya serba kompetitif, media sosial itu terus memborbardir kita, memberikan kita sebuah standar kehidupan dari orang lain. rumah yang megah lah, kendaraan yang mewah, serta gaya hidup yang ya istilahnya tuh serba ada lah. Maka secara tidak sadar kita sebenarnya sedang digiring untuk masuk pada perlombaan yang sebenarnya itu tidak ada garis finishnya. Ya. Kenapa? Karena nafsu manusia itu kalau nya dijuruti itu ibarat kita itu kayak minum air laut. Jadi semakin diminum itu bukan melepaskan dahaga, bukan haus yang hilang, tapi justru akan menambah haus, menambah dahaga yang semakin menjadi. Nah, maka disinilah Islam hadir dengan keindahannya melalui lisan seorang manusia mulia, yang sangat mulia, Rasulullah SAW, itu mencoba untuk menggeser paradigma tersebut. Beliau itu mencoba untuk mengubah pola pikirnya kita, yang semulanya itu kebahagiaan diukur dari materi dan angka, bergeser jadi penerimaan dan kelapangan dada. Ya, perhatikan ada sebuah hadis yang saya kira cukup relevan dengan apa yang kita bahas hari ini. Laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghina nafs. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kekayaan hakiki itu bukanlah banyaknya dari harta benda, ya. An kasratil arab, bukan. Melainkan kekayaan yang sejati adalah kekayaan ghina nafs. Apa itu ghina nafs? Kekayaan hati atau hati yang merasa cukup. Maka secara harfiah al-arad yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang datang lalu pergi dan dia sifatnya itu tidak kekal. Sehingga harta itu bisa kita masukkan di dalam definisi ini. Ya. Karena ia hanya titipan dan ia hanya bersifat sebagai sementara. Dan Rasulullah SAW saya kira juga menegaskan dalam hal ini ya, bahwa menumpuk barang yang sifatnya sementara itu tidak akan pernah bisa mengenyangkan jiwanya kita, ya. Maka yang bisa mengenyangkan jiwa, ya, itu adalah ghina nafs atau rasa qanaah, ya. Ini kondisi kalaunya sudah kita itu merasa ridho, kita tuh sudah merasa tenang, ya, dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mengaca dari standar hidup yang disampaikan oleh Rasulullah ini tentang bagaimana kita bisa memposisikan antara kebutuhan dengan keinginan, dan tentu saja ini menjadi bahasan yang seringkali kalau disampaikan di dalam konteks ekonomi Islam atau ekonomi syariah gitu ya. Karena salah satu jebakan terbesar yang dirasakan oleh manusia saat ini menurut kami itu adalah ketika kita masuk pada ketidakmampuan dalam membedakan antara apa yang sedang kita butuhkan untuk hidup dengan apa yang kita inginkan agar terlihat hidup di mata orang lain, ya. Karena kebutuhan itu sebenarnya sederhana, ya. Kebutuhan itu ada batasnya. Perut itu dia hanya perlu sepiring nasi untuk kenyang. Tubuh itu cukup dengan pakaian yang bisa menutup aurat, ya, dan tentu saja juga nyaman. Nah, maka hal ini kemudian membuat kita merasa jadi tenang. Namun sebaliknya, jadi kalau hidup ini akan terasa berat kalau dituruti yang orientasinya itu pada pandangan manusia, ingin dilihat orang lain, ingin terlihat hidup di mata orang lain, ya. Maka bisa jadi kita akan membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, bahkan dengan uang yang belum tentu kita miliki justru, ya. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk memukau orang-orang yang mungkin justru tidak pernah kita sukai juga orang, ya. Kita coba tengok bagaimana potret Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah pada saat itu gitu ya, kekasih Allah, ya. Beliau memilih untuk hidup secara bersahaja. Ini bukan berarti beliau tidak mampu, tidak, ya. Bukan berarti beliau tidak bisa menjadi kaya, tidak juga gitu, ya. Tetapi karena ini adalah merupakan sebuah pilihan yang sadar, tujuannya untuk apa? Jiwanya itu tidak terbebani dengan belenggu duniawi, ya. Makanya ketika ada sebuah riwayat yang menyampaikan Rasulullah itu dilihat oleh sahabat itu tidur di atas apa selembar tikar, yang ketika beliau bangun itu apa meninggalkan bekas guratan gitu, di badan beliau, di pinggang beliau gitu. Maka sahabat pun bertanyakan dengan iba gitu, bagaimana kalaunya kami carikan kasur naga sanfian gitu yang lebih empuk nggak? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasul? Mali wali dunia. Apa artinya dunia bagiku? Jadi Rasulullah kemudian menyebutkan bahwa dunia ini hanyalah seperti kita itu, seperti seorang pengendara yang dia berteduh sejenak di bawah naungan pohon, kemudian kalau sudah selesai pergi meninggalkannya. Ya. Jadi jawaban retorisnya Rasulullah ini mali wali dunia itu kan menunjukkan bahwa dunia ini dia bukan tujuan akhir. Dia tempat untuk apa? Mampir sejenak, kemudian mengumpulkan bekal kita untuk di akhirat. Nah, maka kalau kita bicara tentang tadi kebutuhan dan kecukupan tadi, maka kebutuhan itu dia secukupnya saja, ya. Nah, keinginan itu yang dia akan orientasinya pada kepuasan itu. Kebutuhan itu terpenuhi dengan rezeki yang halal, ya. Dan namun keinginan bisa jadi nanti akan terpenuhi dengan hal yang tidak masuk dalam kategori tersebut gitu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini, keberkahan itu ada di dalam kesederhanaan. Karena di dalam Islam itu keberkahan itu menjadi poin yang sangat penting. Ya. Banyak orang mengira bahwa orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia ini itu yang asetnya di mana-mana. Fasilitasnya serba ada, serba mewah. Benar enggak? Ya. Benar enggak standar kesuksesan itu dalam pandangan Islam seperti itu? Karena semakin banyak harta yang kita miliki, seringkali kita justru akan tersita waktu dan pikiran kita untuk ngurusin sama ngamaninnya. Coba lihat, sesuatu yang sedikit itu bisa mendatangkan ketenangan. Kami kira itu jauh lebih baik ya, daripada yang banyak tapi justru akan memicu sebuah kecemasan bagi kita sendiri. Ya. Maka Rasulullah itu kemudian mempunyai sebuah standar yang saya kira juga bisa kita pakai. Qad aflaha, kata Rasulullah. Qad aflaha. Beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung yang dimaksud? Ya. Pertama, orang-orang yang memeluk Islam. Man aslama. Yang kedua, yang dianugerahi rezeki yang cukup. Ya. Dalam artian pas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Waruzika kafafa. Dan Allah menaugerahkan sifat qanaah. Wa qana'ahullahu bima atah. Ya, jadi merasa cukup di dalam hatinya terhadap apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada rezeki yang pas nih, kafafa ya. Jadi tidak kurang sampai kemudian harus minta-minta sama orang lain. Tidak berlebih sampai kemudian nanti menimbulkan sifat mubazir dan israf. Ya. Maka Rasulullah ini kemudian mengaitkan hal ini dengan keridhaan kita gitu ya. Nah, maka kalaunya kita bisa mencapai pada poin ini, maka gelar qad aflaha tadi itu bisa kita raih gitu ya. Jadi beruntung gitu. Ya. Nah, maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesederhanaan itu bisa menenangkan jiwa kita sebenarnya. Karena kita semakin sedikit untuk tergantung pada materi, tergantung pada benda. Ya. Karena sebenarnya semakin sedikit celah dunia untuk mendikti kebahagiaan kita, maka semakin kita juga akan semakin tenang. Ya. Dan kemudian berkah itu tentu saja penekanannya tidak hanya sekedar dilihat dari jumlahnya saja gitu. Tapi yang penting adalah dampaknya. Maka rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang melahirkan ketenangan kita di dunia dan insya Allah keselamatan kita di akhirat. Oke, saya kira itu dulu mungkin sebagai prolog awal dari diskusi kita.
0: Baik.
1: Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih panjang lagi.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan pengantar. Silahkan pendengar kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Ibu Hajah Salasiah Ustadz di Anjir, silahkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita sehat semuanya.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Beginilah kita minta kalau hidupnya Bapak Ustadz orang terus sedih bagus benar. Karena kalau kita Bapak Ustadz membayangkan dunia ini nah kadang-kadang tuh Ustadz naik mah waktu aja ketinggalan. Nah anu jar lagi haur najar. Kalau ini takalnya lapas semuaan lagi haur sembahyang asar nah asar sampai jar ingat ya sir. Tapi sibuk harus menyusun barang, menyusun ini. Paling maghrib, nah. Nah, punya kawat tuh paling, nah, seharian tuh paling cuma.

0: karena harus terbatasnya hati manusia tuh selalu patingin di dunia selamanya kayaknya. Karena usaha tuh lupa untuk kembali gitu nah. Atas keterangan terima kasih semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Salasiah di Anjir. Silakan di belakang Ibu Hajah Salasiah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
2: Dari tentang di Banjarmasin. Baik. Tema kita ini tentang anu Kak, apa namanya? Apa ya temanya?
1: Seni mencukupkan diri dengan meneladani kesederhanaan Rasulullah.
2: Seni mencukupkan diri itu bagi Bintang nih ya keadilan gitu nah. Keadilan tentang diri, keadilan masyarakat, keadilan negara. Adil nih Bang yang ngalih. Sebab kalau banyakannya anak 2, 3, 4, 5. Jadi apa reta lazi ilahahu hawa. Apakah kamu menuhankan hawa nafsu? Tidak akan boleh melihat dalam. Kita nih sering menuhankan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu adalah keinginan. Dan keinginan itu tergantung daripada masyarakat kita. Kalau kita anak jadi mobil, ada pula anak mobil yang lebih bagus atau yang artinya berkompetisi dalam kehidupan masyarakat. Nah itu perlu kita kontrol diri kita itu. Kita ini bersaing dalam hal agama atau dalam hal harta. Nah ya jadi keinginan-keinginan itulah yang sering membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau keinginan yang terkontrol, nah itulah mungkin hidup sederhana ataupun adil. Jadi berbuat adil ini sampai ke akhirat terus dibawa. Tentang jadi keadilan ini adalah hukum itu demi keadilan, satu, demi kemanfaatan, dan demi kepastian hukum. Nah, itu aja yang perlu dipelajari, kita pelajari terus. Dan itu, kalau kita kada pelajari, bisa bergeser pulang. Jadi, kita ini harus terus memperdalam ilmu untuk masalah keadilan dan tauhid. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang bertanya melalui WhatsApp ya, dari Pak Haji Apul di Kapuas. Ini pertanyaan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Pian tentang juhud masa dulu dengan maunya juhud ulama saat ini? Terima kasih. Selanjutnya dari YouTube dari Pak Ahmad Jaini di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, bagaimana penerapan keteladanan Rasulullah untuk Kana'ah ini untuk membangun bidang ekonomi di negara kita sehingga seluruh warga bangsa kita merasakan keberkahan. Silakan Ustaz untuk dijawab.
3: Baik. Alhamdulillah, terima kasih para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tadi kita berbicara tentang tadi pertanyaan dari Bu Hajah Salasiah ya, bahwa kemudian banyak orang itu sekarang terlalu sibuk dengan dunia sehingga sholat itu ditinggalkan ya. Artinya terlalu sibuk dengan dunia seperti itu ya. Nah, maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini adalah sebuah tipu daya ya. Artinya kita tidak mempunyai waktu yang panjang di dunia ini ya. Dan tipu daya di dunia ini adalah merasa bahwa kita itu memiliki waktu yang lebih panjang ya. Padahal kita ingat tadi kata Sidin kan, kita tidak pernah tahu kapan undangan dari Allah itu akan diberikan kepada kita gitu. Dalam artian bahwa kapan saja embusan napas kita ini bisa aja terhenti begitu saja gitu. Nah, maka sebenarnya sangat tidak logis mungkin ya mencoba untuk berdiskusi dan muhasabah bersama-sama untuk mengorbankan sholat kita yang sifatnya itu adalah urusan untuk keabadian kita di akhirat hanya demi untuk mengejar pekerjaan dunia yang sifatnya itu hanya sementara ya. Maka ingat ada satu ayat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ini ada di surah Al-Infitar.

0: sorry. Wah, manusia, kalau apakah kamu akan terperdaya gitu ya terhadap perbuatan durhaka ya dengan Tuhanmu yang Maha Pengasih. Jadi mungkin mulai dari hari ini kita coba untuk bersama-sama gitu ya mengingat lagi apa tujuan kita diciptakan di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah gitu ya. Jadi kalau ini misalnya kita kasih perumpamaan saja gitu, tiba-tiba kalau ada gawai HP smartphone dapat panggilan dari presiden, dapat panggilan dari gubernur, datang hari ini jam 1 siang misalnya lah. Kira-kira nih kita punya alasan nggak? Maaf, ulun sibuk. Tentu tidak kan? Ya, mungkin bisa jadi semua tata jadwal yang sudah kita lakukan karena tiba-tiba dapat panggilan itu kita tinggalkan semua. Ya, nah karena kita dalam hal ini karena memang ada wujud di sana ya, tepat waktu untuk demi menghormati makhluk. Nah, panggilan Allah itu adalah ketika azan berkumandang. Ya. Nah, dengan ringan hati mungkin kita mencoba untuk berbisik, tinggalkan dulu pekerjaan, kita sholat dulu. Jangan dibalik, nanti dulu ya Allah. Saya lagi sibuk, lagi hauran nih. Nah, ya. Jadi kita tahu jadwal kapan rapat kita besok, kita tahu kapan kita hendak pesawat, kita tahu kapan kita akan mengajar, ya kita tahu kapan akan siaran, tapi kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut itu akan menjemput kita semua. Nah, jadi jangan sampai sholat pertama yang kita lakukan setelah sekian lama berpaling adalah sholat di mana kita akan menjadi jenazahnya. Hati-hati gitu ya. Oke, kemudian tadi berkaitan dengan keadilan gitu ya, mencukupkan diri ini dikaitkan dengan keadilan. Banyak orang sekarang itu juga mencoba untuk menuhankan keinginan gitu tadi ya, kompetisi di dunia dan akhirat, dan tentu saja ini perlu untuk dikontrol gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini memang saya kira masih ada kaitannya juga dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa bicara tentang ketidakadilan di atas muka bumi ini seringkali kadang-kadang itu lahir karena kita memenuhi keinginan ya. Jadi manusia itu serakah ya. Dikasih satu lembah, dikasih emas satu lembah, satu gunung, minta dua, dan seterusnya gitu. Nah, makanya tadi, ini adalah satu bahaya ketika kita mencoba untuk menuhankan Tuhan. Gitu. Membiarkan kompetisi dunia ini berjalan tanpa adanya garis finish, tanpa adanya kendali. Nah, maka tentu saja mungkin saya kira ini menjadi pesan untuk kita semua gitu ya, secara praktis untuk bisa membatasi diri kita untuk terus mengingat-ingat gitu ya. Bahwa berkompetisi untuk mengejar dunia yang mungkin kayak orang lari di atas mesin apa ngarannya nih, treadmill misalnya gitu ya, itu akan terus menguras peluh kita ya, dan kita terus akan memompa juga ya. Nah, maka Islam hadir di sini saya kira untuk memastikan bahwa potensi kita ini benar-benar digunakan untuk keadilan. Oke. Ya. Dan yang saya kira penting itu adalah ada satu kalimat yang sering biasanya dipakai, tebas tabiqul khairat. Ya. Bahwa kita memang berlomba-lomba, kita memang berkompetisi, tapi pastikan itu adalah untuk kebaikan dan dikaitkan itu dengan akhirat. Ya. Jadi jika urusannya dunia, coba untuk direm sedikit-sedikit ya. Rem keinginannya gitu ya. Tadi kalau bahasanya Pak Bintang tadi ya, saya lupa. Itu keinginan yang dikontrol ya. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka letakkan dunia itu di tangan sebagai alat, jangan biarkan dia itu menjadi naik ke atas kepala, menjadi Tuhan yang mendekti semua apa yang harus kita lakukan ya. Jadikan ini sebagai lillah gitu ya, bersaing ke dalam kesalehan ya, bukan dalam kemewahan. Baik, kemudian tadi ada konsep Jud tadi ya, kalau tidak salah.
1: Jud Pak Haji Apur, Tiga Puas.
0: Iya. Nah, jadi kalau bicara tentang Zuhud ini kan orang kadang-kadang tuh memang bisa jadi ada salah mengira gitu. Ada yang mengartikan zuhud ini dia menjadi benci dunia gitu. Ya. Jadi kayak pakaian compang-camping gitu, mengasingkan diri dari kemajuan zaman. Mungkin saya kira ini agak cukup clear gitu. Nah, maka kalau jika kalau kita lihat zuhud pada zaman sahabat Nabi Rasulullah itu contoh dengan kesederhanaan fisik yang keterbatasan untuk memakai fasilitas materi dan pasat. Maka saya kira zuhud masa sekarang itu adalah penerapannya bukan lagi tentang apa yang kita pakai ya, tapi apa yang menguasai hati kita juga masuk dalam kategori tersebut. Maka kalau bisa dikembangkan mungkin tidak hanya dalam konteks yang lebih sederhana gitu ya, tentang apa yang dipakai dalam konteks fisik gitu. Bisa jadi sekarang itu saya kira zuhudnya itu adalah zuhud fungsional. Nah, ini mungkin akan lebih modern gitu, akan lebih komprehensif gitu pembahasannya. Misalnya kita lihat adalah dari segi fungsi. Kita mungkin bisa jadi dengan keinginan kita ya, bahkan mungkin sampai meminjam, berhutang dan sebagainya gitu. Hendak tadi apa motor nang paling hanyar, paling bagus, mobil nang paling bagus gitu ya. Nah, tapi sekarang kita pikir secara fungsi, mungkin kalau misalnya kita menurunkan egonya kita sedikit, ya. Misalnya gesan produktivitas dakwah majar misalnya. Laptop nang sederhana aja kawah aja nih, ya. Mobil yang sederhana aja nang pokoknya nyaman aja dah jalan dulu kan. Demi keselamatan keluarga kita, demi keselamatan kita ya. Tidak perlu untuk yang terlalu mahal, ya. Nah, maka tentu saja fasilitas yang di dunia ini jangan hanya berhenti sampai situ saja, tapi jadikan dia sebagai alat ibadah, ya. Kada naik ke hati kita untuk melahirkan kesombongan kita, rasa pelitnya kita, kehilangan untuk materi. Memang hal-hal tentang keikhlasan ini saya pun juga sampai hari ini pun juga terus-terus untuk belajar gitu. Karena kadang-kadang juga kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi, sangat kita banggakan itu tiba-tiba gitu. Itu kita merasa kehilangan yang sangat-sangat. Nah, disinilah mungkin saya kira bahwa zuhud ini kemudian bisa kita terjemahkan dalam hari dengan konteks yang lebih kekinian gitu ya. Nah, kemudian tadi tentang qanaah ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin contoh qanaah merasa untuk cukup diri, merasa cukup itu sudah tadi tentang hadis bagaimana Rasulullah kemudian ketika tidur pun cukup dengan tikar gitu ya, yang sampai membuat bekas di pinggang. Kalau kita kaitkan dengan bidang ekonomi, mungkin saya kira adalah bisa kita terjemahkan itu dengan gaya hidup minimalis, sederhana, namun syariah. Saya buat sendiri gaya hidup minimalis yang sederhana namun syariah gitu. Artinya apa? Bahasa yang berkaitan dengan konseptif itu harus dihilangkan. Yang dilihat itu saya kira fungsinya dan utility-nya. Ya, bahasa ekonomi ya. Bukan sebaliknya. Gengsi atau tren, ya. Ini sama pakaian kah, kendaraan kah, ya, HP kah gitu. Kalau misalnya HP yang lawas ini masih berfungsi dengan baik, bekerja untuk optimal gesan dakwah, gesannya silaturahmi dan sembah, maka qanaah ini nanti akan menuntun kita untuk ridho dengan hal tersebut ya, tidak menyiksa kita untuk berhutang, tidak menyiksa kita untuk membeli seri yang lebih baru. Nah, di sini adalah bisa kita aplikasikan dalam hal ini gitu. Jadi hidupnya lebih minimalis ya, tapi syariah gitu. Nah, kemudian misalnya pada tatanan keluarga ya, rumah tangga, hati-hati ini kita kadang-kadang kan sering membandingkan satu dengan yang lain. Tetangga lah bisi mobil, kita nang sakit kepala,
1: iri ya Ustaz ya.
0: iri dengki gitu ya. Kemudian tadi sosmed itu akan memberbardir kita dengan memperlihatkan standar kebahagiaannya orang lain. Nah, di sini hati-hati ya, ini akan silau gitu. Coba bayangkan, mungkin saya kadang-kadang juga ada lihat IG gitu, gimana istri kadang marah dengan suami hanya melihat sebuah konten yang sebenarnya itu menyinggung tentang kebahagiaan atau standar orang lain dan tidak ada hubungan dengan kehidupan kita.
1: apalagi ya. Melihat ini, melihat kemewahannya para selebritis ya Ustadz ya.
0: Ya apalagi, dan itu kami kira jangan dibudayakan gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang melihat hal seperti itu membuat kita menjadi iri, menjadi dengki gitu ya, banyak angan-angan gitu ya, apa namanya, jangan-jangan suami CEO dan sebagainya gitu.
1: Tapi itu salah nggak sih Ustadz? Salah tidak sih kalau memposting memposting kekayaan atau apa gitu ya terhadap orang lain? Dan kadang kan kalau kita merasa orang lain itu kan kadang yang namanya perekonomian itu tidak sebanding dengan orang yang memposting hal tersebut, otomatis kan ada merasa bersalah, merasa apa gitu ya Ustadz ya, kok aku tidak bisa sih seperti dia, kenapa ya?
0: Iya, ketika kalau memang kita memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, maka tadi di sini akan terlihat bahwa yang kita inginkan itu adalah tentang gengsi, tentang pengakuan sosial dari orang lain, yang justru akan menyiksa diri kita sendiri. Jadi kita berhutang dan sebagainya. Maka ketika kita memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, ini adalah yang kita lihat itu ada tentang niat ya. Al umuru bima qasidih ya. Innamal a'malu binniyat. Memperlihatkan sesuatu ketika itu membuat orang menjadi lebih meningkatkan keimanan, kemudian meningkatkan fastabiqul khairatnya tadi, maka dalam status ini sebenarnya masih diperbolehkan. Misalnya kalau misalnya kita itu hendak ini kan lagi ibadah haji nih. Nah, kemudian ada yang posting lagi ibadah haji kurban, tapi dengan niat lillahi ta'ala, itu sebenarnya untuk memotivasi gitu. Mudah-mudahan yang lain misalnya ada rezeki yang berlebih.
1: Kau menuruti ke sana.
0: Mau menuruti ke sana. Cuma kita tidak seuzon gitu ya. Kadang-kadang memang memperlihatkan kekayaan seperti yang di selebriti lakukan ini justru sebaliknya gitu ya. Malah membuat konotasi yang lebih negatif gitu. Ada perasaan sombong dalam diri kita, ada perasaan riya di sini. Maka ketika itu kemudian malah mengarah ke sana, maka kami sarankan itu mending tidak usah saja. Karena sebenarnya kehidupan yang tenang ini adalah tidak terlalu menyampaikan sesuatu, menceritakan semua hal yang ada di dalam rumahnya tangga kita.
1: Artinya cukup kita sendiri yang merasakan ya Ustadz ya.
0: Betul, kita sendiri saja. Kita tidak tahu gitu. Kita ini makan misalnya kan makan di restoran. Iya. Kita tidak tahu tetangga kita hari itu lagi kelaparan. Banyak kasus-kasusnya tidak bisa makan. Nah, justru malah lebih baik mungkin dengan action saja daripada kita kemudian menunjukkan bahwa kita ini mampu, makan lagi nyaman. Kita mungkin lebih memperhatikan apa yang ada di samping kiri kanan kita. Tetangga kita ada yang kelaparan. Tetangga kita ada yang kelaparan. Ya, berbagi gitu, sedekah ya. Itu yang diperkuat. Ya. Nah, mungkin seperti itu.
1: Daripada posting ya Ustaz.
0: Betul.
1: Baik,
0: jadi
1: pandiran gosip ya Ustaz ya, akhirnya. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Dinda.
1: Iya, baik.
2: Hadir lagi Bunda Hani.
1: Ya, silakan Bunda Hani.
2: Terima kasih Dinda. Sehat selalu, bahagia selalu Dinda. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz, panjang umur. Amin. Selalu ya Pak Ustaz bersama keluarga amin. Memberikan kita ini amin. Di kuliah subuh. Alhamdulillah. Amin. Ya, ini kita apa tadi ini topiknya Dinda lupa.
1: Iya, seni
2: monitor terus mulai pagi tapi selalu iya. Tadi karena sambil saya kerja monitor.
1: Seni ya, mencukupkan diri ya.
2: Nabi Muhammad ya.
1: Betul.
2: Menjalankan syariat-syariat dalam agama Islam, kita tanamkan dalam hati kita ini bismillah, niat tulus ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa. Ya, ini zaman sekarang ini Pak Ustaz. Ya, saya alhamdulillah berkali-kali bisa mendapat ujian musibah, tapi saya bertawadu kepada Allah, ya Allah berilah hambamu kekuatan. Karena di zaman sekarang ini Pak Ustaz, orang itu mereka itu sudah di atas, sudah punya segala-galanya, fasilitas apapun, tapi seakan-akan itu orang yang di bawah mereka itu tidak dianggap dan tidak menghargai itu. Apabila itu kita bersilaturahim itu salam, terutama assalamualaikum, itu kadang kita tidak jawab, tapi sedang alhamdulillah Semoga Allah beri kita kekuatan. Saya lalu saja. Dan saya selalu menanamkan kepada anak-anak saya, keluarga saya, Pak Ustaz, jangan sampai seperti saya, kalian dapat ujian. Saya bisa-bisa bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri saya kesehatan, panjang umur. Jangan kau sombong kalau kau lihat orang kau sapa assalamualaikum. Saya tanamkan di dalam syariat agama Islam sunnah-sunnahnya Nabi yang dia jalankan. Kenapa kita ini hambanya Allah ini tidak menaati yang disyariatkan dan diturunkan dalam Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini bukan hanya hidup untuk selama-lamanya, Pak Ustaz. Kita akan mati. Saya itu selalu memikirkan kematian. Apa yang saya jalankan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, Pak Ustaz, saya sudah bersyukur alhamdulillah. Saya makan hari ini alhamdulillah. Saya ucapkan setiap saat apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, Pak Ustaz. Dan saya tidak punya niat mencintai dunia. Saya mencintai silaturahim untuk semua, siapapun dia, siapapun orangnya. Yang penting kita ini satu agama untuk cari ridhonya Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ini Pak Ustaz mempertanyakan ini. Ada ini di Facebook, di TikTok, di apa itu? Ini seakan-akan saya ini mereka ingin melakukan seperti yang tidak ada di syariat dalam agama ini, Pak Ustaz. Dan saya tidak menghiraukan seperti itu, Pak Ustaz. Saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikir-sikir itu tidak. Kalau saya tidak kerja, Pak Ustaz, saya sikir terus. Sikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dan kemudian itu saya beristighfar di tasbih saya. Apa ini saya salah, Pak Ustaz? Tidak menghiraukan yang apa yang mereka itu inginkan di dunia ini, cari dunia. Saya semata-mata menjaga hati iman saya apabila tiba ajal saya meninggal, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih Dinda Ulia atas waktumu. Sehat selalu Dinda, bahagia selalu bersama. Salam buat seluruh kru-kru RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur. Dan buat Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz atas kuliah subuhnya ini, agar kita ini yang mendengar seluruh Indonesia yang mengaku umat Islam, jangan lupa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihiraukan itu TikTok. TikTok itu membawa kita bencana. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Sulawesi, Ustaz. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Japul.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, maafkan Bapak Nerlah. Kita di agama itu kan, ustaz-ustaz itu kan suruh membaca ayat ini karena pahalanya sekian. Membaca ayat ini pahalanya sekian. Lalu membacaan kayak itu selalu dapat imbalan kita, Pak Ustaz. Lawan kegawian di dunia kayak itu juga jadi diulah sidin, Pak Ustaz. Jadi bila sidin disuruh membaca talaken 500 ribu, arwahan menikah hari menuju hari 250. Karena nambini yang mendektinya orang Departemen Agama yang nambini nih. Takuni dulu bangai kalau biar nompat itu ada duitnya kada kan. Jadi disamakan lawan membaca-membaca gitu, Pak Ustaz. Itu yang jeleknya ini, Pak Ustaz. Limbah Ustaz jadi pejabat ngalih lagi, Pak Ustaz. Minta sedekah pulang lawan urusan. Jadi misalnya ada urusan pembayaran wajibnya 600, minta sedekahnya 300 sih, Kung. Kan 5 tahun sih di situ dapat mobil, Ustaz, sudah. Ada supan-supan lagi gitu, nah. Wah, ini agama diperjualbelikan kayak gitu, nah, Ustaz. Iya. Memang baik loh waktu pertamanya lagi belum dapat jabatan. Sudah dapat jabatan, kan diingat lagi loh ceramah-ceramah sih di saban hari Jumat tuh, nah. Itu hati-hati juga, Ustaz, Bapak Pandar, nah. Kalau pinatal K4 dan KK itu juga. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Apul di Kapuas. Baik, blok Haji Apul 0811511410 dan juga 0513251562. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
1: Pak Muas sehat?
4: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak Muas?
4: Warahmatullah. Alhamdulillah. Sehat aja, insya Allah.
1: Insya Allah.
4: Yang penting menjaganya.
1: Iya.
4: Terima kasih Mbak Ulia. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin murojaah Jepang Ustaz lah. Rancak ke Jepang belum sampaikan, tapi dengan waktu-waktu yang lalu, yang lewat beberapa waktu. So, mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba atau manusia berkata, hartaku, hartaku, padahal hartanya yang sesungguhnya hanya tiga macam. Pertama, apa yang dimakannya lalu habis. Yang kedua, apa yang dipakainya lalu lusuh. Yang ketiga, apa yang disedekahkannya lalu tersimpan untuk akhirat. Selain dari yang tiga macam itu, lenyap atau ditinggalkan bagi orang lain. Yang kedua dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat seseorang dikaruniai kelebihan dengan harta berlimpah-limpah dan dengan kecantikan, maka menengok pulalah kepada orang-orang yang serba kekurangan. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk dijawab.
0: Baik, terima kasih atas atensinya dan seluruh pertanyaan yang bisa kita disukin pada hari ini gitu ya. Pertama tadi berkaitan dengan ibu siapa tadi?
1: Bunda Hani Ustaz. Bunda Hani di Sulawesi.
0: Iya, nah, jadi ketika memang kita diperlakukan tidak baik, maka tentu saja kita harus ingat bahwa standar miskin dan kaya itu, standar miskin itu tidak menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang sering disampaikan dan sering didengar mungkin, ikra inna akromakum innallahi atqakum. Gitu ya. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, maka tentu saja ini mungkin menjadi sebuah penguat gitu, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bunda tadi saya kira ini menjadi sebuah pengingat juga untuk kita yang ada di sini gitu ya, bahwa ketika kita memang dihina, diperlakukan mungkin kurang adil, tentu kita harus mengingat bahwa kita harus tahan dengan ujian ini gitu ya, dan kita harus bersyukur gitu bahwa, nah, jadi berhubungan tadi dengan hadis yang kemudian disampaikan terakhir tadi, bahwa kalau memang kemudian kita jangan melihat pada atas saja gitu, tapi kita tengok yang berada di bawah kita. Banyak orang yang mungkin lebih kekurangan daripada kita, banyak orang-orang yang posisinya itu sekarang ini justru mengharapkan posisi kita sekarang ya, sehingga kalau kita melihat ke atas terus memang rasanya kurang terus gitu ya. Nah, senjatanya tadi saya kira luar biasa gitulah, dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki yang didapat pada hari ini sekecil apapun itu, latih lisan kita ini untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Syukur di waktu sempit itu justru akan menjadi magnet sebenarnya untuk menarik kelapangan daripada langit ya. Dan ingat bahwa balasan Allah itu tentu saja tidak hanya di dunia saja gitu ya. Balasan Allah insyaallah nanti akhirat dia lebih kekal, dia lebih baik gitu ya. Dan ketika kita bisa berlaku lebih daripada berlaku dengan keadaan yang memang diharapkan di dalam agama, yaitu tahan dengan ujian ini, insya Allah itu akan menjadi balasan yang terbaik nanti untuk kita di akhirat kelak. Dan dan sangat bagus sekali gitu ketika kemudian keburukan tersebut tetap kita perlakukan dengan silaturahmi. Jadi siapapun yang ditamui, siapapun yang bahkan orang yang pernah merendahkan seperti itu, tetap kita sambung, kita tetap sapa gitu ya. Kita tidak sedang mencari, ini penting, kita tidak sedang mencari penilaian manusia. Yang kita harapkan itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rendah hati kita itu tidak akan membuat rendah derajatnya kita. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua gitu untuk menjaga hati, menjaga iman kita untuk menuju nanti ketika mendapatkan giliran ajal kita yang sampai gitu ya. Kita harus sadar bahwa dunia ini fana gitu ya. Rumah nanti akan ditinggal, mobil mewah tuh nanti akan jadi ditukar dengan keranda gitu ya. Fokus untuk bisa menjaga kesucian hati gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaan juga, saya kira jadi bermuhasabah juga gitu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang satu fenomena gitu ya, yang mungkin jadi sebenarnya kalau saya terus terang ini jadi menciderai gitu menciderai urusan dakwah, urusan ibadah, dan ini penyakitnya merusak keikhlasan hati, marwah kesucian agama menjadi goncang gitu ya, karena menjadikan agama sebagai alat untuk memburu dunia ya, untuk materi dunia, maka keberkahan ilmunya itu nanti akan hilang, keberkahan dakwahnya itu akan hilang. Tentu saja kita harus klaim dulu bahwa tidak semua seperti itu gitu ya, bahwa kita masih mayoritas mempunyai ustadz-ustadz, dai-dai, para ulama, alim guru yang mereka ikhlas mendakwahkan, mewakafkan diri mereka ini untuk urusan agama ya. Dan kita tidak pernah tahu bahwa kemudian niat-niat yang sudah terbangun ini arahnya kemana kita. Yang penting untuk tidak melukai dan menciderai niat kita untuk belajar, ya kita berhusnuzon, ya kita berhusnuzon, dan ketika itu nanti terjadi pada oknum-oknum tertentu, maka biarlah itu urusannya nanti dengan Allah, ya urusannya itu nanti di akhirat. Maka yang kita pelajari tentu ini bisa kita ambil pelajaran unzur mako wala tansur mangkol gitu ya. Apa yang disampaikan kalau memang baik kita bisa pakai, kita bisa amalkan gitu ya. Nanti kalau memang ada niat yang tersubung di sana, tentu ini nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka mungkin kalau memang ada yang sampai seperti itu, saya kira kita bisa memberikan satu nasihat yang dengan cara yang baik, cara yang profesional gitu ya, untuk bisa memiliki adab. Jadi masyarakat, para pendengar kita juga memiliki adab ya, para dai juga memiliki adab ya, kebutuhan kita juga saya kira memang harus paham secara husnuzon gitu, bahwa memang kita juga sadar beliau-beliau ini juga ada keperluan gitu ya. Maka konteksnya adalah jangan memaksa sebenarnya ya, jangan mengomersialkan ilmu agama. Nah saya kira seperti itu ya, istilahnya tuh kan kayak ada istilahnya bayar dulu baru kutunjukkan jalannya. Nah jangan kayak itu gitu.
1: Artinya nawa itu ya Ustaz ya,
0: nawa itunya dan lebih baik bagi kita adalah berhusnuzon gitu. Berhusnuzon gitu, bahwa insya Allah ini memang dipakai untuk jalan agama, untuk berdakwah dan baik sebagainya. Ketika memang itu terlalu berlebihan, maka mungkin bisa nanti untuk dinasihati. Nah yang terakhir mungkin tadi kaitannya dengan hadis saja gitu ya, yang mungkin bisa menjadi ibrah kita semua gitu. Baik, saya kira itu saja tadi.
1: Baik. Ini karena waktu. Alhamdulillah Ustadz ya. Iya. Iya, ingat waktu Ustadz juga karena waktunya juga terbatas, tapi alhamdulillah bisa terjawab semua. Mudah-mudahan yang belum sempat untuk bergabung pagi hari ini insyaallah ya, untuk kuliah subuh kami selalu hadir di setiap hari di ruang dengar Anda. Ustadz, sebagai kesimpulan yang dapat kita petik dari tema pagi ini sebagai penutup, silakan Ustadz, apa yang ingin disampaikan?
0: Baik, secara singkat bahwa kemudian Rasulullah itu sudah mencontohkan kepada kita bagaimana cara hidup bersahaja, dan ini merupakan pilihan sadar gitu, untuk menjaga hati kita ini untuk tetap ringan menuju akhiratnya. Ingat bahwa ketenangan hidup tadi tidak diukur itu dengan seberapa besar angka materi pendapatan yang kita miliki, tapi melainkan itu dari ruang lapar yang kita, ruang yang lapang yang disediakan untuk kesyukuran kita di dalam diri kita. Terakhir, bahwa ada satu kalimat, genggam dunia ini erat-erat di tanganmu, itu hanya untuk sarana ibadah, tapi jangan pernah biarkan dunia ini masuk dan merajai hatimu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komarudin sudah bersama Pro Satu RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustadz, di lain waktu mungkin kita bisa bersua kembali di studio Pro Satu RRI Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengar tadi kebersamaan kita di program acara Kuliah Subuh bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Muhammad Kamarudin MA dengan tema seni mencukupkan diri dengan meneladani kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Kuliah Subuh, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menyapa Anda, pendengar Eko Show Juan Reja Keserino, orang baru lebih gacor ya. Tapi Pro 1 lebih gacor pagi ini, ya kan? Menyapa Anda di suasana pagi yang dingin, tapi semoga pagi ini cerah berawan ya, terlihat mentari, dan yang jelas segala aktivitas Anda hari ini juga berjalan lancar ya, dan juga sukses. Apalagi yang saat ini lagi menikmati suasana libur ya, libur long weekend, libur panjang tentunya, bisa membersamai buah hati Anda di rumah. Baik pendengar, berbagi informasi pagi untuk Anda. Dari Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur secara bersamaan. Presiden meresmikan pembangunan 10 unit gudang ketahanan pangan Polri tipe 654, masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1000 ton. Presiden mengapresiasi inovasi Polri untuk menjaga ketahanan pangan, dan Presiden menghargai kerja keras Polri yang membantu pemerintah untuk menyiapkan pangan bagi rakyat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk Anda ya, lagu darinya Ran membawa kita di menit ke-58 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi masih dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Polri bakal memiliki 28 gudang ketahanan pangan di beberapa wilayah Indonesia. Tempat penyimpanan tersebut disiapkan untuk memaksimalkan hasil panen nasional. Kapolri mengatakan Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan Polri di 12 provinsi bersama Perum Bulog. Pembangunan tersebut mendengar dilakukan seiring meningkatnya potensi volume hasil panen jagung nasional. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan menyapa Anda di pagi ini, semoga penuh dengan ceria dan kebahagiaan. Kami akan hadirkan rangkuman berita sepekan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Mendengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Ratusan hewan kurban mulai berdatangan ke Banjarmasin yang mayoritas berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan sopir truk melakukan aksi unjuk rasa menuntut sulitnya memperoleh BBM bersubsidi jenis biosolar. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong mempercepat hilirisasi industri guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauji Amro, menilai kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan harus mulai dioptimalkan

0: melalui pengolahan bahan mentah di dalam daerah. Hal itu disampaikan Fadji Amro saat kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI di Gedung Maligai Pancasila. Menurutnya, komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet memiliki potensi besar memberikan nilai tambah ekonomi apabila diolah langsung di Kalimantan Selatan.
1: Nah, kalau saya melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Apakah itu batu bara, apakah itu tambang, galena, galian-galian si, atau memang perkebunan seperti potensi kelapa sawit, perkebunan karet dan seterusnya, dan potensi-potensi perdagangan. Nah, potensi hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita tahu bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini menyumbang 26% dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa.
0: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah berdatangan di rumah potong hewan RPH Wasiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala OPT RPH Wasiri Anang Dijatmiko mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Ia menegaskan pengawasan dilakukan sejak awal agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan yang lengkap.
2: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin.
3: Dari mana aja?
2: Ini untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan
3: kuku. Dari mana aja yang datang?
2: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal juga.
3: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
2: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
4: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah, Dok?
2: Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban ini.
0: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberikan kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Klayan Barat, Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan peran aktif warga dalam setiap rangkaian acaranya. Ratusan masyarakat dari berbagai usia tampak memadati kawasan Taman Klayan. Muhammad Arkam, selaku inisiator acara, sengaja melibatkan masyarakat agar dampak manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung. Ia ingin memastikan bahwa program ini memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial di sekitarnya.
5: Dari sana, tentunya bahan limbah ini kami menggunakan untuk apa? Tentunya untuk membuat instrumen musik. Instrumen musik itu sebenarnya berawal dari limbah-limbah industri. Limbah industri yang semakin marak, semakin banyak, itu untuk meminimalisir itu, kita akan menggunakan bahan-bahan limbah itu untuk dijadikan sebagai instrumen musik. Nah, sehingga terciptalah ide musik sampah.
0: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan juga pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional di Kabupaten Banjar. Ia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
6: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan benar-benar yang jiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, yang malah tadi dari Menko Perekonomian juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, kemudian SPO Banjar, kita dari provinsi itu ada SPO, kemudian juga dari tim, kita dari BUS.
0: Komisi 2 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Sanghyang di Jakarta dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Kartoyo menegaskan DPRD ingin memastikan benih padi yang disediakan memiliki kualitas unggul dan berkelanjutan bagi petani di Bandua. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian daerah.
1: Dalam penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalimantan Selatan yang disediakan Sang Hyang Seri itu berkualitas tinggi. Nah, dan tadi dari Pak Direktur juga menyampaikan bahwa cadangan atau bibit padi itu tidak serta-merta butuh 6 bulan, butuh 2 tahun ya. Nah, untuk itu kita ingin memastikan juga kepastian cadangannya untuk kepastian yang ada di Kalimantan Selatan. Ternyata di Kalimantan Selatan ada mesin pemroses untuk bibit berkualitas juga, itu ada di Tanah Laut. Dan gudangnya ada Tanah Laut dan di HSS.
0: Ratusan mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel. Dalam aksi itu, persoalan pendidikan dan juga program makan bergizi gratis MBG menjadi sorotan utama para demonstran. Mahasiswa menilai, masih banyak persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Mereka juga meminta adanya keterbukaan terkait pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukmalamsa memastikan pemerintah provinsi akan terus menjaga mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20% tetap terpenuhi.
7: Tadi kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa menyangkut soal pendidikan yang dikeluh kesahkan, yang disampaikan aspirasinya, kan kita jawab juga. Bahwasanya Kalimantan Selatan itu, khususnya di DPRD provinsi itu selalu menjaga yang namanya mandatory spending. 20% itu selalu terpenuhi. Kemudian kemarin peningkatan honor guru, itu juga kita penuhi standar UMP. Nah, hari ini tanggung jawab provinsi itu sudah hampir terpenuhi. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan itu juga secara bertahap harus dipenuhi berdasarkan standar pelayanan minimum tadi. Karena di Kalimantan Selatan ini kalau dari catatan yang saya dapat, jumlah SMA dan SMK itu ada 200 lebih. Bahkan ada 215. Jadi cukup besar.
0: Jembatan Cusa yang menghubungkan kawasan Cemara Ujung dan juga Sungai Andai hingga kini masih belum dapat digunakan secara penuh meski konstruksi utamanya telah selesai. Jembatan sepanjang 260 meter itu masih belum memiliki akses penghubung jalan yang layak dari sisi Sungai Andai. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat nekat melintasi area jembatan yang belum rampung untuk memangkas waktu perjalanan. Salah satunya adalah Mail, seorang pesepeda, yang memilih melewati jalur proyek meski mengangkat sepedanya secara manual.
8: Muka awak kan cepat banget untuk selesai kan, supaya alternatifnya nyaman jalan di sini tuh. Jadi kan kada, kalau mutar kan jauh. Jadi kalau untuk kesini kan enak pakai jembatan sini kan. Itu aja bang.
9: Berapa jauh ya biasanya kalau mutar dengan di sini bang?
8: Kalau jalan sana sekitar setengah jam kalau pakai ini. Tapi kalau lewat sini kan hampir 5 menit lah. Sampai di sini kan dekat sini aja kan.
0: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Cirucuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, hingga pensil warna, dan juga tumbler minum yang langsung bisa dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan itu bukan hanya perlengkapan sekolah, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa penerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
10: Anak dipakai jasa apa biasanya kalau buat sekolah? Kalau senang dari alat-alat ini apa yang sering dipakai?
11: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau kayak apa?
12: Beli.
11: Biasanya beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
12: Senang.
11: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin kah atau bagaimana?
12: Belajar yang rajin.
0: Ribuan sopir bersama ratusan truk menggeruduk kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Rabu 13 Mei 2026. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sulitnya memperoleh BBM, terutama jenis biosolar di sejumlah SPBU. Dalam aksi itu, para sopir membentangkan spanduk bernada protes dan meminta pemerintah bersama aparat serta Pertamina turun langsung melihat kondisi lapangan. Massa juga menyoroti dugaan praktik penyelewengan solar hingga keberadaan preman di SPBU yang disebut meresahkan pengemudi. Koordinator aksi Aliansa mengatakan, kerap kesulitan mendapatkan biosolar meski telah mengantri di SPBU. Yang menyebut harga biosolar eceran bahkan bisa mencapai Rp20.000 per liternya.
13: Ketika mendengar dan mengetahui masyarakat kita langka BBM, susah mendapatkan BBM dengan harga yang mahal, Erik, jangan sampai mereka itu tidur. Mereka digaji dari uang rakyat. Mereka mendapatkan fasilitas dari uang rakyat. Apalagi saya dengar uang makan minum mereka itu terlalu besar. Kalau mereka tidak bekerja, lebih baik mereka sudah.
0: Tim Satgas Pengawas BBM Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU dan SPBKB di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin hingga Kabupaten Banjar. Hal itu memastikan distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Sebelumnya para sopir angkutan di Truk Kalsel mengeluhkan, mereka menyampaikan sulitnya mendapatkan BBM jenis subsidi. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Ariadi Nur menegaskan, sedang dilakukan untuk memastikan ketersediaan distribusi BBM khususnya biosolar tetap merata dan tidak disalahgunakan.
14: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
0: Keluhan masyarakat soal maraknya pelangsir BBM disebut pemicu kelangkaan hingga lonjakan harga, akhirnya memaksa pemerintah kota turun tangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU, seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM, meski laporan masyarakat terus bermunculan. PLT, Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, Nur Sahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung pada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir.
15: Setelah kita survei memang terjadi perbedaan-perbedaan antara dugaan SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga yang sampai 15.000, ada yang 16 sampai 24.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada kerugian akibat dari para pelangsir ini.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Aulia Rahman. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan peranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Baik, pendengar, informasi datang dari Polri. Pagi ini, pendengar, Polri menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di seluruh Indonesia pada 2026. Sampai saat ini, Korps Bayangkara sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal tersebut saat panen raya jagung di Tuban, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 1166 SPPG Polri. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, untuk pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau bagaimana cuaca di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin edisi Minggu 17 Mei 2026. Pagi ini untuk informasi cuaca akan disampaikan Rimelda. Rimelda, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Ya baik, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Saya awali dengan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, cuaca terpantau berawan dan terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah tanah laut, sebagian wilayah Banjar dan juga sebagian wilayah Barito Kuala. Dan juga terpantau hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah hulu Sungai Utara, Balangan, Tabarong dan juga di sebagian wilayah hulu Sungai Tengah. Selanjutnya untuk cuaca pada siang hingga sore hari, untuk arah angin dominan bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 98%. Dan pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan dan juga sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Kota Baru dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu harap waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap adanya potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Banjarmasin, tanah laut, Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya Remelda, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Ada Lenka, Trouble is a Friend ya. Kalau punya masalah atau bersama teman atau dengan yang lainnya, cepat selesaikan ya, jangan sampai berlarut-larut. Iya, dan akhirnya membuat keretakan terhadap persahabatan dan juga pertemanan ya. Mau langgeng? Iya, saling keterbukaan, saling memaafkan. Baik, dengan informasi selanjutnya di Banjarmasin Pagi, PT Perusahaan Listrik Negara PLN meluncurkan program loyalty gelegar PLN Mobile 2026 bagi seluruh pengguna aplikasi. Inisiatif tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan yang aktif menggunakan berbagai fitur layanan digital. Program ini berlangsung pada 1 Mei 2026 pendengar hingga 31 Desember 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memanfaatkan ekosistem digital kelistrikan secara lebih optimal. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Aku sayang banget kamu.

0: dekat Gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya pendengar kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah, disampaikan Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zey. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara